0: akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbae mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbae di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
0: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuan Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar berpindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu, tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita... Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masih sudah.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, ya, asrama haji yang berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusnah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan
13: perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Armusta. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
14: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, gitu, dia rutin minum obat penahan diri, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
15: pendengar, Chris menambahkan jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah khusus lansia dan penyandang disabilitas dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
16: Laporan khusus.
17: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
18: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
17: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
18: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
17: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut-ikutan ya, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
18: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
16: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya fund darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia sudah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
18: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
19: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
20: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstik, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia masih temani Anda ya, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kabar-kabar di sekitar kita juga masih akan tetap kita update. Untuk Anda yang punya keluhan pelayanan publik, kami ingatkan kembali nanti pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Banyak begitu ya pendengar yang sudah menyampaikan keluhannya dan juga sudah ditanggapi oleh dinas-dinas terkait. Yang kemarin hari Rabu itu juga menyampaikan keluhannya, nanti kita akan update karena ada beberapa jawaban yang diberikan oleh pihak terkait. Nah, sekaligus juga mengingatkan Anda pendengar, nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi dengan tema prestasi puncak, maksud kami prestasi pencak silat terbaik Jatim menuju sukses prapon dan juga pon. Kita akan berbincang bersama dengan Ibu Wigati, Ketua Pertandingan Kejurprof, dan juga Bapak Arief Sosiawan, Humas Kejurprof. Seperti kita tahu bahwa pada tanggal 17 hingga 21 Mei 2026 kemarin, begitu ya, ini ada gelaran kejuaraan provinsi atau Kejurprof IPSI Jatim 2026 yang digelar di Gelora Pancasila Surabaya. Ada sekitar 390 pesilat dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Dan ajang bertajuk Piala BHS Cup tersebut menjadi langkah awal Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jatim untuk bisa memburu atlet terbaik menuju Prapon 2027 dan PON 2028. Karena cabang olahraga apapun ya, kalau kita sempat berbincang gitu ya, yang namanya kompetisi itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya, untuk bisa meningkatkan jam terbang, kemudian juga memetakan atlet-atlet terbaik, bahkan itu tadi mendapatkan suatu momen di mana untuk pencarian bibit-bibit baru dan pembinaan. Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono ini menegaskan bahwa kejuaraan ini, Kejurprof ini, bukan sekedar agenda rutin olahraga daerah. Menurutnya, Kejurprof menjadi bagian penting dalam proses pembentukan kekuatan Jawa Timur menghadapi persaingan nasional di cabang olahraga pencaksilat. Tentu meskipun Jawa Timur itu beberapa kali juga unggul begitu ya dalam gelaran PON, namun ya tetap harus dipersiapkan gitu ya. Apalagi bayang-bayang dari Jawa Barat, DKI Jakarta itu luar biasa, sehingga harus sudah mulai dilakukan upaya persiapan tersebut, termasuk untuk cabur pencak silat. Dan seluruh pesilat yang tampil dalam Kejurprof kemarin itu akan dipantau secara ketat, kemudian disaring menjadi bagian dari skuad Puslada Jatim. Dan IPSI Jatim juga menyiapkan seleksi lanjutan pada November mendatang guna menentukan atlet terbaik yang layak memperkuat kontingen Jawa Timur di ajang nasional. Di tengah keterbatasan anggaran olahraga, IPSI Jatim ini memilih tetap menjalankan pembinaan secara mandiri. Bambang mengungkapkan penyusutan anggaran dari KONI maupun Dispora membuat organisasi harus bergerak dengan inisiatif internal demi menjaga regenerasi atlet tetap berjalan. Meski menghadapi tantangan pendanaan, IPSI Jatim memastikan pembinaan atlet tidak boleh berhenti. Dan menurut Bambang, pencaksilat bukan hanya soal mengejar prestasi, tapi juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda. Jadi ini yang dilakukan sebagai upaya itu tadi ya, menjaring bibit-bibit atlet muda berbakat, menyiapkannya untuk bisa meraih prestasi nantinya di ajang prapon dan juga pon. Tentunya ini upaya untuk terus memperluas kompetisi-kompetisi agar para atlet itu punya jam terbang yang memadai sehingga mampu bersaing nanti di ajang-ajang nasional begitu ya. Karena tentu kita berharap Jawa Timur bisa unggul dan Indonesia itu juga bisa unggul di event-event internasional. Berkaitan hal tersebut ya, nanti kita akan coba ajak berbincang bersama dengan dua narasumber pada sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. telah memanggil saudara Eko Murdianto bin Sarni, umur 35 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pulau Wonokromo Wetan 6 nomor 17 RT 5 RW 4 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1088 garis miring PDTTIG garis miring 2026 garis miring PTTSBY antara Isaora Diah Kurniawati binti Joko Sujono sebagai penggugat dan Eko Murdianto bin Sarni sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambonsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Seini bin Mateji, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kapas Gading Madya 3 nomor 5, RT 4 RW 1, Kelurahan Duku Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 6 Juli tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1086/PDTTIG/2026/PTTSBY antara Sulastri binti Sujono sebagai penggugat dan Seini bin Mateji sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Berkaitan dengan gelaran Kejur Prof yang baru saja usai pada 21 Mei kemarin begitu ya. KONI Jawa Timur itu mendorong peningkatan prestasi pencaksilat ke level nasional. Jadi KONI Jawa Timur berharap Kejur Prof Pencaksilat Jawa Timur 2026 merebutkan piala BHS yang diikuti 390 pesilat. Ini sejalan dengan peningkatan prestasi di tingkat nasional. Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil menegaskan bahwa tingginya jumlah peserta harus sejalan dengan peningkatan prestasi di tingkat nasional. Dan Jawa Timur dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu segera dibenahi melalui kompetisi yang berkualitas. Menurutnya penyelenggaraan kejuaraan secara rutin itu bisa menjadi salah satu cara efektif untuk bisa meningkatkan kualitas atlet. Seperti yang tadi saya katakan gitu ya, semakin banyak kompetisi, ya semakin mereka banyak memiliki jam terbang dan kualitasnya juga semakin terasa. Dan dia menilai pembinaan tidak bisa hanya mengandalkan agenda olahraga besar yang digelar beberapa tahun sekali seperti Porprov 2027. Apalagi babak kualifikasi PON sudah semakin dekat sehingga diperlukan kompetisi yang lebih intensif sejak sekarang begitu ya. Dan M. Nabil menilai kejuaraan seperti Kejur Prof itu sangat relevan untuk mempersiapkan atlet menghadapi persaingan nasional. Kompetisi yang rutin diyakini dapat memperkuat mental dan kualitas tanding atlet pencaksilat Jawa Timur. Dan M. Nabil juga menekankan pentingnya proses seleksi atlet yang objektif dan profesional. Ia berharap tidak ada intervensi apapun dalam menentukan atlet yang akan mewakili Jawa Timur. Dan sebagai Ketua KONI Jawa Timur, ia mengaku memiliki tanggung jawab besar untuk bisa meningkatkan prestasi pencaksilat daerah. Menurutnya pencaksilat tidak hanya harus membanggakan Indonesia di level internasional, tapi juga harus memperkuat prestasi Jawa Timur di tingkat nasional. Menarik memang, karena kalau kita bicara pencaksilat ini kan olahraga asli Indonesia yang tentunya harus dikenalkan dan semakin masif begitu ya diketahui oleh masyarakat, kian membumi. Namun bagaimana juga untuk bisa menjadikan olahraga prestasi ini semakin moncer ataupun mengalami peningkatan dari masa ke masa, tidak saja dalam lingkup internasional yang sudah diakui, namun juga dalam lingkup nasional. Kalau internasional nama Indonesia sudah dikenal, pencaksilat ini luar biasa. Bagaimana dengan di tingkat nasional? Dan Jawa Timur itu juga punya potensi besar untuk mengangkat nama provinsinya di tengah bayang-bayang Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Jadi harapannya dengan adanya Kejur Prof itu tadi ya, bisa mengasah kemampuan, mentalitas dari para atlet, termasuk tadi untuk bisa memetakan strategi untuk memenangi pertandingan di tingkat nasional. Satu diantaranya jelang Prapon 2027 dan PON 2028.
1: RRI.co.id

0: Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.
1: Pada gelaran Kejur Prof IPSI Jatim 17 hingga 21 Mei 2026 kemarin, kota Surabaya itu keluar sebagai juara umumnya, pendengar. Kontingen Surabaya itu memimpin klasemen dengan raihan 3 medali emas, 6 perak, dan 7 perunggu dari total 28 atlet yang diturunkan. Dominasi Surabaya sebenarnya sudah terlihat sejak babak semifinal. Dari 16 kelas yang mencapai semifinal, 9 diantaranya itu berhasil lolos ke partai final. Namun sejumlah laga krusial lepas akibat perubahan regulasi pertandingan yang disebut terjadi hanya 2 pekan sebelum kejuaraan dimulai. Pelatih kepala kontingen Surabaya, Nur Asmi Rifai, mengakui target medali emas timnya belum sepenuhnya tercapai meski sukses mempertahankan status juara umum. Menurut Nur Asmi, perubahan aturan ini cukup mempengaruhi performa atlet yang sebelumnya sudah menjalani program latihan dan simulasi pertandingan sejak Januari 2026. Meski demikian, Surabaya tetap optimis menatap ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur mendatang. Sebagai tuan rumah Porprov, Surabaya memasang target minimal 5 medali emas. Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Haryo Prakoso menegaskan bahwa Kejur Prof IPSI tidak boleh sekedar menjadi agenda seremoni tahunan. Menurutnya, pencaksilat itu punya posisi strategis sebagai warisan budaya asli Indonesia yang harus dijaga eksistensinya di tengah perkembangan zaman. Dan ia juga mengingatkan para atlet agar tidak hanya fokus membangun kekuatan fisik, tapi juga karakter dan mental sebagai generasi penerus bangsa. Dan dalam kesempatan tersebut, Cahyo juga turut memberikan pesan kepada atlet yang gagal meraih juara agar tidak berkecil hati.

Sementara Kabupaten Pasuruan tampil mengejutkan ada di peringkat kedua, berkekuatan 8 atlet. Kemudian Kabupaten Pasuruan mampu menyamai raihan 3 medali emas tanpa perak dan perunggu. Sedangkan Kota Malang ada di urutan ketiga dengan 2 emas, 1 perak, 1 perunggu. Panitia itu menyiapkan hadiah pembinaan bagi para juara. Juara pertama 10 juta rupiah, juara kedua 5 juta, dan juara ketiga 3 juta rupiah. Ya Surabaya memang ya punya kekuatan penuh, tapi harapannya dengan adanya semakin banyak event-event seperti ini, pertandingan-pertandingan seperti ini, nah ini bisa merata dirasakan begitu ya, manfaatnya juga untuk atlet-atlet di wilayah-wilayah lain. Nanti ya tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita masih akan menunggu narasumber yang akan hadir di pagi hari ini berkaitan dengan tema dialog aspirasi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini tentang prestasi pencaksilat terbaik Jatim menuju sukses Prapon dan PON. Ada Ibu Wigati, Ketua Pertandingan Kejurprov, dan juga Bapak Arief Sosiawan, Humas Kejurprov. Nanti kita akan berbincang bersama kedua narasumber kita pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.

0: Temani Anda di edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Kembali kami hadir untuk menemani Anda pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam program Dialog Aspirasi. Kami nanti juga turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami via line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992. Kemudian juga kami mengajak Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Ada kolom live chat yang bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami. Dan siaran kita pagi ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Ada kolom komentar juga yang bisa Anda gunakan. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, prestasi pencaksilat terbaik Jatim menuju sukses prapon dan juga pon. Kami nanti akan mengajak Anda berbincang bersama dengan dua narasumber. Kita masih menunggu Ibu Wigati, Ketua Pertandingan Kejur Prof. Namun pagi ini saya sudah bersama dengan Bapak Arief Sosiawan atau Pak Wawan, Humas Kejur Prof. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Wawan, kabar Anda juga sehat ya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Capek nggak Pak? Gelaran ya, Kejur Prof baru kemarin selesai ya.
1: Capeknya hilang dengan hasilnya kegiatan ini.
0: Alhamdulillah.
1: Terakhir itu bagus, lega gitu.
0: Plong gitu ya, plong. Akhirnya selesai begitu ya. Nah ini juga menarik begitu ya, karena kita ingin mengetahui bagaimana gelaran Kejur Prof kemarin begitu ya. Kan tentu harapannya tidak hanya sekedar sebuah event belaka begitu ya, tapi membuahkan hasil. Pak, evaluasi dulu dong untuk Kejur Prof di gelaran 17 sampai 21 Mei 2026, apa ini?
1: Ya, terima kasih sebelumnya. Kami sampaikan juga salam dari Bapak Ketua Umum, Pak Bambang Haryo, yang sekarang beliau sedang menunaikan ibadah haji.
0: Oh, baik.
1: Kedua, terima kasih kepada seluruh yang terlibat ya, mulai dari atlet, pelatih, bahkan kalau tidak ada kepesertaan dari kota kabupaten juga event ini nggak ada artinya,
0: betul.
1: Gitu. Tapi yang jelas secara umum evaluasinya bahwa ini sukses, okay. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi.
0: Mm-mm.
1: Artinya bahwa kesinambungan pembinaan sudah terlihat dengan baik di saat ini. Secara detail nanti bisa saya jelaskan lagi.
0: Gitu. Oke, baik. Ini prosesnya baik dan juga lancar begitu ya. Nah ini tentu dari sebuah gelaran pertandingan ada tujuan begitu ya.
1: Yeah.
0: Bagaimana menjaring atlet-atlet berbakat termasuk juga pembinaan.
1: Siap.
0: Kalau betul, tadi dikatakan oleh Pak Wawan, ya semuanya sudah selesai begitu. Apa bedanya sih Pak sebenarnya Kejur Prof tahun ini dengan tahun-tahun yang lalu? Ada upaya peningkatan dan perbaikan juga nggak sih Pak?
1: Oh ya, kalau saya lihat ini Kejur Prof, bahwa Kejur Prof yang pertama sekarang ini, kemarin ada sih, kemarin ada, cuman sifatnya lebih ke lebih besar lah ini seperti itu.
0: Okay.
1: Perbedaannya jelas dari kepesertaan meningkat, kemudian dari kualitas di kualitas teknik permainan atlet kita juga menurut tim pemantau meningkat juga gitu.
0: Oh, okay,
1: kan event itu kan selalu dipantau oleh tim pemantau yang dari bidang prestasi. Kebetulan yang Kejur Prof ini yang memantau itu ada Pak Tono Suwartono, ada Pak Insinyur Karyono. Jadi kemarin kita juga sudah komunikasi, saya katakan selama event ada pemantauan dengan baik gitu. Kalau ditanya bagaimana perbedaannya, yang sangat sangat berbeda lah, karena peningkatan atlet akan selalu ada gitu.
0: Oke, cukup banyak ya Pak tahun ini, 390 kalau nggak salah.
1: 390 peserta.
0: Wah, ini
1: dari 37 kota kabupaten.
0: Oh, wah, PR-nya tinggal satu nih yang belum.
1: Apa? Ya. Iya, satu yang nggak ikut, nggak mengirim atlet.
0: Oke, mana itu Pak yang satu?
1: Kabupaten Kediri.
0: Oh, Kabupaten Kediri. Ya. Kalau ini misalnya bisa ikut semua lengkap, wah seru kayaknya ya Pak ya.
1: Ya, ini aja sudah seru. Tapi ya, kalau seandainya juga beliau hadir pun ya
0: rame. Akhirnya gitu, lengkap gitu ya, 38 kabupaten kota, kita bisa lihat peta persaingannya seperti apa itu tadi ya. Untuk tadi melihat juga atlet-atletnya yang paling dominan dari mana. Hasilnya juara umum?
1: Juara umumnya kebetulan diraih oleh kontingen atau tim penyiasat kota Surabaya.
0: Surabaya. Oh, ya. Tahun lalu juga ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Tahun lalu juga ya juara umum ya Surabaya.
1: Tahun lalu. Mungkin itu saya yang jelas kalau tahun ini merata gitu loh.
0: Oh,
1: Cuman ya dominasi juga enggak terlalu ada, tapi Surabaya masih terlalu memimpin gitu.
0: Ya. Surabaya masih memimpin begitu ya. Tapi secara keseluruhan sudah merata.
1: Ya, merata.
0: Oke. Apa yang masih jadi PR atau kekurangan dari gelaran Kejurprov kali ini?
1: Dari sisi teknik atau dari sisi penyelenggaraan?
0: Satu dulu, dari sisi teknik apa?
1: Kalau dari sisi teknik saya kira memang perlu ada peningkatan pembinaan dari kantong-kantong atlet itu dari kota kabupaten. Artinya kita menghimbau untuk lebih pada kota kabupaten untuk lebih mampu melatih secara kesinambungan lagi gitu ya. Untuk karena event di Jawa Timur ini sudah cukup banyak. Hampir setiap bulan itu ada event kalau di pencak silat. Itu open turnamen maupun yang sifatnya kejuaraan yang resmi digelar oleh IPSI.
0: Gitu. Berarti masih berkaitan soal pembinaan gitu ya. Belum ada pemerataan juga kalau di kabupaten kota, Pak.
1: Loh, kalau kabupaten kota maksudnya apa? Pemerataan yang di kabupaten kota.
0: Cukup merata dan baik sebenarnya.
1: Kalau di kabupaten justru kita itu dari Jawa Timur malah menerima yang baik-baik dari kota kabupaten. Sehingga persaingannya di Kejurprov seperti kemarin sangat ketat gitu. Merata akhirnya jadinya seperti itu.
0: Selain Surabaya, potensi yang cukup ini?
1: Kebetulan yang kedua itu ada Kabupaten Pasuruan sama Kota Malang.
0: Oh, Pasuruan dan Malang.
1: Baik. Tapi yang lain-lain juga ada, satu medali emas, satu emas. Memang merata dari urutan perolehannya, memang sampai ada 12 kota kabupaten yang berhasil meraih medali. Kita kan menggelar dengan 22 nomor dan kelas. Itu hasilnya ada 12 kota kabupaten yang bisa meraih medali.
0: Artinya itu tadi ya, ketika dikatakan lega ya karena ada pemerataan dan tidak dominasi. Itu juga melihat bahwa ternyata ini cabang olahraga pencak silat ya sudah mulai bisa menunjukkan prestasi. Harapannya kan begitu ya, Pak, dengan Kejurprov ini gitu ya. Tapi kalau soal pembinaan begitu ya, apa sih yang masih menjadi tantangan dan juga kendala kabupaten kota yang lain begitu? Apakah soal anggaran kah atau mungkin yang lainnya begitu? Bagaimana, Pak?
1: Ya, yang jelas kebutuhan pembinaan itu memang sangat besar ya. Dan kita tahu kawan-kawan yang di IPSI kota kabupaten memang kesulitan itu. Tidak banyak pemerintah kota dari kawan-kawan di kota kabupaten itu bisa mensupport secara penuh. Memang ada support dari mereka, dari pemerintahnya masing-masing, tapi ini yang selalu disampaikan pada kami dari Pemprov itu biasanya sentuhan dari bantuan-bantuan dari pemerintah kota itu agak kurang gitu loh. Padahal materinya banyak di kota kabupaten untuk pesilat itu. Mungkin nanti bisa ditambah Bu Wika.
0: Nah ini dia. Baik, selain Pak Wawan begitu ya, ini juga sudah hadir di studio yang tadi sempat kita tunggu begitu ya kehadirannya. Ada Ibu Wigati, Ketua Pertandingan Kejurprov. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Wigati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
0: Terima kasih juga sudah hadir di Perusahaan Tarian Surabaya. Lega ya Bu, pertanyaan yang sama yang saya tanyakan ke Pak Wawan, karena lepas dari tanggal 17 ke 21 eventnya selesai begitu ya. Bagaimana perasaannya?
2: Ya, alhamdulillah lega. Karena persiapannya juga tidak pendek, persiapannya sangat panjang dan membutuhkan banyak effort gitu ya. Karena ini adalah event resmi yang digelar oleh pengurus Provinsi IPSI Jawa Timur menuju Prapon dan PON, yang tentu ini adalah bertujuan untuk sukses Jawa Timur menuju Prapon dan PON yang akan datang tahun 2028 insyaallah.
0: Ini salah satu strategi sebenarnya, bagaimana tadi memetakan atlet-atlet terbaik untuk membangun kekuatan Jawa Timur begitu ya pada gelaran Prapon dan juga PON 2028.
2: Sebenarnya tidak hanya kejuaraan provinsi yang kemarin digelar, tetapi memang Pemprov untuk kali ini concern pada pembibitan, terutama bank atlet ya, untuk memperkaya bank atlet Jawa Timur. Karena kita tidak ingin terulang lagi hasil perolehan medali di PON kemarin. Tentu kita ingin lebih banyak gitu kan. tentu kita ingin lebih banyak dan targetnya Pemprov sangat tinggi gitu. Termasuk juga targetnya KONI Jawa Timur. Nah maka selain atlet yang sudah masuk di Puslada KONI Jawa Timur, Pemprov IPSI Jawa Timur juga melakukan regenerasi terhadap pesilat-pesilat baru Jawa Timur. Maka tidak hanya kejuaraan provinsi yang kemarin dilakukan, tetapi juga kita melaksanakan mengadakan Puslada mandiri, pemusatan latihan daerah secara mandiri yang didanai oleh Pemprov IPSI Jatim. Jadi selain Puslada yang sudah ditentukan dan di SK-kan oleh KONI Jawa Timur, Pemprov IPSI Jawa Timur juga memiliki atlet-atlet binaan dalam Puslada mandiri. Dan kemarin juga hasil dari Kejur Prof IPSI Jawa Timur akan kita satukan. Kemudian kita jadikan itu pemusatan latihan bersama, mumpung sejak dini gitu ya. Jadi nanti harapannya propon atlet-atlet yang kita proyeksikan untuk masuk bisa masuk semua gitu di prapon ya, gitu Mbak.
0: Ya. Ini strateginya udah dibangun cukup bagus benernya ya. Tinggal nanti bagaimana dalam pelaksanaannya, karena step by step secara bertahap begitu ya, untuk membangun peta kekuatan prapon dan juga pon begitu kan ya. Betul. Tadi sempat disinggung sama Bu Wigati tentang pembibitan dan juga bank atlet. Sejauh ini gimana prospeknya? Cukup baik ya, karena kalau dibilang kan Jawa Timur itu kan gudangnya para atlet ya. Ya
2: betul. Gitu
0: kan. Nah, ini bagaimana juga, ada kendala atau bagaimana Bu?
2: Ya kendala pasti ada ya, tapi kan kita harus optimis gitu ya.
0: Baik.
2: Kita harus optimis bahwa Jatim jika ada kemauan pasti ada jalan gitu ya. Jika ada niat yang baik dan niat itu kemudian direalisasikan dalam bentuk yang nyata, insya Allah hasilnya akan baik. Dan alhamdulillah para pengurus IPSI Kabupaten Kota sangat mendukung kegiatan ini, dan mereka saling bersaing secara sehat untuk membina atlet-atletnya dengan cara mengikutkan wasit juri di penataran Provinsi Jawa Timur, mengikutkan pelatihnya di penataran pelatih tingkat Jawa Timur, dan mereka antusias sekali. Dan kemudian ada target-target yang ditentukan oleh kabupaten kota bahwa atlet-atlet binaannya dari hasil pelatih-pelatih yang sudah dilatih di Tatar itu tidak hanya baik tapi progresnya mengembirakan.
0: Oke, wah ini angin segar begitu ya, dia juga memberikan semangat begitu ya nanti untuk bisa mencetak prestasi. Oke, kalau tadi saya sempat tanya sama Pak Wawan tentang evaluasi gitu ya, secara teknis sudah ada. Kalau secara penyelenggaraan apa evaluasinya?
2: Penyelenggaraan evaluasinya apa ya? Sudah baik sih penyelenggaraan.
1: Sudah baik semua.
0: Iya.
2: Justru kemarin itu luar biasa, lebih baik dari penyelenggaraan yang kemarin-kemarin.
0: Baik. Itu terbukti juga dari antusiasme para peserta begitu ya. Banyak ya, 390 begitu kan ya Bu ya.
2: Oke. Dan 390 tentu itu juga saringan dari kabupaten kota, tidak semua kabupaten kota asal mengirim. Jadi mereka yang betul-betul sudah
1: terbaik,
2: atlet yang terbaiknya disiapkan, itu yang dikirim. Tidak harus full team, 22 kelas yang diikuti tidak, tapi mereka bisa menyaring sendiri bahwa ini layak untuk dikirim ke tingkat Jawa Timur. Jadi seperti itu.
0: Kalau dari situ pemetaan atlet-atlet terbaiknya agaknya sudah mulai terjawab ya, karena yang dipilih adalah yang terbaik begitu kan ya Pak.
2: Iya, betul. Jadi awal penyisian itu sudah kelihatan atlet bagus-bagus.
0: Iya, baik.
1: Ya, saya tegaskan seperti yang saya katakan tadi, yang dikirim itu yang terbaik-terbaik kan ya. Berarti Mbak kan tanya pembinaan di daerah ya itu bagus-bagus yang kita dapat gitu.
0: Iya. Bersyukur kalau gitu ya, di Jawa Timur PR-nya tinggal satu, Kabupaten Kediri gitu kan ya. Lainnya sudah cukup baik dan terbukti yang dikirimkan juga yang terbaik gitu ya.
2: Kabupaten Pacitan itu yang biasanya sering absen juga kemarin banyak atlet yang dikirim, dan biasanya juga belum pernah mendapatkan medali. Kemarin juga ada angin segar mendapatkan satu medali perunggu.
0: Artinya,
2: mereka ingin juga mengejar ketertinggalan yang selama ini.
0: Jadi
2: yang selama
0: ada
2: ini
0: apa
2: belum
0: ya,
2: bisa maksimal gitu ya.
0: Motivasi begitu ya untuk daerah-daerah lain yang kemudian ketika saya belum berprestasi ini salah satu momennya begitu ya. Oke. Kalau kita bilang berkaitan dengan cabang olahraga yang ada di Jawa Timur itu selalu mengatakan bahwa banyaknya event, pertandingan, kompetisi itu akan menjadi sebuah wadah untuk meningkatkan jam terbang dan juga kemampuan. Betul. Untuk mengasah. Mm-hmm. Sejauh ini teman-teman di cabur pencaksilat pun mengamini itu kah?
2: Iya. Ya, dan kita support teman-teman dari event organizer yang melaksanakan kegiatan itu tidak sekedar melaksanakan kegiatan, tetapi harus kelihatan hasilnya gitu ya. Mm-hmm. Kualitasnya harus kelihatan, tidak hanya kuantitas ketika mereka menyelenggarakan event kemudian pesertanya sangat banyak, tidak hanya itu tetapi sangat banyak dan berkualitas hasilnya.
0: Oke, gitu. Baik, sangat banyak dan berkualitas.
1: Pak Wawan. Jadi saya tegaskan lagi, saya garis bawahi di pencaksilat atau mungkin cabang-cabang yang lain saya enggak tahu ya, tapi yang jelas di pencaksilat itu ada namanya event pemasalan.
0: Event pemasalan. Ya, oke. Okay.
1: Jadi sifatnya lebih ke open turnamen. Oh. Mulai dari usia pradini ya, usia sampai usia dewasa. Dan ini biasanya digelar, tadi saya katakan hampir setiap bulan itu ada event. Ada.
0: Oh, baik.
1: Karena banyak kawan-kawan dari event organizer yang membuat dan kita dari yang provinsi Jatim maupun kota kabupaten juga akan mensupport itu seperti bilang Bu Wikati tadi. Jadi kalau ngomong pembinaan, sebenarnya pembinaan di pencaksilat itu sangat-sangat bagus dan ketat.
0: Oh, oke, okay, baik. Gak ada masalah ya, sebenarnya ya. Bisa aja gitu kan.
1: Karena apa? Kalau nggak percaya, boleh dicek. Hampir setiap kampung di Jawa Timur atau bahkan di Jawa lah, itu ada pesilatnya.
0: Oh, iya.
1: Karena itulah, pencaksilat itu olahraga yang tradisional.
0: Ya, asli Indonesia gitu ya, kan ya.
1: Jadi setiap kampung pasti ada wasilatnya. Wih, benar ini.
0: Iya.
1: Karena itu tadi pembinaannya sudah oke, dimulai dari pradini sampai dewasa. Bahkan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Ya. Dan kita bersyukurnya punya banyak perguruan. Tentu ya justru perguruan itulah yang sebenarnya punya aset sebenarnya gitu. Ya. Kami yang dari IPSI memang sifatnya mengkoordinir ya kan gitu ya.
2: Iya betul.
1: Gitu. Seperti jadi, Bu Wigati ini itu perguruannya sangat banyak. Mulai dari anak pradini,
2: TK
1: juga ada karena karena itu tadi pembinaan seperti itu.
0: Ya. Ada kebanggaan sebenarnya ketika kita bicara tentang pencaksilat. Ini olahraga tradisional asli Indonesia. Ya. Tidak saja kalau misalnya kita menjadi atlet itu ya, atau kita mempelajarinya, kita bangga gitu ya untuk bisa menunjukkan ini loh olahraga asli Indonesia begitu. Ya. Tadi dikatakan usia dini TK begitu ya.
1: Iya.
0: Aman untuk anak-anak usia dini, Pak.
2: Iya.
0: Bagaimana Bu?
2: Aman. Ya. Memang olahraga rakyat itu ya, ya harus dikenalkan sejak dini. Satu, yang kedua kan ini merupakan programnya pemerintah sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu salah satunya adalah olahraga.
0: Betul.
2: Nah, olahraga yang dimiliki oleh kita adalah salah satunya pencaksilat. Maka dikenalkan sejak dini. Jadi kalau usia TK itu ya tentu bukan tarung ya, bukan fight
0: lebih ke
2: gitu
0: fun-nya ya.
2: Lebih ke seni bela diri.
0: Oh ya, mengenalkan gitu. Bagaimana
2: ya,
0: sih gitu. Okay,
2: melakukan gerakan-gerakan menyerang, membela seperti itu.
0: Oh ya, menarik ya. Berarti udah masuk ke sekolah-sekolah semakin masif ya?
2: Iya.
0: Oh, dan, mulai dari TK TK?
2: Iya, hampir semua sekolah ada ekstrakurikuler pencaksilat karena
0: Terutama sekolah-sekolah
2: berbasis agama ya. Kalau basis agama itu kan bahkan wajib karena itu organisasinya otonomnya agama itu apa namanya?
1: Organisasi
2: keagamaan, keagamaan gitu.
0: Oke, menarik ya karena memang setiap cabang olahraga punya tantangannya tersendiri gitu kan ya. Tapi kalau tadi dikatakan Pak Wawan bahwa setiap bulan pun akan ada event dan juga pertandingan yang digelar gitu ya. Di tengah cabur yang lain bingung ngadain kompetisi, ini gampang. Artinya sponsornya banyak dong, supportnya juga banyak dong Pak Wawan.
1: Kalau dibilang ya banyak.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tapi gini ya, pencaksilat itu memang sangat-sangat diminati masyarakat. Bahkan para orang tua yang dibilang Bu tadi itu mensupport putra-putranya untuk ikut dalam open turnamen gitu. Okay. Sehingga ya kita ini mandiri, benar-benar mandiri pencaksilat itu.
2: Iya.
1: Faktanya itu memang.
0: Mau ada kan, atau tidak ada sponsor ya tetap harus jalan.
2: Iya. Ini kan juga salah satu program pemerintah masuk di DBON kan, Desain Besar Olahraga Nasional.
0: Akhirnya itu yang kemudian menguatkan ya.
2: Iya. Jadi semangatnya bertambah gitu kan.
0: Ya, baik.
2: Apalagi ada apa harapan besar bahwa pencak silat masuk Olimpiade dan itu kan sudah di apa kenalkan di tingkat internasional gitu kan. Ya, jadi ya, semangatnya adik-adik nambah.
1: Okay, jadi kembali ke temanya bahwa hasil kecurcap untuk apa ya, untuk persiapan prapon dan untuk pon. Dan kami yakin dengan target bahwa akan mendapat medali emas secara maksimal gitu. Sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan organisasi.
0: Karena sedianya kalau kita bicara tentang sebuah kompetisi ya harus ada upaya lebih begitu ya untuk mencapai tujuan. Tujuannya ya apa? Untuk meningkatkan prestasi gitu ya. Saya juga pengen tahu gitu. Ini teman-teman KONI juga punya target. Targetnya juga cukup tinggi begitu kan ya. Ini upaya juga untuk mempersiapkan prapon dan juga pon. Sekalipun tadi dikatakan pembibitan pembinaannya aman karena banyak kompetisi-kompetisi juga. Bagaimana juga menjawab tantangan itu? Ditahan dulu. Saya ke penelpon. Ada pendengar yang ingin gabung juga. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam olahraga jaya.
0: Ya,
3: assalamualaikum Mbak Tari.
0: Bu Mira, silakan.
3: Assalamualaikum Bapak dan Ibu narasumber yang saya hargai. Oke, terima kasih. Dalam hal ini ajang Kejurpro Pencaksilat Jatim Piala BHS Cup tahun 2006 yang diikuti oleh kalau tidak salah 390 dari 37 kabupaten. Pertanyaan dari saya adalah apakah kejuaraan ini penentu utama perburuan bakat untuk pembinaan menuju prapon 2027? Yang kedua, siapa saja pesilat potensial yang menonjol dalam pencaksilat Jatim pada BHS Cup tahun 2006? Sekian dan terima kasih pertanyaan dari saya. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Sari atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini ditanyakan tadi juga bagaimana untuk pesilat potensialnya begitu. Tadi kalau Surabaya udah enggak mendominasi tapi lebih merata ya, ada Pasuruan, ada Malang. Bagaimana juga menjawab apa yang ditanyakan Bu Wira?
2: Iya, betul. Jadi Ibu, event BHS Cup kemarin bukan satu-satunya penentu untuk menuju prapon. Jadi tadi saya sampaikan ada bank atlet dari Puslada Mandiri, ada dari Puslada KONI Jawa Timur, ada hasil dari Kejurprov BHS Cup, dan insya Allah 2027 kita juga menyelenggarakan kejuaraan provinsi, Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Baik. Itu kan juga hasilnya kita akan jadikan satu dari tiga atau empat event itu menjadi banknya, bank atletnya Pemprov IPSI Jawa Timur. Nah, siapa yang paling menonjol di kejuaraan provinsi kemarin? Tentu semua juara satu menonjol itu ya. Yang juara satu menonjol itu yang terbaik di kejuaraan kemarin. Bahkan dipilih juga pesilat terbaik. Ada pesilat terbaik putra dari Pasuruan dan pesilat terbaik putrinya Sausan dari Jember.
0: Baik.
2: Kita jadi, ingin semuanya menjadi yang terbaik.
0: Ya pastinya ya. Tanpa membedakan ya, tentu ini membangun sebuah kekuatan ya untuk provinsi Jawa Timur. Baik, kita ke penelpon. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Sari, salam olahraga jaya.
0: Ya, Pak Ahmad Irwan, suaranya kecil sekali nih Pak.
4: Ya, kurang masih baru, masih belum sehat 100%.
0: Oh, baru ini ya, habis sakit. Semoga lekas pulih ya Pak.
4: Narasumbernya Pak siapa?
0: Ada Pak Wawan dan juga Ibu Wigati.
4: Selamat pagi Pak Wawan, Ibu Wigati, salam olahraga jaya.
1: Selamat pagi.
2: Bapak, semoga lekas sehat ya Pak.
4: Ya, amin. Saya anak buahnya KDM dari Bandung Timur.
0: Rival ya? Enggak boleh ngomong rival katanya.
4: Enggak. Tentang masalah olahraga bela diri ya, olahraga pencaksilat. Ya, memanglah saya mengharapkan yang dibilang bersaing ya, mari kita bersama-sama gitu ya, melanjutkan olahraga pencaksilat. Jangan bilang bersaing lah, kurang enak. Karena olahraga di mana pun juga dalam sport yang dijunjung tinggi seperti itu di antara.
1: Gak dengar suaranya?
0: Suaranya pelan Pak. Ini Pak Wawan juga nggak dengar nih.
4: Gimana sekarang tuh?
0: Yuk, silakan.
4: Ya, begini. bahkan kita sendirilah termasuk olahraga anggota kami juga termasuk olahraga bela diri. Nah kalau di sini Pak, banyak di antara kader saya yang punya bakat bukan masalah pencaksilat utamanya. Jadi begini, nah bagaimana cara mencari atlet yang punya bakat kan biasanya banyak tidak tersedia, tidak kelihatan. Nah di sini di antaranya ya, nah bagaimana cara mencari bibit atlet pencaksilat pada khususnya di daerah Bapak itu sendiri. Kalau di sini kan banyak Pak di antaranya ya yang punya bakat, kita diambil sisi bina dan sebagainya. Nah, makanya itu seperti itu, karena namanya seorang atlet, Pak atlet apapun juga yang dikembangkan kan prestasi bukan materi. Kalau kita punya prestasi baru materi menyusul, benar itu kan, manapun juga kan seperti itu. Mungkin itu. Nah lalu sejauh mana Pak, baik pengusaha, sponsor, dukungan, kontribusi terhadap olahraga pencaksilat. Karena olahraga pencaksilat itu adalah olahraga yang perlu dianakan termasuk anggota kami baik di PON, di POR, di PON maupun ada di sini ada SMB juga terus ada begitu tuh ya. Terima kasih Pak, saya yang saya pakai laporan ini Pak ya. Ibu, Pak Ibu, terima kasih. Saya Ahmad Irwan dari Jawa Barat. Salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Tadi ditanyakan juga begitu ya, bagaimana untuk bisa mencari bakat-bakat terpendam gitu ya. Tadi di sekolah-sekolah sudah ada begitu ya, ada yang ikut perguruan, tapi bagaimana untuk menjaring mereka-mereka yang itu tadi mungkin terbatas, tidak mengetahui juga bahwa ada perguruan yang bisa mereka ikuti dan lain sebagainya. Itu upayanya seperti apa gitu. Kemudian peran dari sponsor dan juga Pemda itu ya, itu seperti apa, bagaimana?
2: Monggo Pak Wan dulu.
1: Baik, kalau saya jawab dulu dari sponsor ya. Memang kalau dibilang sponsor memang agak sulit ya. Tapi ketua umum kita Pak Bambang Harjo ini sangat luar biasa. Seluruh apa saja diberikan oleh beliau. Minta apa? Ini karena beliau juga dulunya pesilat juga. Jadi untuk yang apa proses-proses seperti itu sudah dilalui lah oleh pencak silat.
0: Oke.
1: Itu kalau soal menjaring, bagaimana cara menjaring atlet ya. Tadi sudah kita sebutkan lihat beberapa event dan bagaimana termasuk pemantauan dan sebagainya macamnya. Ya, sebatas itu yang bisa dilakukan oleh kita bahwa untuk proses pencarian bakat itu ya harus lihat event. Di samping itu selalu koordinasi bidang pelatihan kita dengan pelatih-pelatih di daerah-daerah maupun di perguruan-perguruan, itu selalu ada komunikasi. Biasanya gitu, aku punya atlet bagus, coba sih dilihat ya. Salah satu caranya itu seperti itu.
0: Untuk bisa memetakan ini berbakat nggak sih, ini nggak sih, apa punya peluang ya untuk jadi atlet terbaik dan sebagainya gitu.
1: Ya, itu biasanya dibuktikan ya di event.
0: Ya pasti. Nanti
1: kelihatan gitu, ya, seperti itu.
0: Oke, Bu Wigati ada tambahan?
2: Ya. Pencak silat itu sebenarnya olahraganya masyarakat akar rumput ya.
0: Dekat sekali.
2: Jadi kalau
0: ya,
2: saya kan, baca beritanya, baca sejarah itu, pencak silat dulu itu dibawa oleh para ulama ketika mereka syiar agama di pondok-pondok pesantren. Nah, sambil mengaji, sambil mempelajari agama, dia diberikan keterampilan ilmu bela diri yaitu pencak silat. Nah, maka pasti sangat mudah kalau ingin mencari bibit pencak silat di masyarakat, di bagian-bagian di daerah-daerah terpencil, karena itu memang basisnya di sana pencak silat itu. Nah, tinggal bagaimana kita atau masyarakat-masyarakat atau petinggi-petinggi perguruan itu mau turun ke bawah untuk mencari bibit-bibit itu, karena di sekolah-sekolah, di pondok pesantren sudah ada semua.
0: Artinya memang itu lebih memudahkan ya Bu ya.
2: Betul.
0: Daripada nanti kalau misalnya kita nggak pernah tahu bagaimana dan apa begitu kan ya. Oke, baik. Tapi kalau kita bicara juga begitu ya tentang gelaran Kejur Prof yang kemarin. Nah ini tadi sempat dispil sama Pak Wawan gitu ya, bagaimana Bu Wigati juga memimpin sebuah pertandingan. Nah ini terkait hal tersebut, apa sih yang mungkin jadi apa namanya ya perhatian begitu ya? Apakah sudah cukup sportif ya, layaknya pertandingan ya Bu, pasti ada lah ya yang ingin menonjol dan sebagainya. Itu seperti apa
2: ya, semua kontingen yang datang mewakilkan atlet-atletnya tentu ingin jadi pemenang semua ya. Tentu ingin jadi pemenang semua, tetapi kan tidak mungkin menangnya double, juara satunya dua, tiga, itu kan pasti harus dipilih satu orang ya. Pasti kita mencari yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Nah, menurut saya kalah menang itu sudah biasa gitu ya. Pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah, namanya juga kompetisi gitu. Tetapi kita juga bagaimana harus menghargai mereka yang sudah punya perjuangan yang luar biasa, yang itu tidak mudah dan tidak singkat, karena sang juara itu tidak datang tiba-tiba gitu ya. Ada upaya-upaya dari pengurus Provinsi Jawa Timur. Kalau kemarin tidak hanya kejuaraan itu digelar, tetapi juga ada tim yang memantau. Jadi Pemprov Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat tugas kepada beberapa orang untuk menjadi tim pemantau kejuaraan itu. Ada nih atlet yang sangat bagus, tetapi ketika diundi undian masuk balloting itu, ternyata atlet bagus ketemu atlet bagus gitu di babak penyisihan. Nah, tentu kan pasti ada yang menang, ada yang kalah dari sama-sama bagusnya itu. Nah, itu juga menjadi catatan oleh tim pemantau. Tidak selalu yang kalah di awal itu tidak bisa masuk di jajaran timnya atau bang atletnya Jawa Timur gitu ya. Bisa jadi yang kalah di babak penyisian karena bagus sama bagus ketemu di awal gitu kan. Jadi kalahnya kalah undian, kata teman-teman. Kalah undian gitu. Ada yang menyebutkan ini kan bagannya dibagi dua gitu kan, bagan atas dan bagan bawah gitu kan. Wah, bagan atas ini bagan neraka ini. Bagan neraka itu atlet bagus-bagus semua kumpul di situ. Nah, penyisiannya sama-sama bagusnya dan kalah di situ. Seperti itu. Jadi tim pemantau itu juga memantau sejak awal mana atlet berpotensi yang bisa dimaksimalkan.
0: Ya, kerjanya ekstra ya, karena nyari semuanya bagus.
2: Betul.
0: Betul. Oke. Tapi kalau soal penilaian gitu ya, kita juga berpikir, emang kalau pencaksilat itu penilaiannya dari apa sih, Bu?
2: Ya, kita punya dua kategori. Ya, ada kategori tanding, ada kategori seni.
0: Oke.
2: Kalau kategori tanding berarti ada fight ya, saling berhadapan. Saling berhadapan, ada kontak fisik.
0: Nah, ya, layaknya bela diri ya.
2: Ya. Oke. Okay. Penilaiannya ya, bagaimana ada kaki, ada tangan, ada bantingan atau jatuhan. Jadi kata, jika masukkan nilai tangan, maka nilainya sekian. Jika masukkan nilai kaki, sekian. Nilai jatuhan, sekian. Kalau ada pelanggaran yang dilakukan, juga ada pengurangan nilai. Minus, sampai dengan diskualifikasi, seperti itu. Kalau yang kategori jurus, juga ada penilaian tentang ada jurus baku yang sudah ditetapkan. Maka anak-anak melakukan gerakan 100 gerakan dengan gerakan baku, maka yang dinilai adalah kebenaran gerak dari 100 gerakan itu. Ada tangan kosong, ada senjata golok, dan ada senjata toya. Dari 100 gerakan itu, waktu yang ditampilkan 3 menit. Nah, semuanya itu masuk unsur penilaian, termasuk kemantapan, bagaimana bermain pas 3 menit, tidak kurang, tidak lebih. Kalau kurang atau lebih berarti ada pengurangan nilai dan seterusnya.
0: Itu ya untuk penilaiannya. Oke, menarik juga ya. Kalau tadi juga sempat dikatakan sama Pak Wawan bahwa untuk kejurprov tahun ini diikutinya oleh 37 kabupaten dan kota. Artinya memang masih ada satu PR-nya tadi, Kabupaten Kediri. Apa langkah IPSI gitu ya untuk bisa mendorong juga agar Kabupaten Kediri ikut serta begitu?
2: Ya, mungkin perlu ada diskusi ya, atau
0: untuk memetakan apa yang dihadapi mereka ya,
2: mengapa,
0: masalah, kendala
2: mengapa
0: gitu.
2: Mengapa tidak mengikuti gitu kan? Tentu dicari dulu sebabnya mengapa tidak mengikuti. Mungkin di pendanaan, mungkin di kekurangnya pembinaan terhadap pesilat, kurang siapnya pesilat untuk harus mengikuti itu. Kalau mereka kan sudah bisa mengukur nih. Kalau misalnya kayaknya kalau saya ngirim atlet ini di sana nggak akan juara misalnya, seperti itu. Jadi mending nggak usah ngirim. Atau mungkin terkendala pada pendanaan dan seterusnya. Kita juga kurang tahu karena belum mengajak berkomunikasi. Mungkin nanti Pemprov Provinsi Jawa Timur akan mengundang atau mencari tahu gitu ya, mengapa tidak ikut. Dan tentu kita ingin memotivasi supaya 38 kabupaten kota
0: ikut terlibat
2: kedepannya ya. Terlibat semua dan aktif mengikuti
0: kegiatan ini. Tadi sempat ditanya juga sama Pak Ahmad Irwan, ini peran Pemda gitu ya, sejauh ini seperti apa pemerintah provinsi Jawa Timur, Pemda masing-masing kabupaten kota untuk keberadaan IPSI sendiri, apakah sudah sesuai dengan harapan gitu, Pak Wawan gimana?
1: Kalau yang disebut Pemda itu pasti kalau urusan olahraga nanti kan lebih merujuk ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian larinya juga ke KOLI. Nah, hubungan kami cabang olahraga pencak silat atau IPSI Jatim ini dengan KOLI sangat baik. Artinya
0: support penuh.
1: Ya, kita masuk dalam program Puslada. Puslada yang di apa yang dikatakan Bu Wika tadi, di KOLI ada Puslada, di kami pun juga ada Puslada. Artinya apa? Dukungan pemerintah juga sangat sangat baguslah untuk kita juga. Meskipun ya ada kurangnya gitu.
0: Apa ini kurangnya?
1: Wika yang tahu.
0: Bisa di-spill enggak? Ya siapa tahu nanti siaran kita pagi ini didengar begitu dan bisa dipenuhi bagaimana Bu Wika.
2: Mungkin kurangnya dana ya. Super dana yang harusnya yang banyak itu ya.
1: Ya mungkin ditambahin ya bisa ada kita gitu gitu ya.
2: Tapi sebenarnya kalau apa ya? Di bidang pemerintah gitu ya, sebenarnya semua sudah support. Pemerintah itu banyak, ada pemerintah di bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu sudah secara rutin ada agenda tahunan, yaitu O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Itu sudah menjadi agenda tahunan. Dan support pemerintah kabupaten, provinsi sudah luar biasa untuk pencak silat. Ya, sampai hari ini masih ada pencak silat. Kalau cabang olahraga lain masih belum banyak karena yang dipertandingkan hanya 5 sampai 6 cabang olahraga. Tapi alhamdulillah pencak silat masuk gitu ya. Itu kalau di bidang pendidikan. Kalau di Dinas Pemuda dan Olahraga di Spora juga ada Pekan Olahraga Pelajar.
1: Popnas.
2: Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Pekan Olahraga Pelajar Lainnya Nasional gitu. Artinya dari segi penyelenggaraan oleh pemerintah dan support sudah cukup. Maksimal. Mungkin dananya ditambah lebih banyak.
1: Ya, terutama terutama untuk persiapan PON ya. Kami dari IPSI Jatim berharap kuotanya ditambah oleh KONI.
0: Jadi
1: itu.
2: Okay, ya, kalau pembinaan di tingkat pusat mungkin besar, tapi kalau di tingkat daerah atau di tempat-tempat latihan itu kan mereka sebagian besar ya modal sendiri.
0: Ya,
2: gitu
0: mandiri
2: kan.
0: Itu tadi ya.
2: Programnya.
0: Ya. Ini jadi sebuah tantangan mandiri. Pasti ya karena ya tadi tidak semuanya mungkin bisa dan mampu.
2: Iya, betul.
0: Sehingga masalah pendanaan itu ya harapannya bisa jadi konsen dari pemerintah begitu ya.
1: Betul, betul.
2: Okay. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan memberikan CSR-nya kepada perguruan pencak silat gitu mungkin luar biasa.
0: Wah,
2: ya.
0: Itu tadi dikatakan oleh Pak Ahmad Irwan ya, sponsornya gimana nih gitu
2: karena
0: kan ya.
2: Tidak semua perusahaan bisa gitu. Ya, tidak semua perusahaan itu care terhadap olahraga bela diri pencak silat gitu kan. Jadi kita juga agak susah. Seandainya ada disisihkan dari CSR itu misalnya Kadin menyisihkan khusus CSR untuk olahraga tradisional pencak silat gitu, alangkah indahnya dan senangnya.
0: Mudah-mudahan ya siaran kita pagi ini didengar sama teman-teman Kadin.
1: Amin.
0: Baik, tapi kalau melihat begitu ya seiring berjalannya waktu agaknya ini olahraga yang semakin membumi kalau saya bilang ya, karena jumlah atletnya pun juga semakin banyak, setiap event pertandingan juga semakin banyak diikuti begitu ya.
2: Pagi ini juga ada di Cito itu.
0: Oh ya,
2: Wali Kota Cup.
0: Oh iya, Wali Kota Cup ya. Oh iya ya, itu membuktikan bahwa antusiasme masyarakat itu apa ya, gayung bersambut dengan penerimaan terkait pencak silat itu sendiri begitu.
2: Iya, betul.
0: PR-nya jadi udah nggak perlu ini ya, mengenalkan secara effort sebenarnya. Tinggal nanti bagaimana lebih masif aja gitu. Nah, menariknya tadi saya sempat katakan bahwa dalam pembukaan KONI Jatim itu juga menginginkan cabang olahraga pencak silat itu harus meraih medali lebih baik di PON begitu ya. Karena selama ini dinilai kurang untuk perolehan medalinya. Nah, ini menjawab tantangan seperti itu bagaimana?
2: Iya, makanya tadi itu ada gelaran kejur prof, ada puslada mandiri, gitu. Kalau target atau apa, kuota dari KODI Jawa Timur tidak banyak, maka kita menambah sendiri melalui puslada mandiri. Harapannya nanti diikutkan prapon dan lolos di prapon semua gitu. Makanya kejur prof Piala BAS kemarin itu bukan final, masih ada
0: yang lain.
2: Ya, masih ada apa ya, pekerjaan lain yang perlu kita selesaikan.
0: Oke, okay. Berat nggak sih sebenarnya menjawab tantangan dari KODI itu sendiri?
2: Berat banget. Maka perlu kerjasama yang luar biasa.
0: Oke.
2: Okay. Saling bahu-membahu gitu ya, saling mendukung, saling support, baik dari kabupaten kota yang punya atlet-atlet berprestasi, tidak boleh berhenti latihan di daerahnya walaupun dia juara satu misalnya, sudah pasti ini dia masuk puslada misalnya. Ketika pulang ke daerah, ke rumahnya, ya tetap latihan, porsi latihannya ya, harus
0: tetap sama
2: ya, harus stabil ya. Bahkan jika mungkin ditambah gitu ya, supaya
0: karena kemungkinan bisa saja berubah juga ya, ketika dia misalnya unggul di wilayahnya belum tentu ketika nanti ada di pertandingan-pertandingan yang secara lebih besar gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kalau bicara tentang target begitu ya dari KONI gitu ya, selama ini medali yang jadi target berapa sih untuk teman-teman IFSI sendiri?
1: Biasanya Pak, sebelum ngomong target KON, kami akan fokus dulu di prapon.
0: Oke.
1: Okay. Kita nggak akan bisa bicara target pon secara real kalau praponnya buruk.
0: Oh iya.
1: Nah, artinya bagaimana kita bisa mendapat medali emas terbanyak banyak di pon? Ya kita harus banyak dapat tiket dulu
0: ke prapon.
1: Dilihat prapon itu. Jadi fokus kita sekarang adalah mengejar sebanyak-banyaknya mendapatkan tiket untuk pon. Setelah itu setelah itu kita dapat, kita raih, baru kita bicara tentang bagaimana PON-nya.
0: Okay.
1: Tentu ngomong soal PON ya gak semudah kita ngomong, karena hampir semua provinsi juga menyiapkan yang terbaik-terbaik.
0: Ya.
1: Mereka tidak tidur juga, ya. Mereka tidak tidur masalahnya, sehingga ya apapun ya kita berusaha maksimal untuk mendapatkan medali emas sebanyak-banyaknya nanti di PON. Tapi yang jelas fokus kita sekarang untuk sekarang adalah prapon.
0: Karena prapon 2027, PON 2028 ya.
1: Iya.
0: Waktunya deketan sekali begitu. Bagaimana juga untuk mengatur strategi agar atlet itu enggak kelelahan juga. Itu kan perlu juga begitu kan ya.
1: Tentu ada ramuan-ramuan khusus dari pelatih. Kita ini kita pasti tahu pelatih, para pelatih kita kan juga bersertifikat juga, jadi ya tahu program-programnya, bagaimana mengasah ketajaman dan sebagainya, bagaimana membina mental moral spiritualnya kan gitu. Dan itu lengkap sudah dimiliki pelatih gitu Pak.
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Tapi perlu tisi nggak sih ke luar negeri gitu, atau mendatangkan pelatih dari luar? Gimana kalau misalnya kayak gitu? Perlu nggak?
1: Ibu mungkin.
2: Iya. Perlu enggak perlu sih. Tadi itu Mbak, kalau ada yang mendanai banyak, ayo kita tryout ke sini.
0: Karena kondisi sebenarnya ya,
2: kalau ke sana tryout ke sini gitu ya, untuk mengukur sampai jauh mana kesiapan adik-adik kita gitu ya. Walaupun tidak ke luar negeri nih, ke misalnya provinsi mana yang dianggap itu apa kompetitor atau sama-sama kuat gitu ya. Kita bisa mengukur kemampuan adik-adik kita sudah sampai di mana gitu. Okay, mungkin bisa begitu.
1: Tapi terkadang gini juga. Kapan hari itu ada tim Malaysia kalau enggak salah ya. Terus ke sini. Belajar bukan sama, belajar tapi ya berlatih di sama di sini. Artinya kan pencak silat Jawa Timur benar-benar jadi barometer nasional gitu. Gitu Bu ya.
0: Nanti tinggal dibuktikan aja gitu, karena KONI pun juga bilang bahwa lepas dari kejur prof begitu ya, ini harus juga selaras dengan prestasi yang dicapainya begitu kan. Ini PR besar ya. Kalau tadi sudah ada nih teman-teman dari luar negeri yang justru belajarnya ke sini, tinggal nanti bagaimana untuk bisa membuktikan prestasi itu gitu ya. Kalau peta persaingan praponnya gimana?
1: Ya merata.
0: Merata. Itu yang bikin sulit ya Pak sebenarnya.
1: Ya sulit gak sulit sebenarnya. tapi gini ya, prapon itu kan juga tidak langsung nasionalnya, dibagi per zona ya, per zona. Jadi kebetulan di zona kita ini juga lumayan lah.

0: rangkaian gitu ya, sehingga apa yang sudah diberikan supportnya itu tidak sia-sia begitu ya. Oke, saya ke pendengar juga yang sudah gabung melalui WA, ada Pak Rahmat. Izin bertanya begitu ya, bagaimana dengan adanya anggapan begitu ya bahwa para pesilat-pesilat itu juga tetap harus menjaga marwah dan citranya agar tidak digunakan oleh oknum apa ini untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, bagaimana juga IPSI membangun hal tersebut kepada seluruh masyarakat, utamanya generasi muda. Bagaimana ini?
1: Iya. Justru dengan banyaknya event-event yang dilaksanakan di Jawa Timur itu dalam rangka juga selain untuk menciptakan prestasi-prestasi bibit-bibit baru, juga untuk menjaga marwah pencak silat itu, supaya adik-adik itu jika ada hal-hal yang kiranya itu melanggar aturan, melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, dengan adanya event itu mereka terarah.
0: Ya, tersalurkan ya. Sebenarnya mereka butuh diarahkan. Wadah sebenarnya.
1: Iya. Okay. Mungkin mereka perlu panggung yang kita siapkan gitu ya. Bisa jadi mereka tidak ada wadahnya.
0: Ya.
1: Dengan banyaknya event mereka akan terarah di wadah itu, dan mudah-mudahan itu segera terminimalis gitu ya. Kalau misalnya ada sering ada konflik, sering ada pertikaian di luar sana, itu bisa jadi ya adik-adik yang baru ingin menguji kemampuannya di awal-awal ikut pencak silat gitu. Tapi saya rasa yang sudah lama menggeluti pencak silat, insya Allah sudah tahu.
0: Okay, ya. Baik. Ini juga ada Mbak Rika Herlin begitu ya. Apa ini? Oh, wilayah mana sih yang punya atlet terbaik untuk pencak silatnya, dan apa beda karate dengan pencak silat katanya begitu? Terima kasih. Nah, mungkin bisa bantu jawab Pak Om.
2: Oke. Yang jelas bedanya adalah pencak silat adalah olahraga tradisional Indonesia, ya, asli Indonesia.
0: Betul.
2: Kalau karate olahraga yang berasal dari luar negeri, dari Jepang kalau enggak gitu. Sehingga bedanya itu. Kalau bedanya lebih beda lagi tentang gerakan dan tekniknya.
0: Teknik,
2: kalau beda bela diri karate seperti itu, kita seperti ini, itu sangat berbeda memang. Itu.
0: Oke, tapi tadi dikatakan wilayah mana sih yang atlet pencak silatnya terbaik katanya?
2: Di Jawa Timur atau di Indonesia?
0: Di Jawa Timur.
2: Di Jawa Timur. Yo, saya bilang tadi awal merata,
0: ya?
2: Merata.
0: Enggak bisa dikatakan satu, Mbak. Misalnya Surabaya toh enggak bisa.
2: Enggak, enggak, sekarang enggak bisa bilang gitu.
0: Tadi berat katanya Bu Yati gitu, untuk bisa memilih yang terbaik ya.
2: Iya.
0: Oke, baik, baik, baik. Ini juga yang menarik gitu ya, karena tentu kita berharap bahwa setiap gelaran gitu ya, baik pertandingan seperti halnya Kejur Prof kemarin, itu bisa membuahkan hasil dan juga bisa meningkatkan prestasi. Sebagai closing statement begitu ya, penutup, apa ini harapannya juga berkaitan dengan ya mungkin Prapon 2027 dan juga PON 2028 gitu ya, karena targetnya ya cukup berat, tidak mudah, tapi optimismenya yang harus tetap ditumbuhkan. Bagaimana Pak Wawan, nanti baru ditutup Bupigati mungkin.
2: Oh, harapannya tentu ya karena waktunya masih apa ya cukup mepet. Ya kami berharap seluruh atlet yang sudah terpantau, yang sudah masuk daftar calon atlet Jawa Timur, harus tidak boleh berhenti berlatih, harus terus mengasah kemampuan ketajamannya, mengasah mentalitinya, mengasah apa ya kepribadiannya juga, karena cerminan dari perilaku hari-hari juga akan menunjukkan bahwa dia itu atlet yang berpotensi mendapat medali emas. Sehingga harapan saya, sekali lagi saya berharap kawan-kawan yang sudah masuk daftar calon atlet Jawa Timur ini menjaga diri untuk lebih baik gitu.
0: Ya, mendisiplinkan diri begitu ya,
2: ya.
0: Ya. Tinggal tunggu waktunya nanti untuk tanding gitu ya. Semoga hasilnya baik, Bu Wigati.
1: Ya. Kepada adik-adik pesilat-pesilat muda yang punya potensi dan punya talenta dan memang passionnya dari awal di pencak silat, mari kita semangati diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, berprestasi terutama di bidang bela diri. Ada kata-kata motivasi dari saya untuk insan-insan pencak silat yang siap bertempur, siap berjuang di kejuaraan-kejuaraan di tingkat Jawa Timur menuju Prapon dan PON 2028. Jika kalian keras terhadap diri Anda sendiri, maka dunia akan lunak terhadap Anda. Dan jika kalian lunak terhadap diri Anda sendiri,

0: Nantikan dunia akan keras terhadap diri Anda. Maka jangan lelah berlatih, jangan berhenti berlatih. Yakinlah suatu saat hasilnya akan Anda raih.
1: Oke, baik. Wah, luar biasa di semangatnya. Harapannya memang bisa terus ditumbuhkan gitu ya. Karena ya itu tadi, kalau kita bicara tentang Jawa Timur itu kan selalu disegani gitu ya. Karena ya selalu bisa memunculkan sebuah prestasi. Ya harapannya gayung bersambut seperti yang diharapkan tadi, bahwa Kejur Prof ini tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan prestasi untuk cabang olahraga pencak silat. Sukses untuk Prapon dan juga PON-nya nanti. Amin. Mudah-mudahan target terpenuhi ya. Amin. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih Bu Wigati. Saya tutup dengan satu pantun. Kegelora membawa semangat. Cakep. Pesilat bertanding penuh mantap. Percaya. Cakep. Kejur Prof bukan sekedar hebat, menuju PON harumkan Jawa Timur terpintar. Terima kasih. Saya Tari Julia pamit. Selamat pagi, sampai jumpa dan salam olahraga.
2: Salam olahraga juga. Assalamualaikum.
3: Salam olahraga.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand price tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudisadewa, menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menyebutkan akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya Pagi, edisi Jumat 22 Mei 2026, kami ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI. Sejumlah keluhan pelayanan publik, bisa entah itu jalan rusak, kemudian lampu penerangan jalan yang kemudian mati atau padam begitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan mungkin, atau yang lainnya begitu ya, seperti kemarin dikeluhkan oleh Bu Mimi Epeken ataupun juga BPJS oleh Pak Tua dan lain sebagainya begitu ya. Itu boleh untuk Anda sampaikan juga kepada kami. Line telepon 5345474 atau WA 081331044992 boleh begitu ya. Kalau ini berkaitan dengan jalan rusak, kami juga minta tolong titik pastinya di mana agar teman-teman dari DSDABM itu mengetahui dan bisa ditindaklanjuti. Termasuk juga nanti beberapa informasi atau keluhan yang masuk dari pendengar yang kemarin belum kita sempat update jawabannya. Nah, itu akan kita hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Anda boleh sampaikan ya, lewat telepon 5345474 atau WA 081331044 kali 99.

0: Masih ingatkah Anda pendengar pada program Halo RRI di edisi hari Rabu kemarin begitu ya. Ada beberapa pendengar yang juga sudah menyampaikan keluhan berkaitan dengan satu di antaranya ini Pak Joko tentang keberadaan Pak Ogah begitu ya di kawasan Jambangan ya. Jadi ada polisi cepek atau Pak Oga di kawasan putar balik dekat pintu air Kara, tepatnya di depan Hotel X Singgasana Surabaya. Itu memang dilaporkan oleh Pak Joko, diminta untuk ditertibkan. Kenapa? Karena justru bukan malah membantu untuk mengurai kepadatan, kemacetan, ataupun mungkin itu tadi ya, membantu untuk bisa para pengguna jalan itu putar balik dan sebagainya, justru malah memperkeruh suasana dan bikin macet begitu ya. Dan ini juga meresahkan begitu ya. Dan Pak Joko itu menyebut oknum ini diduga lebih memprioritaskan kendaraan yang memberikan uang dibanding pengguna jalan yang lain. Kan gak bisa gitu gitu ya. Kalau ngasih duit diaturin, kalau enggak, nah kalau misalnya ngasih duitnya misalnya berentet panjang kan macet dong dari arah yang lainnya begitu ya. Dan keberadaan Pak Olga di lokasi tersebut, kata Pak Joko, itu gak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengendara karena cara mengaturnya dianggap arogan dan juga intimidatif begitu ya. Jadi ini persoalan polisi cepek sempat jadi perhatian juga dari teman-teman kepolisian begitu ya. Karena kalau yang membantu masyarakat pun sepakat begitu ya. Oke, kita juga apresiasi dengan memberikan uang. Tapi kalau justru yang kayak gini nih, yang arogan, yang intimidatif, agak susah gitu kan ya, harus ditertibkan gitu ya. Cara ngaturnya kayak preman, teriak-teriak, membentak dan lain sebagainya. Apalagi kalau enggak dikasih duit. Itu pengakuan dari Pak Joko pada hari Rabu yang lalu yang menyampaikan keluhannya dalam program Halo RRI. Dan juga disampaikan loh ini ciri-cirinya sama Pak Joko itu, tubuhnya tinggi besar, kerap berada di sekitar lokasi putar balik pada jam-jam ramai kendaraan. Dan itu yang disampaikan kepada kami dan berharap aparat kepolisian segera melakukan penertiban agar situasi lalu lintas kembali tertib dan pengguna jalan merasa aman. Kita juga sempat menyampaikan hal tersebut ya kepada jajaran Polrestabes Surabaya. Ada Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra yang kemudian juga bergerak cepat untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang dimaksud warga. Sempat juga mengirimkan voice note-nya kepada kami begitu ya ketika aduan ini disampaikan kepada kami oleh Pak Joko. Dan kita juga terus menghubungi teman-teman Polrestabes Surabaya untuk ditindaklanjuti. Dan kala itu ditanggapi oleh Pak Hanang Muhammad, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kabid Wasdal dan juga Dinas Perhubungan di Sub Surabaya. Ini juga kita sampaikan berkaitan keluhan dari Pak Joko. Kita coba dengarkan ya voice note yang sempat dikirimkan pada hari Rabu yang lalu.
1: Mas, laporan jenengan akan kami sampaikan ya bersama dengan Satpol PP karena mulai minggu lalu kita penertiban bersama terkait dengan supletas yang ada di jalan itu bersama dengan Satpol PP dan Samapta Polrestabes Surabaya. Terima kasih Mas laporannya.
0: Baik, itu sudah ditampung waktu hari Jumat kita sampaikan laporan dari Pak Joko, diterima oleh Pak Hanang Muhammad, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kabid Wasdal dan juga teman-teman Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya. Dan memang upaya untuk penertiban polisi cepek begitu ya, atau Pak Oga, itu terus dilakukan oleh teman-teman Satpol PP dan juga Samapta Polrestabes Surabaya dari aduan masyarakat. Tadi dikatakan oleh AKBP Erika begitu ya bahwa pihaknya langsung terjun ke lokasi untuk bisa melakukan pengecekan dan setelah dilakukan pemantauan dan penelusuran di lapangan, petugas akhirnya memang menemukan salah seorang Pak Oga yang diduga sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan oleh Pak Joko. Dan petugas kemudian melakukan penertiban serta memberikan pembinaan agar yang bersangkutan tidak kembali melakukan pengaturan lalu lintas secara ilegal. Sementara itu AKBP Erika Purwana Putra ini juga menegaskan bahwa pengaturan lalu lintas di jalan raya ini merupakan kewenangan petugas resmi dan kehadiran pengatur lalu lintas liar apalagi yang bersikap arogan dan meminta imbalan kepada pengendara itu dinilai dapat mengganggu ketertiban umum serta berpotensi menimbulkan konflik di jalan. Anda juga boleh ya lepas dari apa yang dikeluhkan oleh Pak Joko di kawasan Jambangan gitu ya, di wilayah-wilayah lain nyaris hampir setiap putar balik, pertigaan dan lain sebagainya itu ada yang kayak seperti ini gitu ya, sehingga masyarakat diminta juga turut andil melaporkan gitu ya, apalagi kalau ditengarai seperti tadi intimidatif, sikapnya kayak preman, suka teriak-teriak, marah-marah kalau nggak dikasih, itu bisa Anda laporkan kepada kami. Itu Pak Joko, informasinya yang sudah kami sampaikan juga dan sudah ditindaklanjuti. Kalau melintas di kawasan tersebut, boleh ya umpan baliknya lagi begitu ya. Masih adakah atau sudah tidak ada, atau justru berganti orang, itu juga perlu begitu kan ya. Dan jajaran Samapta Polrestabes Surabaya, pendengar, memang akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di sejumlah titik rawan kemacetan maupun lokasi yang sering muncul praktek paoga. Di kawasan Opak beberapa waktu lalu juga sudah kita laporkan. Dan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran arus lalu lintas bagi masyarakat. Dan kepolisian juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan aktivitas serupa yang meresahkan pengguna jalan. Karena ya dari partisipasi masyarakat, seperti halnya Pak Joko, yang waktu itu juga ada Pak Didi mungkin ya, saya lupa juga, yang menyampaikan kepada kami berkaitan dengan hal semacam ini, itu akan sangat penting untuk membantu petugas menertibkan sekaligus upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar kita. Nah itu ya Pak Joko, sudah saya informasikan juga untuk Anda berkaitan dengan jawaban dari teman-teman Polrestabes Surabaya, kemudian juga tadi ada Kabid Wasdal Bapak Hanang Muhammad, dan juga dari teman-teman di Sub. Semoga ini membantu nanti imbal baliknya, apakah Anda juga masih menjumpai adanya orang lain di sana sebagai paoga atau seperti apa, tambahkan juga. Karena teman-teman di Polrestabes Surabaya bersama Satpol PP terus melakukan upaya penertiban. Anda yang lain boleh sampaikan keluhannya melalui line telepon dan juga WA begitu ya. Kalau tadi bisa disertakan foto ataupun voice note disertai keterangan gitu ya, atau caption yang jelas, nah itu boleh. Akan sangat-sangat membantu kita untuk menyampaikannya kepada dinas terkait.

0: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Hari Rabu kemarin itu juga ada salah seorang pendengar yang ini beberapa kali memang menyampaikan keluhannya kepada program Halo RRI begitu ya. Yang pertama itu di jam saya waktu itu saya masih ingat karena ketika ingin mendaftar begitu ya di aplikasi JKN untuk akses BPJS itu susah begitu ya. Nah itu juga sudah disampaikan dan ditindaklanjuti sehingga sudah bisa mendaftar kabarnya begitu ya. Dan kemarin saat hari Rabu itu Bu Mimi ini juga kembali menginformasikan atau melakukan aduannya begitu ya di program Halo RRI ini terkait platform Epeken yang disebut belum mendapatkan respon selama kurang lebih 2 bulan. Jadi Bu Mimi itu mengaku sudah menyerahkan sejumlah persyaratan administrasi seperti data diri, nomor induk berusaha untuk bisa bergabung dalam program Epeken. Namun hingga saat ini itu merasa belum memperoleh kejelasan terkait proses pengajuan tersebut. Dan keluhan itu kita sampaikan langsung begitu ya kepada teman-teman Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Dinkompumdak Kota Surabaya. Nah, ini yang kemudian juga langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinkompumdak Surabaya, Ibu Tati Leli Juwita, yang juga memberikan tanggapan sekaligus klarifikasi atas laporan yang disampaikan dalam program Halo RRI pada hari Rabu kemarin. Kita coba dengarkan dulu ya, ini tanggapan yang sempat dikirimkan via voice note kepada kita menanggapi apa yang dikeluhkan oleh Bu Mimi pada hari Rabu yang lalu.
1: Baik, Bapak dan Ibu sekalian pendengar radio RRI Surabaya, kami informasikan bahwa yang bersangkutan sudah kami hubungi, kami informasikan dan kami klarifikasi, ternyata memang bukan karena lamanya itu tidak ada respon dan sebagainya, tetapi karena memang beliau belum membuka rekening Bank Jatim atau belum membuat QRIS. Nah, ini sepertinya beliau ini karena diuruskan temannya, nah temannya ini belum memberikan informasi yang jelas. Akan tetapi kami sudah menindaklanjuti, insya Allah Bu Mimi akan kami dampingi untuk kepengurusan Epeken supaya lebih cepat. Matur nuwun.
0: Oke, baik, itu
2: Mas, laporannya.
0: Statement dari Bu Tati begitu ya, yang juga tadi sempat menyampaikan klarifikasi dan tanggapannya berkaitan dengan upaya membantu Bu Mimi gitu ya. Karena tentu masyarakat ini kadang belum sepenuhnya menerima informasi yang jelas, sehingga nanti akan ada upaya dari teman-teman Dinkompumdak untuk bisa mendampingi Bu Mimi. Dan ini kabarnya memang sudah dihubungi ya secara pribadi untuk bisa dibantu untuk mengakses epekennya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Sari, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Mimi gayung bersambut, langsung ya. Telepon.
3: Sebelumnya terima kasih buat Bu Tati ya, yang sudah menghubungi saya Mbak Sari.
0: Oke, okay, baik.
3: Sudah hari Rabu itu langsung saya mengudara, setelah itu Bu Tati menghubungi saya. Begitu Bu Tati kan waktu itu sibuk ya, terus dialihkan sama stafnya. Dan setelah itu stafnya menghubungi saya. Memang persyaratan saya itu kurang Mbak Sari, karena belum buka rekening yang
0: kris dimaksudkan
3: itu.
0: Tadi ya.
3: Iya. Nah, karena kemarin saya sibuk, nah ini mungkin belum ngurus itu. Mungkin ini nanti anak saya atau siapa yang mau ngurusin Mbak Sari, karena kan harus persyaratannya harus ada itu tadi ya, buka rekening itu tadi. Tapi saya berterima kasih sekali karena langsung dari Bu Tati saya ditelepon, saya sangat terharu Mbak Sari. Dan juga terima kasih juga buat RRI karena begitu gercepnya jadi memberikan solusi banget buat saya.
0: Aduh, luar biasa. Terima kasih juga ini, karena kalau nggak ada aduan dari masyarakat, kita nggak pernah tahu kalau ada hal-hal yang semacam ini. Artinya nanti juga bisa membantu ya untuk pendengar yang lain yang ingin mengakses e-peken, ternyata oh persyaratannya ini gitu ya Bu ya.
3: Iya. Karena saya kan nggak bisa Mbak Sari, terus terang aja saya dibantu teman, tapi teman itu nggak nyampaikan ke saya kalau harus ada buka rekening. Dan menurut saya setelah direspon sama e-peker, saya baru buka rekening gitu Mbak Sari. Saya kok butuh di sini ya.
0: Jadi memang kadang itu ya, ada informasi-informasi yang belum tersampaikan secara jelas kepada masyarakat, sehingga tadi Bu Tati bilang akan dibantu gitu ya.
3: Tapi saya kayaknya disuruh ngurus sendiri sih Mbak Sari. Mungkin ini putri saya hari ini memangnya dia enggak ada kesibukan sedikit, mungkin bisa nanti dia nguruskan saya untuk buka rekening itu. Semoga aja bisa Mbak Sari ya. Saya di rumah ini lagi repot juga, kemarin kan ada acara di rumah, jadi ini enggak bisa kemana-mana dulu, jadi putri saya yang ngurusin itu.
0: Tapi minimal sudah tahu bahwa step by stepnya begitu ya Bu ya, kenapa kok kemarin e-pekennya enggak bisa diakses dan sekarang sudah ditindaklanjuti langsung dari Dinkom Pumdak bahwa harus bikin rekening gitu ya.
3: Benar, sebenarnya sudah tahu dari awal kalau di e-peken itu pakai Bank Jatim ya, itu sudah tahu Mbak Sari. Tapi menurut saya setelah direspon dari e-peken, kalau nanti ada orderan baru bikin.
0: Ya. Nanti malah terlambat kalau misalnya sudah di approve e-peken baru bikin. Nah, nanti kalau udah ada yang order gimana, masuk ke mana gitu ya. Bingung malah nanti. Iya. Oke, baik.
3: Ya begini nih loh, kalau enggak ngerti persyaratan yang benar-benar apa yang dibutuhkan itu kan saya dari teman ya. Saya enggak ngerti sendiri, yang disampaikan teman itu yang saya pikirkan itu benar, ternyata teman saya sama-sama saya pikirannya benar.
0: Baik.
3: Kerisnya di akhir menurut kami, padahal sebenarnya disertakan sama persyaratannya di depan.
0: Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Bu Tati dan beberapa keluhan yang lain sempat Ibu Mimi udarakan ke kami ini semoga bisa membantu ya Bu ya.
3: Iya, insya Allah Mbak Sari. Sekali lagi buat Bu Tati, terima kasih banget sudah meluangkan apa waktunya lo buat saya. Siapa saya ini ya Mbak Sari ya, sampai
0: warga Kota Surabaya Bu yang berhak sampai juga mendapatkan pelayanan yang sama.
3: Benar, iya. Juga buat tentunya RRI yang jadi jembatannya. Kalau tidak ada jembatannya, mungkin saya tidak bisa ke Bu Tati dan Bu Tati tidak bisa menghubungi saya kan Mbak Sari.
0: Terima kasih
3: banget sama-sama buat ini RRI ya Mbak Sari. Semoga kedepannya menjadi lebih baik.
0: Amin. Baik.
3: Terima kasih Mbak Sari.
0: Sama-sama.
3: Nanti seumpamanya kalau saya sudah ngurus e-paketnya, ngurus krisnya, saya akan mudara lagi.
0: Siap. Ya. Baik. Bu Mimi, terima kasih banyak.
3: Putri saya semoga bisa ya, Mbak Sari.
0: Baik. Iya, Bu Mimi, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut seneng ya. Karena itu tadi loh, setiap aduan yang masuk kita mengupayakan tim kita dalam program Halo RRI terus gerak cepat menyampaikan keluhan-keluhan Anda kepada dinas-dinas terkait. Ya meskipun banyak memang kanal aduan yang bisa Anda akses gitu ya, tapi kami akan terus mengawal sampai itu tadi semuanya terjawab sehingga ada kepastian seperti yang tadi dikeluhkan oleh Bu Mimi. Oh, ini karena ketidaktahuan saya atau mungkin karena saya udah tahu sih, tapi nanti aja setelah ini di approve sama e-peken ya saya baru buat gitu kan ya. Kalau ada orderan saya baru buat gitu ya. Hal-hal semacam ini sudah diluruskan dan semoga itu tadi ya ada upaya juga dari teman-teman Dinkom Pumdak untuk membantu warga yang kesulitan mengakses layanannya, termasuk tadi Bu Mimi soal e-peken sudah didampingi oleh Bu Tati gitu ya, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya untuk bisa membuat rekening. Tapi karena satu dan lain hal tadi dikatakan belum bisa pergi gitu ya, nanti mudah-mudahan bisa lagi gitu ya untuk melakukan tahapan itu membuat rekening di Bank Jatim. Nanti Bu Mimi juga bilang nanti kalau sudah prosesnya seperti apa diceritakan lagi. Nah ini juga pengalaman ya bagi Anda pendengar yang mungkin juga bertanya-tanya soal ini e-peken ini untuk apa dan bagaimana. Memang untuk warga kota Surabaya punya usaha gitu ya, sudah mengurus NIB, mendaftarkannya dengan data diri dan sebagainya, dilengkapi dengan kepemilikan nomor rekening di Bank Jatim, nah itu bisa mengakses gitu ya. Karena kan sekarang semuanya serba online, tapi karena itu tadi online kalau tidak diimbangi juga dengan informasi-informasi yang masif ya akan ada miss juga. Nah ini yang kemudian kita coba jembatani tadi ya untuk bisa disampaikan keluhannya dan mendapatkan respon. Bu Mimi terima kasih banyak untuk umpan baliknya begitu ya, karena tadi Bu Tati juga sudah mengatakan bahwa akan mendampingi dan sekarang Bu Mimi juga menyatakan sudah dihubungi secara langsung. Wah ikut senang juga kami ya bisa menjadi jembatan atau membantu begitu ya keresahan-keresahan dari masyarakat. Anda juga boleh sampaikan hal-hal lain kepada kami begitu ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa kita sampaikan kepada dinas-dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Pak Joko tadi sudah ditindaklanjuti, Bu Mimi dan beberapa pendengar yang kemarin lainnya, Pak Tua juga soal BPJS, banyak juga yang sudah begitu ya. Tentu Anda bisa sampaikan secara detail keluhan-keluhan itu untuk bisa ditindaklanjuti. Karena kalau secara kronologis itu informasinya jelas dan detail seperti halnya Bu Mimi tadi, itu akan sangat memudahkan teman-teman dinas untuk memberikan jawaban ataupun solusi berkaitan dengan keluhan yang Anda alami.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
1: Atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak,
1: satu, dua, tiga, ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya juga dapat kiriman voice note begitu ya, untuk keluhan dari masyarakat atau pendengar. Pagi ini saya dibantu rekan saya Nita Sylvia dan juga Fahri di Gatekeeper untuk bisa menghubungkan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami kepada dinas-dinas terkait. Saya coba sampaikan dulu ya, ini informasi dari Ibu Ririn di Surabaya. Saya coba hadirkan dulu voice note-nya.
1: Ya, halo RRI, nama saya Ririn. Saya mau menyampaikan kalau setiap mungkin menjelang maghrib saat pulang kerja itu PJU di Jalan Kartini setelah belok dari Panglima Sudirman itu ya, itu seringkali itu mati PJU-nya. Tapi memang di perempatan yang rumah makan Malioboro itu nyala, jadi di separuh Jalan Kartininya yang agak gelap. Jadi ketika mau masuk ke Jalan Kartini itu gelap, tapi di tengahnya sudah nyala gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan juga kepada pihak terkait apa sih kenapa begitu ya? Seringkali mungkin nyala tapi agak telat. Jadi sebelum gelap itu harusnya sudah nyala, tapi itu kadangkala maghrib itu masih belum nyala. Jadi ya, cukup gelap kalau dilewati. Gitu aja. Terima kasih.
0: Oke, baik. Bu Ririn begitu ya di Surabaya, sekitaran Jalan Kartini. Agak lucu katanya tadi, setengah jalannya gelap, udah mau maghrib gitu kan, kok nggak nyala, kenapa? Putuskah lampunya atau memang lupa menyalakan? Karena beberapa pengamatan dari warga ketika waktu itu di kawasan Raya Dupa gitu ya, loh kok mati sih lampunya gitu ya. Ternyata di keesokan harinya itu hanya selisih beberapa menit saja itu nyala kok gitu. Jadi kerap kali masyarakat tuh bertanya, ini apa? Ada gangguan kelistrikannya kah? Atau memang itu tadi untuk jam penyalaannya berubah kah? Atau telat kah? Atau seperti apa? Itu ditanyakan gitu ya. Karena ya cukup mengganggu lah ya kalau jalanan gelap gitu ya. Ini juga sempat dikeluhkan gitu ya oleh warga yang ada di sekitaran Jalan Dupa, apalagi yang arah menuju Tol Dupa dan juga exit Tol Dupa, itu kalau gelap wah bahaya gitu ya, karena di posisi jalan itu, di titik itu kerap kali terjadi tindak kriminalitas begitu ya. Ada yang waktu itu kena begal di situ, ada yang kena jamret di situ dan sebagainya, sehingga masyarakat ini berbondong-bondong untuk bisa menyampaikan keluhan tersebut begitu ya. Itu kejadiannya kalau nggak salah sekitaran akhir Maret lah ya, akhir Maret awal April kalau nggak salah, dan itu sudah ditindaklanjuti juga untuk dipantau terus berkaitan dengan keberadaan penerangan jalan umumnya, PJU-nya begitu ya. Kemudian juga di Jalan Waspada gitu ya, kawasan Surabaya Utara gitu ya, itu dekat Pasar Atom juga disampaikan juga oleh masyarakat. Nah, berkaitan hal tersebut, memang ini yang terus dilakukan upaya patroli dari teman-teman di subkota Surabaya, karena banyak juga ya aksi pencurian kabel penerangan jalan umum PJU di kota Surabaya, sehingga ini meresahkan begitu ya, mengakibatkan lampu PJU mati, dan tentu ini akan berdampak terhadap keselamatan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Jadi ini yang kemudian tadi ditanyakan oleh Bu Ririn, kenapa begitu ya, ini apakah memang ada durasi waktunya terlambat untuk menyalakan, atau itu tadi dicuri, putus, atau seperti apa dan sebagainya. Nanti kita akan coba sampaikan ya ini kepada teman-teman di subkota Surabaya yang juga concern di permasalahan ini, karena beberapa kawasan tadi yang disebutkan Jalan Waspada, Raya Dupa, kemudian exit tol Dupa begitu ya, itu juga ditengarai PJU-nya juga kerap padam atau mati. Nah, ini berkaitan juga dengan maraknya kasus pencurian kabel penerangan jalan umum PJU di kota Surabaya. Nah, ini juga akan ditindaklanjuti oleh teman-teman kepolisian dan juga Dinas Perhubungan Kota Surabaya bersama dengan Satpol PP untuk terus melakukan patroli. Kita sampaikan dulu ya Bu Ririn untuk hal tersebut kepada dinas terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Yang lain untuk pendengar juga ya, line telepon kita 534-5474 atau WA 081-33-14-992 itu juga bisa Anda akses untuk menyampaikan keluhan-keluhan pelayanan publik.
2: Motivasi hari ini.
3: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali. Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
2: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
2: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
3: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
2: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
3: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
2: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, pernahkah Anda refleks bilang maaf pakai tangan kiri saat sedang repot memberikan barang ke orang lain? Di Indonesia, etika tangan kanan itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan juga sebagai simbol penghormatan yang sangat dalam. Sejak dulu, tangan kanan dianggap sebagai tangan bersih untuk memberi, menerima, dan bersalaman. Sementara tangan kiri punya tugas yang lebih pribadi. Sesimpel beralih ke tangan kanan saat berinteraksi, kita sebenarnya sedang menunjukkan kelas kesantunan dan cara kita menghargai orang di depan kita. Jangan biarkan kebiasaan keren ini luntur, karena rasa hormat sejati dimulai dari gerakan tangan yang tepat. Sopan santun bukan cuma soal tradisi, tapi cara sederhana untuk menunjukkan bahwa kita tahu bagaimana cara menghargai orang lain.

0: Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI di edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Saya juga dapat kiriman informasi dari Bapak atau Ibu ini ya, Bapak atau Ibu Tria begitu ya. Ini juga mengirimkan video berkaitan dengan kondisi jalan bergelombang di Jalan Kapasan begitu ya. Mohon tindak lanjut karena ini sudah banyak begitu ya berkaitan dengan korban kerusakan kendaraan bermotor termasuk juga kecelakaan. Mohon diteruskan kepada dinas terkait. Oke, Jalan Kapasan ya. Video yang dikirimkan saya enggak bisa melihat ini lebih tepatnya di mana, tapi sepanjang jalan yang divideokan kurang lebih durasinya sekitar berapa ini ya? 50 detik. Itu memang memunculkan Jalan Kapasan kondisinya bergelombang dan juga rusak. Mohon tindak lanjut. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak atau Ibu Tria untuk informasinya, kita teruskan. Oh ya, tadi disampaikan oleh Bu Ririn begitu ya berkaitan dengan kondisi PJU yang ada di Jalan Kartini yang kondisinya padam pada saat maghrib dan itu gelap hanya sebagian jalan lepas dari restoran Malioboro begitu ya, itu justru terang benderang. Nah, ini sudah kita teruskan kepada teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan sudah ditanggapi oleh Bapak Tria Wahyubowo, PLT Kadisub Kota Surabaya yang juga mengirimkan pesan singkatnya bahwa kami akan cek di lokasi dan segera kami perbaiki, katanya begitu. Oke, baik. Itu ya Bu Ririn, mohon ditunggu dan update selanjutnya ya. Umpan balik selanjutnya ketika nanti teman-teman dari di Subkota Surabaya sudah melakukan upaya perbaikan begitu ya ataupun pengecekan, nanti bagaimana, apakah sudah ada perubahan atau belum, nanti infokan lagi kepada kami begitu ya. Oke, baik. Kemudian juga ini ada Ibu Titi di Jambangan. Sepanjang jalan Bibiskara yang mengarah ke pintu air, mulai bawah tol sampai pintu air depan Hotel Singgasana, ada jalan bekas box culvert. Banyak lubang-lubang tidak rata, membahayakan pengguna begitu ya. Oke, baik. Ini nanti kita juga teruskan ya kalau berkaitan dengan kerusakan jalan, teman-teman di SDABM itu yang nanti kita akan coba hubungi dan sampaikan juga karena mereka juga punya satgas percepatan perbaikan jalan 1x24 jam setelah informasi atau keluhan disampaikan. Jadi kalau tadi Bapak atau Ibu Tria itu di Jalan Kapasan, kemudian ini Ibu Titi di kawasan Jambangan, sepanjang jalan Bibiskara yang mengarah ke pintu air mulai dari bawah tol sampai pintu air depan Hotel Singgasana, jalan bekas box culvert, banyak lubang-lubang tidak rata, membahayakan pengguna. Itu nanti kita coba sampaikan ya teman-teman gatekeeper, ada Nita Sylvia dan juga Fahri yang akan membantu menginformasikan hal tersebut kepada teman-teman di DSDABM Kota Surabaya.
1: Genesis dibentuk di Charterhouse School, sebuah sekolah asrama bergengsi di Godalming, Surrey, Inggris. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, Mike Rutherford, dan Chris Stewart adalah anggota awal band ini. Namun, pada tahun 1975, Peter Gabriel memutuskan bersolo karir dan digantikan Phil Collins yang sebelumnya adalah drummer dan vokalis band latar yang kemudian mengambil alih peran sebagai vokalis utama. Di bawah kepemimpinan Phil Collins, Genesis mulai bergerak ke arah yang lebih mainstream dan komersial. Beberapa album yang telah dirilis menunjukkan pergeseran dalam gaya musiknya yang lebih mudah diakses dan struktur lagunya yang lebih sederhana. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 23 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
2: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Laporan lain masuk kepada kami juga ya, untuk kita informasikan selain tadi Bu Titi di kawasan Jambangan dan juga Bapak atau Ibu Tria di Kapasan untuk kondisi jalan rusak begitu ya. Kita teruskan juga kepada teman-teman di DSDABM Kota Surabaya. Kali ini saya juga mau ajak Anda ini mengingat kembali berkaitan dengan laporan dari Pak Adi. Ini sudah 2 minggu ya ketika Pak Adi ini melaporkan kepada kami berkaitan dengan adanya bonggol yang di trotoar depan stasiun Gubeng Lama begitu ya. Itu juga sudah disampaikan dan untuk diteruskan kepada dinas terkait begitu ya. Diterima oleh Pak Yudo, Kabid di Diskominfo Kota Surabaya, yang akan diteruskan juga kepada dinas terkait yang menangani. Itu juga

0: Arus lalu lintas yang mengarah ke pertigaan Masrib Wiyung itu selalu padat luar biasa. Ditambah ada pintu tol Gunung Sari dan ada 3 traffic light. Ya cukup dekat sih sebenarnya jaraknya ya. Kondisinya selalu padat dan bikin stres. Apa Pemkot tidak berencana membangun jalan baru atau membangun jalan layang seperti jalan dan volume, sepertinya jalan dan volume kendaraan tidak seimbang. Oke, Anda yang melintas juga di kawasan tersebut begitu ya. Cukup padat memang ya, lepas dari keluar exit tol Gunung Sari begitu ya, itu juga sudah ada kepadatan dan antrian. Ada 3 traffic light memang yang dikeluhkan oleh Pak Junaidi bahwa ini pertigaan Masrib Wiyung itu ya, itu selalu padat luar biasa, apalagi di jam-jam sibuk ya, pagi, kemudian sore, jelang malam, itu juga begitu kondisinya. Nah ini menanyakan apakah Pemkot tidak berencana membangun jalan baru atau membangun jalan layang begitu ya, karena itu tadi luasan jalan dan volume kendaraan itu tidak seimbang. Oke, baik, itu kita juga tampung ya, karena untuk hari ini banyak aduan yang masuk kepada kami, dan tadi teman-teman gatekeeper sudah mengupayakan menghubungi teman-teman di SDABM berkaitan dengan jalan berlobang yang ada di kawasan Jambangan dan juga jalan Kapasan yang bergelombang dan juga rusak begitu ya, yang dikeluhkan oleh Pak Tria begitu ya. Itu juga kita sudah sampaikan dan nanti kita akan update untuk informasi atau jawaban selanjutnya begitu ya. Tapi tentu ya pendengar, ketika teman-teman dinas ini sudah melakukan upayanya, kita juga butuh umpan balik. Mungkin kalau tadi Ibu Ririn begitu kan ya, lampu PJU Jalan Kartini padam, ini sudah ditanggapi oleh teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Cek lagi ya, nanti kalau lewat kirimkan juga kepada kami informasi selanjutnya seperti apa, seperti halnya Bu Mimi tadi. Nanti kalau udah ngurus, karena tadi kan sudah dihubungi langsung secara pribadi bersama dengan Bu Tati, kemudian akan didampingi pembuatan rekeningnya begitu ya. Nanti kalau udah selesai bikin rekening, Bu Mimi juga akan melaporkan kepada kami bagaimana hasil dan proses-proses lainnya begitu ya. Sama seperti halnya Anda, kalau ini juga mengeluhkan berkaitan dengan jalan rusak, nah tambahkan kepada kami begitu ya. Seperti apa? Apakah sudah ditangani atau belum? Seperti halnya Pak Adi. Pak Adi ini konsen terus ya menyampaikan, sehingga kita juga akan terus mengejar sampai benar-benar ada tindakan. Itu ya. Sementara kita tahan dulu sampai di Pak Junaidi, karena memang ini belum ada yang lain yang menyampaikan begitu ya, sehingga nanti kita akan update jawaban-jawabannya pada program Halo RRI hari Senin. Tentunya kita berharap semua bisa direspon dengan cepat begitu ya. Kalau jalan rusak ini juga membahayakan, kemudian PJU yang padam juga, harapannya memang bisa dilakukan upaya perbaikan secepat mungkin sehingga tidak mengganggu keselamatan dan juga kenyamanan bagi para pengguna jalan begitu ya. Kita sampaikan tentunya ini kepada dinas terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Mengingatkan juga program Halo RRI itu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi keluhannya bisa Anda sampaikan terus kepada kami setiap hari di jam berapapun via WA, voice note, video disertai dengan keterangan gitu ya, yang secara jelas menggambarkan keluhan Anda. Termasuk berikan hashtag Halo RRI untuk memudahkan teman-teman gatekeeper dan juga penyiar untuk bisa menandai keluhan Anda. Sehingga ini akan sangat-sangat mudah untuk bisa disampaikan kepada dinas terkait. Itu dulu untuk sesi kali ini, kita update lagi ya untuk Pak Tria, kemudian Pak Junaidi, kemudian juga tadi Bu Ririn dan lain sebagainya. Nanti kita update informasi selanjutnya pada hari Senin. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia pamit dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi besok tentunya dengan program-program acara kami lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama Surabaya pagi ini, dan setelah ini kita hadirkan untuk Surabaya siang ini dengan berbagai informasi pendengar. Lalu nanti jam 11 ada dinamika olahraga, lalu juga nanti akan ada program musik kita ya, 100% Indonesia, dan tentunya kita nanti juga mengikuti silang Jumat pendengar ya. Selain ini Anda akan kita hadirkan untuk berbagai informasi ya, jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini bersama saya, Celia Cahyani.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Fauzi Faghi Al-Lamsyi bin Sumarwi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pakal Mulyo nomor 18 RT 4 RW 1 Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1106/PDTTG/2026/PDTSBY antara Nur Fadilah binti Paimo sebagai penggugat dan Fauzi Faghi Al-Lamsyi bin Sumarwi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan untuk laporan terkini pendengar ya, dari Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis yang menyasar ratusan pengemudi ojol di Surabaya dan sekitarnya. Informasinya akan disampaikan oleh Anik Hasanah. Pendengar, kita akan untuk dengarkan ya untuk penyampaian di hari ini terkait Jatim Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa yang meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis yang menyasar untuk seluruh pengemudi ojol di Surabaya.
2: Pendengar, saat ini saya berada di Rumah Sakit Pura Raharja atau Rumah Sakit Korpri Provinsi Jawa Timur, di mana pada hari ini Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau secara langsung proses pengecekan cek kesehatan gratis atau CKG yang diberikan atau sasarannya adalah sebanyak 350 pengemudi ojek online, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tampak sejak pagi tadi proses pendaftaran kemudian cek kesehatan sudah dilakukan dan berdatangan silih berganti merupakan pengemudi ojek online dari Surabaya dan sekitarnya. Bahkan tadi sempat saya bertanya kepada salah satu pengemudi ojek online merupakan pengemudi berasal dari Porong, Sidoarjo. Dia mengaku sengaja jauh-jauh tetap datang untuk melakukan pengecekan kesehatan gratis dan rupanya ada rekomendasi dari pihak tenaga kesehatan karena tensi tinggi kemudian gula darah juga cukup tinggi. Hal ini membuatnya harus melakukan cek lanjutan berupa laboratorium, tapi itu pun semuanya gratis dan ia berharap CKG atau program cek kesehatan gratis ini dilakukan secara rutin dan berkala oleh pemerintah sehingga dia dapat mengetahui kondisi kesehatan dan sekaligus untuk melakukan pencegahan sejak dini. Demikian laporan Ani Hasanah dari Rumah Sakit Pura Raharja Korpri Jawa Timur.
1: Baik, terima kasih laporan dari Anika Sana pendengar ya terkait gubernur yang meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis yang menyasar ratusan pengemudi ojol di Surabaya dan sekitarnya.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Agus Suherman bin Martiman, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pogot 2 nomor 1 RT 6 RW 7 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1226 / PDT.IG / 2026 / PDT.SBY antara Nurul Hanita binti Syafaat Syarif sebagai penggugat dan Agus Suherman bin Martiman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Dan di mana kalau kita bahas satu informasi terkait pemerintahan yang terus ya mempercepat untuk pengembangan energi alternatif. Ini berbasis domestik pendengar ya, untuk memperkuat ketahanan pangan energi nasional ya, sekaligus juga mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak BBM. Nah, ini melalui implementasi biodiesel B40 dan rencananya B50 serta penguatan sinergi sektor dari hulu dan hilir migas pendengar, dan juga dari kebutuhan energi masyarakat, ini diharapkan tetap selalu terjaga secara berkelanjutan ya di tengah dinamika energi global yang terjadi. Dan juga dari Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ya, Wahyudi Anas ya, ini menekankan pentingnya kolaborasi serta hulu dan hilir migas ya dalam memastikan energi dapat tersalurkan hingga ke masyarakat. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya ya. Dan tentunya kita masih terus akan memberikan informasi terkait update hari ini pendengar. Anda juga bisa informasikan terkait cuaca ataupun arus lalu lintas ya melalui pesan di WA Pro 1 RRI Surabaya pendengar di 081-331-4-992. Dan kita sapa untuk tim survei RRI Surabaya dan Kominfo Gresik pendengar ya, yang saat ini survei lokasi di Kecamatan Tambak Bawean pendengar ya. Ini tim survei dari RRI Surabaya dan Kominfo lagi cek tempat pendengar ya, untuk survei lokasi di Kecamatan Tambak Bawean pendengar ya. Dan Anda nanti juga bisa update ya pendengar ya, saya ingatkan kembali untuk update cuaca, traffic pun juga bisa di WA Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga line telepon juga boleh pendengar ya di 081-331-4-992.

yang terdampak untuk wilayah ya, ataupun yang diprediksi turun hujan dari jam 10 lebih 43 sampai nanti masa berlakunya 13.30 pendengar ya. Dan dihimbau juga dari BMKG pendengar ya, untuk waspada untuk masa pancaroba ya, terhadap potensi cuacanya ekstrim, lalu hujan deras, lalu juga angin kencang ya, yang muncul mendadak setelah cuaca terik di siang hari pendengar. Lalu juga menjaga kesehatan, banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi pendengar ya, serta gunakan masker saat berada di luar ruangan atau tempat yang berdebu pendengar, dan tentunya harus penggunaan sunscreen ya saat beraktivitas di luar ruangan ya. Nanti kita akan update kembali pendengar informasi cuaca pada siang hari ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Kadang aku takjub banget deh, di bawah langit yang sama, kita itu berdoa dengan cara yang berbeda.
1: Iya betul, tapi tujuan kita satu, memohon kebaikan untuk diri sendiri dan sesama.
0: Betul, kalau semua mengingat itu, mungkin takkan ada lagi ya yang saling menyalahkan.
1: Benar banget.

0: Perbedaan kan bukan jarak, tapi jembatan untuk saling memahami.
1: Kita mungkin berbeda dalam keyakinan, tapi sama dalam kemanusiaan. Mari jaga toleransi, hormati ibadah sesama, dan rawat damai di bumi Indonesia.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola.

Pendengar, sebentar lagi kita mengikuti terlebih dahulu ya untuk informasi dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Pendengar ya, kita akan hadirkan untuk setelah ini. Anda bisa terus stay tune pendengar ya untuk mengikuti informasi dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pol 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt voor Mokio.

0: David Clarkson membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukiel kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: So yeah, in the first half we played really well, but
2: kami bermain sangat baik pada babak pertama dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.

0: namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vaessen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen, Dean Lukien, mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situ tuan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Kettermann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun, pada akhirnya, tentu saja, kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Lasso Tiaji dan Vera Svonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Jamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni. Firing through his keeper. Oh, Young has saved it and he's got it. Kitchen will take it.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan dan Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mba Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Surabaya. Selain ini kita akan mengikuti terlebih dahulu untuk silang Jumat ya dari Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya, pendengar, yang akan dihadirkan Khotib Ki Haji Dr. Andes Ahmad Sujudi Sulaiman, lalu juga Imam Ustadz Ridho Wali Daen, lalu juga ada Bilal Ustadz Ali Murtaddo. Tema untuk silang Jumat ya siang hari ini adalah bersyukur atas nikmatnya. Kita nanti akan mengikuti, pendengar ya, untuk silang Jumat pada hari ini tanggal 22 Mei 2026.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kecuali kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Garansi Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semuanya di sisi Allah adalah yang paling tunduk dan yang paling patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tidak ada surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Kecuali surga dengan segala fasilitas dan kenikmatan yang ada di dalamnya itu disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya mengalahkan luasnya langit dan bumi disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mari di awal khutbah ini kita mencoba mengadakan self correction, taftisun nafsi, koreksi diri. Mari saya dengan panjenengan semuanya secara bersama-sama mengadakan koreksi total tentang tingkah laku kita masing-masing. Apakah ucapan kita, tingkah laku kita makin hari makin mendekatkan diri kepada Allah, atau justru kita ini makin hari makin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Lewat mimbar yang mulia saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman ini senantiasa dilapisi baju takwa oleh Allah, dan mudah-mudahan mutu, kadar serta kualitas iman dan takwa kita minimal dipertahankan oleh Allah, maksimal senantiasa ditingkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini sadar atau tidak, kita sedang berjalan menuju pada batas waktu yang pasti. Yang menurut bahasa Al-Quran adalah ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal seseorang sudah tiba, maka satu menit tidak bisa diundur. Kalau belum waktunya, maka satu detik pun juga tidak bisa diundur. Artinya apa? Itu ketentuan pasti dari Allah yang namanya ajal. Kapan? Itu bagian daripada rahasia Allah. Bisa jadi ada di antara kita yang masih 30 tahun, 25 tahun, 1 tahun, atau mungkin habis Jumatan. Itu semuanya adalah hak prerogatif Allah. Yang terpenting bagi kita adalah bekal dan sangu untuk soan di hadapan Allah. Makanya kata Nabi, jadilah orang yang cerdas. Al-Kaisu, Mukayyis itu orang yang cerdas. Siapa orang cerdas itu? Adalah orang yang mempersiapkan dini, bekal, sangu sebanyak-banyaknya untuk soan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama ussalafus sholeh mencoba mengadakan taksim klasifikasi. Al-a'malus sholihatu tanqasimu ala thalasati aksamin. Aplikasi amal soleh itu bisa dengan bil aqwal, dengan bahasa ucapan. Bisa dengan bil af'al, dengan bahasa perbuatan. Dan yang ketiga, bisa bil amwal, dengan harta benda kita. Aplikasi praktek nyatanya amal soleh. Pertama, al a'mal bil aqwal. Ayo ucapan kita ini bermakna ibadah. Meskipun diucapkan dengan singkat, tapi bermakna nilai bisa bermiliat-miliat pahala. Jadilah orang yang cerdas. Satu diantaranya apa? Baca Al-Quran. Makanya Nabi pernah dawuh, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah. Walladhi yakra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u falahu ajroni. Rawahu Muslimun. Orang yang mahir dengan baca Al-Quran, apakah mahir dalam arti bacaannya, fasohatul kalamnya, tajwidnya, makharijul hurufnya, maupun pengertiannya yang diaplikasi dalam kehidupan nyata, besok kedudukannya dengan malaikat safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana. Sedangkan bagi pemula, wawayata tak tahu. Waktu di pesantren saya dulu, yatata itu artinya pelekak-peleku. Baginya masih dua kredit poin di hadapan Allah. Betapa welasnya Allah kepada umat Muhammad ini. Wal harfu bi asyri amsalih. Setiap huruf itu lipat gandanya 10 kali. Kalau mah kita baca misalnya alif lam mim itu bukan satu huruf tapi tiga huruf, alif lam dan mim kalikan 10. Maka bagi mereka yang plekak-plekuk pun yang napaknya sepele itu pun berapa kali huruf yang diucapkan. Contoh, ada orang baca plekak kulkul kulkul berapa kali sudah? Itu welasnya Allah kepada umat Muhammad yang baca Al-Qur'an. Demikian juga istighfar. Perhatikan Al-Qur'an surat 71, surat Nuh ayat 10 ayat 12. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midra ila akhiri. Siapapun dalam hadis yang lain, siapapun yang bibir dan hatinya selalu basah dengan permohonan ampun kepada istighfar, maka dia akan mendapatkan 3 kredit poin dari Allah. Dan itu pasti, Allah tidak pernah ingkar, Nabi tidak pernah dusta. Apa keistimewaannya istighfar? Pertama, kesusahannya akan diganti dengan kebaikan oleh Allah. Seluruh problem hidupnya dibantu penyelesaiannya oleh Allah. Dan yang nomor 3, kemudian akan mendapatkan rezeki yang datangnya tidak pernah diduga. Rezeki tidak harus berbentuk finansial. Masalah beres, rezeki. Keluarga tentram, damai, rezeki. Putra-putri yang soleh-soleha, rezeki. Daun wong susah, kecuali wong si digudo karo anak. Kok kita punya anak soleh, itu rezeki yang luar biasa dari Allah. Satu di antaranya pendekatannya kepada Allah, perbanyak baca istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kaitannya dengan masalah pahala, lipat gandakan dengan ilmu. Contoh, kita mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, itu satu. Lipat gandanya 10. Kalau kita terjemahkan, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni kami. Kalau pengen pangapunten ya Allah. Ingat, pakai tak, bukan to. Astagfirullah, bukan asto. Nyimpang nanti artinya. Masyiral muslimin, coba libatkan bapak ibu kita, nilainya berbeda. Redaksinya diganti, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu sudah berbeda. Ampuni kami, ampuni bapak ibu kami, rahmati beliau berdua sebagaimana mereka berdua merahmati, menyayangi kami di waktu kami kecil. Itu lipat gandanya minimal 70, bahkan sampai 700, bahkan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa? Karena yang kita mohonkan bukan kita pribadi, tapi bapak ibu kita lain sudah. Kalau ingin mengumpulkan banyak pahala, mohonkan ampun mukminin mukminat. Perhatikan hadis Nabi riwayat Imam Tabrani. Man istaghfara lil mukminin wal mukminat kataballahu lahu likulli mu'minin hasanatin wal hasanatu bi asyri amsalih, rawahu Tabrani. Barang siapa yang memohonkan ampun kepada Allah untuk mukmin, untuk mukminat, mukmin laki maupun perempuan, maka baginya akan mendapatkan mendapatkan pada sejumlah mukmin mukminat yang ada di dunia. Salah satu informasi dari salah satu badan PBB UNESCO, sekarang jumlah penduduk dunia itu hampir 8 miliar, yang 2 miliar itu mukmin muslim. Berarti sekali kita mohonkan ampun kepada Allah mukmin, kita dikes pahala oleh Allah adalah 2 miliar. Kalikan 10. Iku bedane wong ngerti karo gak ngono kene. Sinilah pentingnya ilmu. Makanya redaksinya diganti Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya ibnu amwat. Ya Allah ampuni kami, ampuni bapak ibu kami, demikian juga mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunia sudah berapa? Yang masih hidup berapa? Ikhlo perlunya ilmu itu di sini. Orang beramal dengan ilmu itu gak ngoyo, titik tapi mendek pahala nih.
1: padang waktu wuluh di masjid gak ngerti ngetunit tak oleh oleh pegelih tapi kecil nilai nominal pahalanya dia dapat. Coba cukup 3 kali saja, pagi subuh 3 kali, sore habis maghrib 3 kali. Robbi firli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahil muat. Berapa miliar sudah? 60 miliar cash. Tak main-main Allah dengan Rasulnya. Yang nomor 2, al-a'mal bil-af'al, dengan bahasa perbuatan. Betapa sayangnya Allah kepada umat Muhammad. Begitu panjenengan menggerakkan kakinya dari rumah menuju masjid untuk salat Jumat, itu semuanya gerak semuanya. Apakah atid rokibnya, maupun malaikat rahmatnya, maupun makhluk yang hidup di air. Ingat, makhluk hidup yang di daratan cuma 10%-nya makhluk hidup yang di air. Katakan makhluk hidup yang di darat, apakah manusia, maupun binatang, maupun yang semua makhluk ciptaan Allah, apakah tumbuh-tumbuhan, katakan 10 miliar. Maka makhluk hidup yang di laut, yang di air, di pokoknya dalam air, itu hampir 100 miliar. Semuanya memohonkan rahmat kepada orang yang duduk mendengarkan khutbah Jumat. Kenapa sampai yang namanya Bilal ansitu, menengok. Kalau ada khotib sudah mulai khutbah, saya ngomong, nol. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Memang perlu diterjemahkan dengan bahasa sekali tempo model Surabayaan. Apa tujuannya ben faham? Jumatan gedung-gedung masjid gedabrus, mulai lentut kon. Meskipun secara umum kewajiban kita gugur karena kita sholat Jumat, tapi pahalanya nol. Ayo al-a'mal bil-af'al, dengan bahasa perbuatan. Apalagi waktu subuh, lalu kita sholat tahiyat al-masjid. Kok belum sempat karena sudah qomat, ganti dengan kalimat tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, 4 kali senilai dengan tahiyat al-masjid. Kok masih sempat belum qomat, kita datang, lalu kita sholat 2, sholatkan sholat sebelum sholat subuh. Perhatikan hadis Nabi, rak'atail fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Makanya pertanyaannya, kenapa sih pahala tidak diberikan oleh Allah di dunia? Panggonane gak cukup. 1 orang 2 rakaat sebelum sholat subuh itu mendapatkan dunia beserta isinya. Lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Lewong situ dia bersih, sholat itu piro? Ditenoni. Masyirah muslimin. Lalu dilanjutkan sampai habis sholat subuh masih dilanjutkan zikir. Zikir apakah bisa mengikuti kuliah subuh? Terserah. Bisa mengikuti bacaan-bacaan yang padu imam? Boleh. Atau mandiri baca Al-Quran. Hatta tatlu asyamsu. Sehingga terbit yang namanya matahari. Lalu kita sholat sunnah 2 rakaat namanya sholat syuruk atau awal duha. Maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Kurang apa Gusti Allah? Gak ulas dengan umat-Muhammad. Tergantung awak dhewe gelem cedak. Ini yang saya katakan, awak dhewe wis tuwek. Ayo epil-epil, nabung. Sekecil apapun amal yang namanya sunat tapi berpahala besar, ayo kita kumpulkan. Jangan mengandalkan amal ibadah wajib. Memang itu kewajiban. 5 waktu itu kewajiban. Yang sunah-sunah ini. Jare wong Jawa, ayo ngasak. Ngumpul no bekal semaksimal mungkin untuk soan di hadapan Allah. Yang nomor 3, al-a'mal bil-amwal, dengan harta benda kita. Ini sudah masuki bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya sekarang, adakah di antara kita tahu jumlah rambut yang nempel kepada setiap kepala manusia yang normal? Gak ada yang tahu. Kata Imam Ghazali, rambut yang menempel pada setiap kepala manusia normal itu ka'adadil anbiya 124 ribu. Pertanyaannya sekarang, lalu bulu yang menempel pada kambing, pada sapi. Padahal Nabi menjelaskan, begitu ada orang korban setelah darah menetes, maka pahala disiapkan sebanyak bulu yang menempel pada ternak kurban. iso ngitung aku. Iso ngitung aku. Apa gak kepingin? Katakan kambing semaksimal musim ganteng 4 juta. Itu untuk Masya Allah gak bisa dihitung pahalanya. Ini yang perlu mendapatkan ekstra perhatian dari kita. Umur awak dewi stuwek, ayo ngasak amal ibadah yang nampaknya sepele, tapi pahalanya luar biasa. Di antaranya kurban. Di antaranya kurban. Wanati jatuh konklusinya kesimpulan sementara, siapapun kita, apapun status sosialnya kita sandang, kita pasti akan sowan kepada Allah. Mati, mesti. Orang yang cerdas sebelum mati memperbanyak bekal dan sangu untuk sowan menuju kepada Allah. Jangankan Pak kita pergi ke alam barzakh, alam akhirat. Awak dhewe nang ono krama lho butuh duit. Selama masih hidup di kehabisan, kita masih bisa tilpun. Tolong aku ditransfer. Kalau mati, katanya njaluk transferan nang sapa? Logika, mikir sing sederhana, gak usah neko-neko. Sing penting hidup ini bahagia, selam dunia akhirat, tidak menyakiti siapapun antara umat Muhammad di antara kita itu. Mudah-mudahan khutbah siang hari dibaring oleh ma'unah fadl hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian amal ibadah kita selam ini diterima oleh Allah. Khilaf dan kesalahan kita diampuni oleh Allah dan mudah-mudahan seluruh keluarga kita, anak istri kita semuanya saja ditoto dan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr wa qul rabbi ighfir warham wa anta

أكبر.

Pendengar, kita telah mengikuti Silang Jumat edisi hari ini, pendengar ya, dari Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya. Dengan tema tadi yang disampaikan adalah bersyukur atas nikmatnya. Pendengar, kita akan melanjutkan untuk perjalanan di Surabaya siang ini. Anda juga bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda. Dan nanti tepat jam 13.30 pendengar ya, kita akan hadirkan untuk musik kita 100% Indonesia ya. Untuk Anda nanti bisa memilih lagunya di edisi hari Jumat.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Radio Surabaya. Kita hadirkan untuk Anda pendengar ya satu informasi terkait khasiat bunga lawang ini bisa mencegah atau cegah virus hingga juga insomnia. Pendengar, ini banyak yang mungkin susah tidur akhir-akhir ini ya. Nah, bunga lawang itu juga bisa disebut dengan kembang peka yang sudah dikenal lama menjadi salah satu rempah ya dalam berbagai jenis masakan di tanah air, dan juga ada sejumlah khasiat dari bunga lawang itu sendiri pendengar bagi kesehatan yang wajib untuk diketahui. Selain itu juga memiliki kandungan vitamin pendengar ya dan mineral yang cukup tinggi, dan rempah dengan nama ilmiah tersebut adalah Illicium ferrum ya. Ini juga memiliki mengandung senyawa fitokimia yang aktif ya, yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, nanti kita akan bahas pendengar ya terkait khasiatnya dari bunga lawang ya, karena kandungan dari bunga tersebut pendengar ya itu juga ada asam skikmat, antenol, lalu flavonoid, dan juga polifenol pada bunga lawang itu menjadi salah satu yang tertinggi. Dan senyawa fitokimia ini juga memiliki khasiat anti jamur, antibakteri, anti radikal bebas pendengar ya. Nanti kita akan bahas pendengar untuk di Surabaya siang ini pendengar, sambil nanti kita akan menemani Anda dengan lagu pop Indonesia.

sadar, kemanapun pergi, kata oke hampir selalu dimengerti? Menurut catatan sejarah bahasa, kata oke mulai populer di Amerika Serikat sejak abad ke-19. Awalnya, istilah ini digunakan sebagai singkatan santai, yakni all correct, yang berarti semuanya benar atau tidak ada masalah. Karena pendek, mudah diucapkan, dan bernada positif, kata oke cepat menyebar lewat media, dunia militer, hingga komunikasi internasional. Itulah sebabnya meski bahasanya berbeda-beda, kata oke telah dipahami dimanapun. Oke, dua huruf sederhana tapi menyatukan banyak bahasa.

Siang hari ini pendengar ya, ditemenin sama lagunya dari Rio Febrian, Aku Bertahan. Siang-siang galau lapar ya, paket pas pendengar ya. Nah, kita masih bahas tentang khasiat bunga lawang. Kalau ternyata dikutip dari salah satu Very Well Healthy ya, selain dapat digunakan sebagai bumbu masakan pendengar, ternyata bunga lawang ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati berbagai macam penyakit ya. Nah, beberapa khasiat bunga lawang bagi kesehatan yaitu pencegahan virus yang pertama. Nah, manfaatnya itu bunga lawang itu bagi kesehatan yang pertama untuk membantu tubuh untuk mencegah virus dan telah terbukti secara farmakologis pendengar. Dan kandungan dari asam skikmat tersebut itu dapat dalam bunga lawang itu diketahui menjadi salah satu senyawa antivirus terkuat, dan senyawa ini juga menjadi salah satu bahan aktif pendengar ya yang utama dalam obat flu. Lalu kedua adalah anti jamur. Nah, ini kandungan dari anti jamur pada bunga lawang itu dapat membantu tubuh mengatasi jamur, terutama Candida albicans yang menyebabkan penyakit Candidiasis pendengar. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur yang biasanya menyerang mulut, kulit, usus dan juga alat kelamin pendengar ya. Ini bisa digunakan. Lalu juga antioksidan. Nah, dari bunga lawang itu ternyata pendengar ya, kandungan vitamin C-nya dan minyak esensialnya itu dalam bunga lawang itu menjadi sumber antioksidan yang sangat berguna bagi tubuh. Dan antioksidan itu sendiri berperan sebagai pelindung ya untuk sel-sel tubuh dari paparan yang namanya radikal bebas ya. Kalau namanya radikal bebas ini yang agak bahaya pendengar ya. Kita temenin untuk masih ada banyak pendengar, tapi sambil kita dengarkan komposisi lagu dari Budi Doremi yaitu Friendzone.

di Surabaya siang ini, pendengar Sama Selece ini masih menemani Anda. Kita tengok untuk cuaca ya, belum terupdate. Oh, sudah diupdate kembali pendengar oleh BMKG ya. Ini dari jam 12.50 sampai nanti 15.50 pendengar ya. Diprediksi semakin melebar untuk cuacanya di wilayah kota di Jawa Timur ya, tentunya wilayah Jawa Timur ini Tuban, Merata, lalu Bojonegoro, Ponorogo, Tulungagung, Lumajang, Malang, Blitar, Purwolinggo, dan di Surabaya pun juga hampir merata pendengar ya. Untuk kecamatan di kota Surabaya ini bertambah ya, dari tadi Karangpilang, pokoknya di daerah wilayah Surabaya Timur pendengar ya. Nah, kita masih ngobrolin tentang manfaat bunga lawang ya. Kalau tadi anti jamur, pencegahan virus, lalu antioksidan. Nah, ini nih yang suka-suka sulit bobo, sulit tidur pendengar ya. Ada yang namanya insomnia. Insomnia ini adalah sulit ya pendengar ya, yang pastinya. Nah, bunga lawang ini juga bisa digunakan untuk membantu mengatasi gangguan tidur seperti insomnia itu sendiri. Nah, karena kandungan dari penenang yang dapat ataupun ada dalam bunga lawang itu dipercaya untuk membantu menenangkan syaraf penderita insomnia tersebut ya, menjadi lebih rileks ya, kecemasannya berkurang dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau lagi insomnia itu apa sih yang dipikirin ya, pasti banyak toh ya pendengar ya. Ini bisa menjadi salah satu hal untuk mengatasi sulitnya kurang tidur atau ada kecemasan-kecemasan ya. Lalu juga ada obat flu dan batuk pendengar. Ini manfaat bunga lawang bagi kesehatan juga, yakni sebagai obat flu dan batuk, karena kandungan asamnya dengan konsentrasinya yang tinggi pada bunga lawang itu dipercaya mampu membantu meredakan gejala flu dan batuk. Selain itu juga dikombinasi oleh asam sikmat dan antioksidan juga akan meningkatkan kekebalan tubuh sehingga dapat mempercepat yang namanya pemulihan ya. Luar biasa pendengar ya, selain bunga lawang itu biasanya dibuat masakan, ternyata untuk di dalam tubuh kita itu juga manfaatnya luar biasa.

0: Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Motivasi hari ini.
3: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

Pendengar, kita masih membahas terkait manfaat dari bunga lawang itu tadi ya pendengar ya. Ternyata selain banyak untuk obat flu atau batuk, juga menjadi antibakteri juga pendengar, karena dari kandungan senyawa bunga lawang tersebut seperti transetanol ataupun juga linanol itu diketahui mampu untuk mengatasi 70 strain bakteri yang sudah kebal secara efektif. Selain itu juga senyawa antimikroba ini juga dapat mengatasi parasit dalam tubuh. Lalu yang dua terakhir adalah mengatasi masalah pencernaan, dan manfaat bunga lawang ini berikutnya yaitu membantu mengatasi masalah pencernaan dalam pengobatan tradisional. Dan bunga lawang itu sering digunakan untuk mengobati kembung, kram perut ataupun juga meteorosimus ya, karena penumpukan gas di dalam saluran pencernaan. Lalu yang terakhir adalah mencegah penyakit jantung pendengar, karena antioksidan pada bunga lawang itu menjadi salah satu yang terkuat ya jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Dan bunga lawang itu sendiri dapat membantu tubuh untuk mencegah radikal bebas yang menjadi penyebab peningkatannya risiko penyakit jantung dan juga penyakit kardiovaskular lainnya ya. Meskipun memiliki berbagai banyak manfaat pendengar ya, Anda juga perlu memperhatikan untuk kondisi sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi bunga lawang, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Karena pada beberapa kasus mengkonsumsi bunga lawang dapat menyebabkan kejang dan juga toksitas hati. Nah itu ya, harus dikonsultasikan dulu ataupun juga diperhatikan beberapa kondisi sebelumnya ya, untuk memutuskan untuk mengkonsumsi bunga lawang untuk kesehatan ya. Jangan sembarangan pendengar, lebih baik tanya dulu supaya ketika meminum ataupun juga memakai bunga lawang itu ada manfaat yang baik untuk tubuh kita.

Pendengar, sebentar lagi kita akan hadirkan untuk program selanjutnya ya di Musik Kita 100% Indonesia. Itu tadi sedikit perbincangan kita yang membahas tentang manfaat dari bunga lawang ya. Dari mencegah virus sampai juga mengatasi yang namanya insomnia. Ya, semoga bermanfaat untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Terima kasih siang hari ini sudah stay tune di 99,2 dan juga aplikasi RRI Digital. Selain ini kita akan hadirkan program selanjutnya Musik Kita ya 100% Indonesia. Nanti Anda bisa memilih dengan komposisi lagu yang sudah tersiapkan. Jadi Anda bisa terus telepon ya di 0315345474 atau di WA di 0813314 kali 992.

0: Musik Kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik Kita 100% Indonesia. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kita hadirkan untuk Musik Kita 100% Indonesia dan pendengar ya. Kita bacakan dulu untuk Musik Kita 100% Indonesia. Ada lagunya dari siapa nih? Tak Selalu Memiliki Lyodra, lalu Pangeran Cinta, Tak Sebebas Merpati, Apa Artinya Cinta, Armada, lalu juga Pasir Putih, Lembayung Bali, Apa Artinya Cinta, Melly Guslo, lalu juga ada Separuh Aku, Noah, Apalah Arti Menunggu, Raisa, Cinta Palsu, Gigi, lalu Siapa Gerangan Dirinya, Padi, sama Seputih Hati, ada Agnes Monica. Kita sapa di kesempatan ini Musik Kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Talia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mau milih lagu apa, Bu?
2: Tadi ada lagunya Melly Guslo.
1: Iya.
2: Oke, itu aja.
1: Oke, salamnya?
2: Salamnya buat semua pendengar Pro 1, selamat dengerin. Buat Mbak Celia sayangi. Selamat bersukses, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari balak bencana.
1: Amin.
2: Kalau dalam jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Jangan lupa makasih yang kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, pendengar ya, masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Kita coba untuk sapa. Halo, Musik Kita. Halo, Musik Kita. Halo. Iya.
3: Musik Kita 100% asli Indonesia.
1: Iya, silakan Mbak Rika Herlin mau milih lagu apa?
3: Apa Artinya Cinta.
1: Oke, salamnya. Ya, silakan salamnya.
3: Kak Celia enggak kangen tak sama kerupuk kenjeran. Jangan aku bawa tempo dulu.
1: Iya dong, pastinya.
3: Iya, Tang. Ya belum ada yang ngantar. Soalnya teman-teman saya masih jadwal kerja.
1: Iya, siap Marika Herlin, terima kasih banyak.
3: Jadwal kerja belum ada yang ngantar.
1: Oke, enggak apa-apa Marika Herlin di kesempatan.
3: Next time, ya.
1: Iya, siap. Ini salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat dititipkan sama Ibu Siti Pasuruan saja.
1: Oh, oke. Okay. Terima
3: biasanya
1: kasih.
3: Biasanya dihafal sama teman-teman.
1: Siap, udah terima kasih Marika Herlin. Iya, oke.
3: Selamat beraktivitas.
1: Iya.
3: Nanti saya dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
3: Sukses selalu.
1: Amin.
3: Kak Celia.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama. Sama-sama Marika Herlin, sehat selalu juga, rezekinya lancar. Kalau di ngomongin kangen soal kerupuk kenjeran ya pasti ya, pendengar semuanya pasti kangen. Halo Musik Kita.
4: Halo Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana?
4: Ini dari Pasuruan dong, Ella.
1: Pasuruannya ada dua nih sekarang berarti. Ada berapa ya? Banyak. Oke, Mbak Ella mau lagu apa?
4: Lagunya Cinta Palsu ya, Mbak? Ada ya?
1: Ada. Oke, tadi ya Cinta Palsu. Iya. Oke.
4: Okay. Salamnya yang barusan turun Mbak Rika, sehat selalu. Dan juga salam kenal Mas Ali Asik, Mas Andi, Bang Kopar, Pak Tua, dan juga Aba Awi, Ning Siti, dan juga Mbak Nana, dan kesemuanya. Dan Mbak Sili, sehat selalu. Mudah-mudahan rezeki yang melimpah ruah. Terima kasih waktunya, lagunya saya tunggu.
1: Hai, oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Ella. Kita sapa selanjutnya pendengar ya. Aduh. Halo Musik Kita.
5: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Oke.
5: Assalamualaikum Mbak Sela.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bu Titi mau request lagu apa?
5: Lagunya apa itu? Superten.
1: Enggak bebas Ibu, tapi ini.
5: Iya, tadi kan sudah
1: yang Noah adanya.
5: Iya, nomor 4.
1: Nomor 4. Nomor 4 itu Pangeran Cinta, Bu. 1 2 3. Atau Kahitna Sebatas Mimpi Merpati.
5: Iya.
1: Yang mana?
5: Yang Merpati.
1: Oh, oke. Okay. Salamnya buat siapa, Bu?
5: Salamnya buat Ibu Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Ibu Istikaro, Ibu Esther, juga Bu Sophia Saat, Bang Kobar, Bu Siti, Bu Dewi, Mama Yu, Bu Mutiara, Bu Sulistiyawati di Sumatera, Pak Mariono di Tulungagung, Bu Kristi, Bu Kristia, dan Bu Dewi, Bu Nur Fadila, Pak Idris, Pak Tua, juga Pak Mul, juga Pak Predi. Terima kasih, Mbak Tela.
1: Iya, Ibu.
5: Mari sehat selalu.
1: Amin.
5: Barakallah, rezeki yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Titi. Sehat selalu juga ya, Bu Titi ya. Halo, musik kita.
6: 100%. Indonesia.
1: Oke, okay,
6: selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, okay. Mau lagu apa? Oke, okay. Salamnya silakan.
6: Ada Bu Titi Damayanti ya. Ada Bu Ella, Inongo Pungyanti Kuin, Bu Istikaro, Mamayu, Pak Tua, Mas Bandi, Bu Wati Ramli, Bu Istikaro, Bu Dewi. Terus yang di Sidoarjo aku wakilkan Bu Wira. Terus ada Bu Dian, Ning Siti dan Bu Wati itu Bu Yani Jaya dan Bu Nana. Buat yang jauh di sana, Terida dan Bang Ahmad Irwan.
1: Oke.
6: Okay. Mbak Celia. Thank you so much.
1: Oke, okay, terima kasih. Oke, okay. Oke, okay, kita sapa selanjutnya pendengar. Halo, musik kita.
7: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Semangat yuk.
1: Semangat. Mau lagunya apa, Bu?
7: Ada Leo Dranda.
1: Ada, tapi yang judulnya Tak Selalu Memiliki.
7: Enggak apa-apa. Kok itu yang disiap no heran.
1: Aku juga gak tahu tuh. Oke, Bu, siap.
7: Salamnya buat Bang Kobar, Bu Titik Damiati, Bu Adik Rameli, Bu Isti Haroti, terus Bu Wira. Bu Isti, Bu Titik Damiati lagi. Oh, Umi Yanti Queen, Bu Wira, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Mama Yu, Bu Siti Rumia, lalu Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Masyati Wibowo, Mas Ali, Mas Dio, dan semuanya. Terima kasih banyak Mbak Celia Cahyani.
1: Oke, Bu.
7: Sehat selalu, panjang umur.
1: Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu siapa tadi? Bu siapa enggak tuh? Bu Siti, terima kasih ya. Kita sapa selanjutnya yang ada di WA terlebih dahulu. Pendengar ada Pak Mariono. Assalamualaikum Pak Mariono, musik kita 100% Indonesia. Tak selalu punyanya Liodra. Oke. Okay. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, lalu juga Pak Mulyono, Bu Siti, dan pendengar semua Pro 1 RS Surabaya buat Kasile, selamat bertugas. Amin. Oke, okay, kita bacakan yang ada di pesan dulu ya. Ada Bumus, lagunya Separuh Aku ya. Oke, okay, Bumus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bumus ya. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Titi, Bu Wira, Oma Yanti Queen, Ibu Nana, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Sele, terima kasih banyak, sehat selalu. Amin, amin ya. Terima kasih Bu Siti. Kita lihat dulu ya pendengar ya, ada siapa lagi yang kita bacakan. Ada Bu Hartini. Oke, Pak Hadi. Emang ada lagunya Pak Hadi ya, Bu? Kita coba lihat dulu ya, Bu. Oh iya, ada Seperti Pangeran ya. Oke, Bu Hartini, kita bacakan dulu. Ada siap. Kok ada siap? siapa? Bu Hartini mana? Nah, ini Bu Hartini requestnya Padi salami buat Mas Ali, Pamul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Dian, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, dan buat Mas Ali terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga semuanya pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum kita angkat telepon dan baca WA selanjutnya, kita hadirkan untuk komposisi lagu selanjutnya. Kok selanjutnya belum aku putarkan banyak ya. Ada apa artinya cinta Melly Goeslaw.

0: Pendengar masih di program musik kita 100% Indonesia. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita coba angkat telepon selanjutnya pendengar ya. Halo, musik kita. Halo.
1: Musik kita 100% Indonesia.
0: Oke, mau request lagu apa Mas Irfan, milih yang mana?
1: Apa sih tadi lagunya?
0: Waduh. Ada ini apa namanya, tadi apa ya, lupa. Tak selalu memiliki Leodra udah dipilih sih, Pangeran Cinta Dewa 19, Armada Masa Depan. Lalu juga ada Pasir Putih, ada Lembayung Bali, Apalah Arti Menunggu, Siapa Gerangan. Lalu juga ada Separuh Hati dari Agnes Mo.
1: Apalah Arti Menunggu coba.
0: Oke. Salamnya.
1: Ya, salamnya buat Mbak Celia, sama buat semuanya. Coba ya lagi dengerin. Iya, gitu aja sih, Mbak. Makasih.
0: Oke, sama-sama, Mas Irfan. Terima kasih banyak. Oke. Kita bacakan yang ada di WA ya. Ada Bu Ani Esther. Selamat siang Mbak Celia, cantik, sehat-sehat, amin. Lalu lagunya ikutan aja, salamnya buat Bu Artini, Bu Yani Wijaya. Lalu juga ada Bu Siti, Bu Isti, Bu Titik, Pak Wandi. Lalu juga Mas Ali, Bu Wati Ramli. Lalu juga ada Omayanti, Queen, Bu Mustiati Wibowo, Pak Tua, Pak Mulyono. Semuanya sehat, amin. Terima kasih untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang sudah memberikan doa yang terbaik ya. Kita bacakan lagi. Selanjutnya ada Bu Siti Rumiah. Assalamualaikum Mbak Celia, request lagunya Ariel Separuh Aku. Oke, salamnya buat Bu Siti, Bu Nana, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Mariono, dan salamnya untuk semuanya. Terima kasih Mbak Celia, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Oke, pendengar, terima kasih. Kita langsung saja ya, putarkan lagu selanjutnya ya. Ada Tak Sebatas Merpati, lalu Siapa Derangan, Separuh Aku, Liodra, Apa Artinya Cinta, Sudah Menunggu, untuk diputarkan untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Neng, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik Kita 100% Indonesia. Kita langsung sapa pendengar ya. Halo Musik Kita. Halo Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Oke, Bu Wati mau lagu. Waalaikumsalam. Mau lagunya siapa?
2: Lagunya Gigi.
1: Oh, giginya udah terputarkan, Bu.
2: Oh. Selamat Mbak Celia aja yang belum diputar.
1: Oke, silakan salamnya Bu Wati.
2: Salamnya untuk Bu Siti, Bu Dian, Tata Linda, Mbak Bandi, Mas Ali, Bu Gusia, Mama Ani Esther,

0: বলছি হ্যালো, কুমুর আছি বাবা, দামি আছি তুই না বাইরে অমায়ান্তি হুই পাবলা দিস আমার বুঝি মাসালি মারফালি সাদি বাদ সুন্দর বাঙ্গ বা বাঙ্গ
1: Oke, baik Bu Wati, terima kasih doa-doanya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati ya, doa baiknya juga kembali ke seluruh pendengar Pro 1 RS Surabaya. Halo, musik kita.
2: 100% Indonesia asli lo Mbak Celia.
1: Ya, asli Bapak. Oke, waalaikumsalam. Mau lagunya siapa, Pak?
2: Ini bebas, Mbak.
1: Boten.
2: Ya. Yang sudah di situ ada apa?
1: Yang di sini ada lagunya Dewa 19 Pangeran Cinta.
2: Ya,
1: ada.
2: Ya, sukain, Mbak.
1: Oke, silakan.
2: Dewa 19.
1: Monggo
2: salamnya untuk seluruhnya yang saat ini lagi mendengarkan. Selamat siang menjelang sore. Untuk Mbak Celia selamat bertugas. Saya doakan sehat selalu ya, Mbak.
1: Amin.
2: Saya doakan rezekinya lancar.
1: Oke.
2: Saya doakan menjadi putri yang soleha.
1: Amin, amin, ya Allah, amin, terima kasih.
2: Terima kasih, Mbak Celia.
1: Sama-sama, Pak Mur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak, doanya. Hari ini Celia agak terenyuh dengan doa-doa yang sudah disampaikan oleh pendengar. Apalagi sama Bapak Mulni ya. yang suka makan tahu. Kayaknya enak ya makan tahu. Ini efek karena saya belum makan siang, pendengar ya. Tapi tidak apa-apa. Oke, kita sapa selanjutnya. Halo musik kita. Tertutup. Oke. Halo musik kita.
3: Halo musik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Monggo Bu. Nah,
3: masih ada apa lagi? Ibu baru bangun tidur ketiduran.
1: Oke, ada lagunya, ada band Armada. Oh, kok ada band? Ada Armada Masa Depan, lalu juga ada Pasir Putih, Lembayung sama Sepenuh Hatinya Agnes Monica, Bu.
3: Oh, Agnes Monica aja.
1: Oke, silakan salamnya,
3: salam ya,
1: Bu.
3: Iya. Salamnya ada Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Nurfadila, Mama Yu, Bunda Tini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Diu, Bang Kobar, Pak Tua, Mas Fikri, Pak Idris, terus Bu Freddy di Merauke, Pak Mulyono, Mas Asa, Pak Awi, Bu Esther, Bu Adramli, dan semuanya tanpa terkecuali. Mbak Celia, kalau pulang hati-hati Mbak, di sini gudak-guduk Mbak.
1: Siap Bu, terima kasih Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, cuacanya tidak menentu pendengar. Panas hujan, panas hujan, panas hujan. Kayak perasaan kita ya. Kadang panas, kadang hujan loh. Kita langsung dengarkan lagunya Noah pendengar Separuh Aku.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Musik Kita 100% Indonesia. Kita bacakan yang ada di WA ya. Ada Bu Yani Jaya. Halo Bu Yani Jaya, assalamualaikum Mas Elia. Lagunya Lembayung, salahnya Bu Ani Esther, Bu Siti, Bu Istiharo, Omayanti, Bu Wati, Bu Hartini, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mul, Pak Tua. Oke, salamnya buat Mas Elia. Semoga sehat selalu, rezekinya banyak. Amin, amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, doa-doa baiknya. Terima kasih untuk mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kita langsung aja pendengar supaya lagunya terputarkan semuanya ya. Ini sebetulnya hampir merata nih yang udah di request nih, tinggal dua sebetulnya ya, ada Armada Masa Depan sama Pasir Putih Club Project. Nanti kita akan putarkan aja pendengar ya, sambil menunggu mungkin ada yang mau bergabung. Dan nanti di Surabaya sore ini pendengar akan ada Beranda Astacita terkait kepemimpinan perempuan dalam pendidikan transformatif, potensi, tantangan dan dampaknya. Itu adalah Beranda Astacita Indonesia Cerdas. Pendengar ya, nanti akan dipandu oleh Dio Pratama ya. Jadi Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya. Kita putarkan untuk lagu selanjutnya, ada Dewa 19 ya, Pangeran Cinta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Surabaya siang ini ya. Sudah hampir semuanya lagunya terputarkan. Satu lagu dari Lembayung sama dua yang belum terpilih. Sebentar lagi akan saya putarkan untuk Anda pendengar ya. Dan Anda juga bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Karena setelah ini akan ditemani oleh Dio Pratama pendengar ya. Untuk mengikuti Surabaya sore ini. Kita langsung saja dari lagunya Saras Dewi yaitu Lembayung Bali.

Dengan terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Surabaya siang ini, dan terima kasih udah ya yang bergabung di Musik Kita 100% Indonesia. Saya lihat pamit dulu diri pendengar dari ruang Anda di dari Surabaya siang ini ya. Setelah ini Surabaya Sore ini akan ditemani Dio Pratama dan juga di 49 menit mendengar ya. Sebelum kita hadirkan Surabaya Sore ini, kita kumandangkan azan asyar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya ya. Untuk itu terima kasih Anda sudah stay tune di Musik Kita 100% Indonesia. Selamat happy weekend pendengar, selamat menjalankan aktivitas sore hari ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan East Java Innovative Education Summit atau EJS 2026 menjadi pusat inovasi pendidikan terbesar di Jawa Timur dengan melibatkan SMA, SMK, SLB, cabang dinas, unit pelaksana teknis, dan seluruh insan pendidikan. Ini bukan sekadar seremoni penghargaan, tetapi merupakan perayaan atas lahirnya gagasan dan keberanian menghadirkan perubahan di dunia pendidikan. Kofifa mengatakan EJS 2026 diikuti 24.727 pendaftar dengan 19.765 karya inovatif yang masuk tahap seleksi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 250 karya terbaik lolos seleksi tahap pertama sebelum mengerucut menjadi 50 karya terbaik melalui penilaian akademisi Institut Teknologi 10 November ITS. Menurut dia, kehadiran EJS menjadi ruang strategis untuk melahirkan program inovatif guna meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memberikan penghargaan atas inovasi yang berdampak nyata di lingkungan satuan pendidikan. Kofifa berharap inovasi yang lahir dari EJS tidak berhenti sebagai ajang kompetisi, melainkan perkembangan berkembang menjadi gerakan bersama yang mampu menghadirkan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Jawa Timur. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie mengalihkan fokus ke turnamen berikutnya, yakni BWF World Tour, Super 750 Singapura Open, dan Super 1000 Indonesia Open 2026 setelah terhenti di perempat final Super 500 Malaysia Master 2026. Jonathan tersingkir setelah kalah dari pemain China, Hu Xian, dengan skor 21-14, 31-21, 16-21 di Asiata Arena Kuala Lumpur. Kedepan persiapan ke Singapura dan Indonesia harus dimatangkan lagi. Setiap hari pasti akan berjalan berbeda. Di sini, di Singapura dan di Indonesia berbeda-beda kondisi lapangan dan shuttlecock-nya. Jadi diharuskan cepat penyesuaian. Di Malaysia, Jonathan mengatakan sempat mengawali laga dengan baik dan mampu mendominasi game pertama. Namun ia mengatakan lawan mulai mampu membaca pola permainannya pada game kedua. Pada game penentu, Jonathan mengakui sempat berusaha mengejar ketertinggalan, namun kehilangan beberapa poin penting pada fase terakhir pertandingan. Meski gagal melangkah ke semifinal, Jonathan menegaskan akan segera melakukan evaluasi dan mempersiapkan diri untuk dua turnamen berikutnya, yakni Singapura Open yang bergulir pekan depan dan Indonesia Open pada pekan berikutnya. Mendengar dengan demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari Jumat 22 Mei 2026 ya, dalam rangkaian Surabaya sore ini, menggantikan rekan saya tadi Celia Cahyani yang sudah menemani Anda dalam rangkaian Surabaya siang ini tentunya. Tentunya nantikan program-program menarik persembahan spesial Pro 1 Surabaya di sore hari ini. Nanti sekarang pukul 15 ya, kita akan hadirkan Beranda Astacita. Kemudian selepas Beranda Astacita pukul 16, kita akan ajak Anda untuk mengikuti Info Prima atau Warta Berita Daerah ya. Kemudian 16.30 kita akan ajak Anda untuk mengikuti Kentongan. Kemudian selepas Kentongan pukul 17 kita akan hadirkan informasi dan musik yang menarik untuk menemani sore hari Anda. Untuk azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya hari ini akan ada pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian seperti biasa nanti pukul 19 kita akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kemudian selepas Warta Berita Sentral, karena ini hari Jumat, kita akan hadirkan kepada Anda Mimbar Agama Islam. Kemudian nanti rangkaian Surabaya malam ini pukul 20 hingga pukul 24 Anda akan ditemani rekan saya Jo Adi Yuwanda. Nah, sekarang sudah masuk dalam program Beranda Astacita edisi Indonesia Cerdas ya pendengar Pro 1 Surabaya. Nah, kembali lagi saya Dio Pratama menemani sore hari Anda untuk membedah isu yang sangat-sangat aktual dan kontekstual ya. Mari kita ikuti ya diskusi bersama dalam program Beranda Astacita Indonesia Cerdas yang kali ini topiknya kepemimpinan perempuan dalam pendidikan transformatif, potensi, tantangan, dan dampaknya ya. Ini bersama dua narasumber kita, saya sapa satu persatu. Yang pertama ada Pak Lulu atau Dr. V. Lulu Priambodo, MPD, selaku dosen FKIP Uneka Widya Mandala Surabaya dan anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Lulu.
1: Selamat sore Mas Yu, dan juga selamat sore bagi pendengar setia RRI Surabaya.
0: Kabarnya gimana?
1: Puji syukur Alhamdulillah sehat Mas Yu.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, bersama Pak Lulu ada ketemu lagi ini, ada Bu Dwi Astuti atau Dr. Dwi Astuti SAG MSI selaku Sekretaris Dewan Pendidikan Jawa Timur dan Ketua Forum PAUD Jawa Timur. Selamat sore Bu Dwi.
2: Selamat sore, Alhamdulillah sehat.
0: Kabarnya baik ya, sehat ya.
2: Baik-baik Alhamdulillah, baik. Senang bertemu kembali.
0: Alhamdulillah bisa ketemu kembali. Baik Pak Lulu, kita langsung saja ya, mungkin akan membedah langsung diskusi kita pada sore hari ini. Nah, karena diskusi kita tadi topiknya kepemimpinan perempuan dalam pendidikan transformatif ya, kita akan nanti membedah potensi, tantangan, dan juga dampaknya. Tapi kalau bicara tentang topik ini, mengapa sih topik kepemimpinan perempuan dalam pendidikan ini menjadi sangat penting ya, atau krusial untuk kita bahas sekarang ya, terutama ketika kita bicara tentang pendidikan transformatif.
1: Iya, pertama masalah fakta Mas Dio ya. Jadi kalau kita lihat secara global maupun nasional, itu perempuan itu kan jumlahnya sangat besar ya di sektor pendidikan ya, terutama dengan profesi sebagai pendidik atau guru begitu. Kemudian ketika kita melihat di level kepemimpinan ya, baik itu misalnya sebagai ketua yayasan, kepala sekolah, atau pengelola lembaga, atau bahkan memimpin suatu organisasi pendidikan begitu ya, jumlah perempuan masih jauh lebih sedikit dibanding laki-laki. Padahal kalau kita lihat di bidang pendidikan itu, jumlah perempuan itu sekitar 71 hingga 70% dari komunitas guru loh Mas. Ini jumlah yang besar kan, lebih dari separuh ya, 71 hingga 72. Nah, kemudian beberapa kajian studi itu juga menunjukkan bahwa ternyata kepemimpinan perempuan itu karakternya lebih kolaboratif. Padahal sekarang kan abad era revolusi industri memang membutuhkan kolaborasi. Kami ini sebagai pendidik juga mengajarkan kepada para mahasiswa dan juga di Dikdasmen itu pada murid-murid untuk berkolaborasi. Nah, kalau pemimpinnya perempuan yang tipikal kepemimpinannya kolaboratif jadi pas ya. Kemudian selain itu, memimpin itu juga perlu sikap empatik dan juga partisipatif, artinya bisa menggerakkan seluruh potensi yang ada itu. Nah, itu dimiliki oleh perempuan begitu, dimiliki oleh para ibu begitu ya. Perempuan kan bisa saja belum menjadi ibu juga begitu ya, sehingga sejalan dengan kebutuhan pendidikan yang transformatif itu, tentu saja kita memerlukan peran perempuan juga dengan tipikal model kepemimpinannya itu. Kemudian juga Mas Dio, pemerintah dan juga di beberapa lembaga maupun organisasi itu mendapat apa ya, suatu statement juga atau suatu kenyataan juga bahwa kepemimpinan perempuan itu juga penting untuk mewujudkan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif. Kan sekarang kan kebijakan pendidikan kita kan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, semua kan juga inklusif gitu, yang juga pernah kita bahas begitu. Termasuk berkeadilan gender, kemudian termasuk juga dalam konteks ini untuk menyolusi kesenjangan akses dan perlindungan bagi kelompok rentan. Memang kalau kita juga melihat pranata, ada tiga pilar pendidikan ya Mas Yo ya. Jadi kan keluarga, sekolah, masyarakat. Yang pertama dan utama kan keluarga. Nah, di sana juga ada ibu. Jadi ya itulah beberapa hal yang kami merasa penting ini perlu diangkat begitu, Mas Dio.
0: Oke. Okay. Gitu. Baik. Menarik. Mungkin kalau kita arah diskusinya ini bisa lebih ke arah itu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Ke arah kesetaraan gender juga ya. Kalau mungkin yang Bapak tahu, di Beranda Asta Cita Pro 1 itu kita hari Senin, setiap hari Senin itu membahas tentang kesetaraan gender. Jadi sepertinya dialog kita sore hari cocok juga itu buat ditaruh hari Senin. Nah, kalau sudah beberapa fakta yang sudah dipaparkan sama Pak Lulu tadi, berarti kan kalau kita bicara tentang transformasi pendidikan, kita juga sebenarnya bicara tentang soal membuka ya, ada ataupun peluang ya dan kesempatan yang lebih luas untuk perempuan berada di posisi pengambilan keputusan ya, Pak ya.
1: Betul, betul. Jadi kita kan nggak bisa ya bekerja sendiri begitu ya, Mas Jo, tapi tentu juga memerlukan peran begitu. Di kalangan ibu-ibu juga diperlukan peran laki-laki kan begitu. Jadi sama-sama begitu. Tapi melihat dalam konteks yang lebih makro, bahwa di bidang pendidikan ternyata Bapak Ibu guru yang perempuan itu jauh lebih besar jumlahnya, potensinya. Nah, tentu pasti ada tantangannya Mas Dio begitu. Seandainya seluruh ibu, seluruh perempuan itu juga mengembangkan kemampuan memimpinnya menjadi pemimpin-pemimpin yang mandiri, kemudian inklusif, kolaboratif, ya empatik, saya pikir itu akan mempercepat upaya-upaya atau keinginan kita untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu bagi semua. Nah, begitu Mas Dio.
0: Oke. Okay, ya. Baik. Tapi tadi sudah dipaparkan sama Pak Luluk ya, tentang fakta mungkin beberapa kondisi lingkungan pendidikan kita saat ini ya. Lantas kalau dengan tadi, dengan data mungkin, dengan yang sudah dipaparkan oleh Pak Luluk, peluangnya sebenarnya seperti apa sih ke depannya ini ya, saat ini dan juga ke depannya, tentang ini ya, ada semakin mungkin semakin keterbukaannya peluang perempuan kedepannya, atau mungkin dari sekarang bisa menjadi seorang pemimpin?
1: Iya, kalau dari peluangnya sekarang kan banyak ya, kebijakan-kebijakan yang mensyaratkan sekian persen itu harus menyertakan perempuan, ya, baik di beberapa lini itu juga menyebutkan demikian. Tetapi walaupun sudah ada peraturan seperti itu, Mas Dio, ada juga lembaga-lembaga yang belum gender sensitif, jadi belum sensitif pada gender, jadi itu akan menutup kesempatan tadi itu. Tapi kalau kemudian kita sepakat bahwa perempuan juga diberikan kesempatan yang sama, saya pikir itu bisa menjadi satu potensi. Tetapi juga kadang-kadang masih ada juga, dan nanti Butuh bisa sharing begitu ya, ketika diberi kesempatan, apakah seluruh perempuan siap? Nah, itu juga tantangan secara secara internal juga begitu. Nah, itu menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Baru nanti, Mas Dio, kita lihat seperti apa sih dampaknya itu. Kalau tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa salah satu karakter kepemimpinan perempuan kan kolaboratif. Nah, padahal dalam tata kelola kepemimpinan itu, kolaborasi itu sangat penting. Karena kan salah satu tugas mengelola adalah bagaimana kita mempengaruhi, bagaimana kita membersamai seluruh yang dipimpin itu untuk bisa bergerak maju bersama. Kemudian empati. Pemimpin yang baik juga harus punya rasa empatik kan, Mas Yu. Tidak hanya selalu menuntut, tapi juga memahami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh teman-teman yang dipimpinnya. Jadi itu. Kemudian inklusif. Nah, sekarang ini dunia pendidikan adalah menuntut inklusivitas, tidak hanya pada level didasmen, pendidikan dasar menengah, mulai PAUD, tetapi juga di perguruan tinggi. Makanya di perguruan-perguruan tinggi sekarang ada untuk mengakomodasi para mahasiswa yang berkebutuhan, itu adalah unit layanan disabilitas. Nah, itu kan sebagai salah satu perwujudan begitu. Nah, disitulah rasa kasih. Kalau kita bicara tentang ibu itu kan secara apa ya, natural by nature kan sudah ada di sana. Bukan berarti di sisi bapak tidak ada loh, Mas Dio ya. Ada juga, tetapi melihat dari potensi, melihat dari jumlah yang besar itu, maka rasanya sih dan fakta-fakta dari kajian-kajian yang ada memang dampaknya positif ya. Why not kan begitu ya? Okay. Mas Dio, itu.
0: Baik. Artinya memang dari karakteristik perempuan sendiri sudah banyak poin plus sebenarnya yang bisa dimanfaatkan ya dari sisi kepemimpinan, antara lain mungkin tadi empatiknya dan
1: betul,
0: juga dari kasih sayang mungkin para lelaki agak kurang.
1: Benar.
0: Baik, menarik. Sebelum lanjut ke Bu Dwi nih, saya ingatkan kepada pendengar Pro 1 Surabaya ya, Anda bisa berkesempatan untuk berdiskusi bersama kami ya, Pak Lul dan Bu Dwi, bisa bergabung bertanya apapun tentang topik kita sore hari ini di 534-5474 atau di 081-33-1-4x992. Boleh WhatsApp, boleh telepon, boleh juga voice note ya, bebas ya kalau di WhatsApp boleh. Oke, kita geser nih ke Bu Dwi ya. Nah, ini Bu kan sudah cukup ya pengalaman ya menjadi pemimpin juga di sekolah dan juga madrasah atau lembaga pendidikan. Nah, dari pengalaman Ibu sendiri ya, apa potensi yang khas dari yang Ibu rasakan sebagai perempuan tentunya dan juga sebagai pemimpin perempuan tentunya dalam menggerakkan pendidikan yang lebih transformatif?
2: Ya, terima kasih Mas Dio. Yang jelas bahasanya Pak Luluk sangat tepat sekali tadi itu. Jadi kalau Pak Luluk bilang perempuan tuh lebih bisa diajak komunikasi, asiknya di situ. Jadi tapi saya nggak mengatakan laki-laki tidak bisa diajak komunikasi loh ya. Saya nggak mengatakan itu. Tapi perempuan rata-rata itu lebih lempeng. What is the meaning lempeng? Apa? Lurus ya. Jadi sungguh-sungguh begitu ya. Ada istilah sungguh-sungguh. Jadi ada komunikatif dan bahkan kolaboratif begitu ya. Dan partisipatif dan tentu empati nggak ketinggalan di sini. Jadi perempuan-perempuan itu sebetulnya ada nilai plus di situ kalau dirasakan loh ya. Sebetulnya kalau bertemu dengan penggerak atau perempuan-perempuan yang banyak di organisasi, rata-rata punya nilai-nilai itu. Begitu Mas Dio kalau terkait kemampuan perempuan sebetulnya. Cuman ya banyak tantangan di situ kalau kita berdasarkan data. memang jumlah perempuan tuh di Indonesia ini jumlah penduduknya banyak perempuan, walaupun selisihnya sedikit ya dengan laki-laki. Tapi kalau bicara pendidikan, perempuan ternyata mendominasi 71% tadi itu. Kok bisa perempuan 71%? Karena rata-rata begini, orang-orang tua kita wis nek anakku wedok wis dadi guru ae. Rata-rata begitu, anakku wedok wis cocoknya dadi guru begitu. Katanya begitu. Itu orang-orang tua kita dulu, tapi bukan berarti yang lain tidak cocok. Cuman ini kecenderungan karena dianggapnya guru itu punya nilai. Nilai apa, memiliki derajat yang tinggi karena urusannya dengan keilmuan ya, dan itu dalilnya juga jelas juga, jadi memiliki kesan makna yang berbeda bila itu seorang guru, karena walaupun bayarannya gak patek akeh saja nih ya. Tapi ada nilai plus itu di dunia masyarakat, di masyarakat itu pasti wow guru, karena guru itu digugu dan ditiru kan gitu ya. Jadi punya nilai plus. Nah kita tidak melihat bayaran ya, semoga saja Indonesia semakin mensejahterakan ya guru, amin. Karena guru punya nilai lebih.
0: Ya amin.
2: Begitu, Mas Dio.
0: Oke. Nah kalau ini kan kalau di lingkungan Forum PAUD ini Bu ya, kan Ibu juga dari Forum PAUD juga, gimana Ibu ngelihat good practice-nya, apalagi kan kalau urusannya PAUD itu kayaknya lebih cocok perempuan ya kalau dilihat ya Bu ya. Kalau potensinya Ibu ngelihatnya gimana?
2: Ya kalau di Forum PAUD, saya kebetulan di Forum PAUD Jawa Timur, jadi Ketua Forum PAUD Jawa Timur, ternyata di situ juga ada laki-lakinya, jangan salah. Jadi kalau Forum PAUD itu terdiri dari satu praktisi, gitu ya. Ada praktisi, ada akademisi. Kalau akademisi berarti para dosen-dosen, begitu. Terus juga ada karena perkumpulan para pemerhati anak. Jadi di situ ada Dinas Kesehatan, UPD juga ada. Dinas Kesehatan, jadi ada praktisi, ada akademisi, ada para pakar, itu ada. Pakar-pakar ini dari psikolog, ada psikiatri, ada teman-teman dari dinas-dinas. Yang laki-laki ada yang dari dinas kesehatan ya, rumah sakit Bangkalan misalnya contoh, itu laki-laki. Memang sih kalau berdasarkan jumlah, memang 75% banyak perempuan, 75%. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki ada di situ gitu. Jadi ada yang membantu laki-laki yang bergabung di dunia pendidikan anak usia dini. Jadi ada yang bagian IT yang memang dia memang punya skill untuk membantu para guru untuk melek IT misalnya begitu, punya kemampuan itu. Ada yang dari dinas pendidikan yang memang latar belakangnya dinas pendidikan, jadi beliau yang concern juga di pendidikan, maka tergabung di tempat kami. Dan penasehat kami juga laki-laki gitu ya, ada yang laki-laki ada yang perempuan. Artinya dunia pendidikan masih ada perempuannya, karena kalau 71% seluruh Indonesia, tentu di Forum PAUD juga kebetulan jumlahnya masih 70% juga gitu. Kalau kesempatan bagi perempuan, saya di Forum Taman Baca, kalau bicara Taman Baca itu kan juga literasi. Masih lingkup keilmuan pendidikan saya 3 periode di Taman Baca itu, jadi ketua di Jawa Timur ini. Lumayan, presiden gak oleh ya 3 periode ini saya. Ya kebetulan pada waktu itu saya memang memberikan kesempatan kepada teman-teman se-Jawa Timur. Babat alas itu memang agak sulit, Mas Dio. Jadi ternyata masih ada belum ada keberanian dari teman-teman, walaupun itu laki-laki. Nah karena kita sudah biasa melalang buana di dunia pendidikan dan menjadi ketua di organisasi, kami tetap semangat aja, masih enggak ada anggaran begitu ya. Nah akhirnya di periode yang keempat saya menyemangati teman-teman baik laki-laki perempuan yang penggerak literasi. Alhamdulillah akhirnya ketua periode keempat itu laki-laki dari Madiun gitu. Nah, tapi apa itu sumbangsih perempuan masih banyak juga, tapi laki-laki juga ada. Kalau di presentasi berapa ya, lumayan lah. Kalau literasi masih kategori 50-50 lah kalau literasi. Selanjutnya di periode kelima ini juga laki-laki yang jadi gitu. Tapi bukan berarti yang di kabupaten kota perempuannya apa ini tenggelam, enggak. Ternyata di Surabaya ini yang memimpin perempuan. Nah, jadi tergantung perempuannya itu sendiri. Jadi ada kesempatan, ada kesempatan mau diambil atau enggak. Makanya kalau tadi bilang bahwa perempuan lebih banyak, tapi posisi kepala sekolah kok tidak mendominasi, yang banyak kepala sekolah itu laki-laki, padahal jumlah gurunya lebih banyak, 71% gitu. Nah, berarti itu tergantung dari perempuannya dan juga tergantung dari suaminya.
0: Oh gitu?
2: Oh iya, dia diperbolehkan suaminya apa enggak?
0: Oh.
2: Loh, karena perempuan ini kan juga restu ridho. Ini juga memperhatikan ya, mempertimbangkan dan sangat memperhatikan suami juga. Suami boleh jalan terus. Makanya saya semoga yang mendengarkan ini banyak para suami, berilah kesempatan. Toh ibu-ibu itu tidak akan melupakan tugas utamanya di rumah.
0: Benar sekali.
2: Iyalah, ini harus diketahui juga pada kaum lelaki bahwa insya Allah perempuan tahu porsi diri, bahwa ada tugas mendidik anak-anaknya di rumah dan juga ada tugas untuk kemasyarakatan, yaitu menjadi kepala sekolah atau menjadi pemimpin di salah satu organisasi. Toh organisasinya masih seputar pendidikan, jadi masih aman. Jadi istri gak akan macam-macam lah. Kategorisasinya begitu. Kadang-kadang kan masih aman lah, masih pendidikan, karena masih membawa nilai-nilai, nilai-nilai lebih lah kalau di dunia pendidikan itu. Jadi kesempatan perempuan untuk bisa maju, yaitu bagaimana dia bukan merebut ya, bagaimana dia menunjukkan eksistensi diri. Walaupun masih ada istilah patriarki atau apa, tapi yang jelas kalau perempuan itu mampu menunjukkan, pasti tidak ada istilahnya itu, wah jangan perempuan, nanti itu enggak akan. Karena zamannya sudah mulai berkembang, insya Allah nilai asesmen atau orang-orang yang menilai di lingkungannya itu pasti karena sepak terjangnya bagus, pasti dia akan dipercaya. Nggak usah jauh-jauh seperti Bu Khofifa. Kalau beliau memang sudah eksis dan juga menunjukkan potensi, sudah mampu, sudah tidak bisa apa istilahnya dibohongi khalayak, artinya sudah beberapa kali memimpin, pasti orang akan, oh ternyata dia mampu begitu. Begitu ya, jadi itu tergantung perempuannya dan juga izin suami. Izin okay. Suami
0: gitu. Menarik. Poin menarik dari Bu Dwi tadi, jadi ternyata perempuan itu hadir bukan untuk menggantikan ya Bu, tapi lebih menunjukkan eksistensinya.
2: Betul.
0: Dan juga sebenarnya potensinya juga lebar, luas, tapi tergantung dirinya sendiri mau atau tidak. Dan mau juga tadi izin suami. Menarik. Tadi sempat disebutkan Pak Lulu juga pasti ada tantangannya ini. Bu Dwi juga pasti ada tantangannya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tantangannya, kita akan dengar pesan-pesan berikut ini dari Pengadilan Agama.
1: Oke.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Nuril Fansyah bin Ahmad, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal dahulu di Jalan Wonosari Wetan Baru 9 nomor 37, RT 8, RW 7, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1207/PDTTG/2026/PTTSBY antara Rohmah binti Takim sebagai penggugat dan Nuril Fansyah bin Ahmad sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Muadi bin Suja, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan kernet, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bulak Banteng Baru, Gang Dahlia 2, nomor 54, RT 3, RW 14, Kelurahan Sidoto Pawetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 13 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1156 garis miring PDTTIG garis miring 2026 garis miring PTTSBY antara Nurul Fatimah binti Muhammad Tauhid sebagai penggugat dan Muadi bin Suja sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
4: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
5: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
6: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
7: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
6: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
7: Apa tadi? RRI digital?
6: Digital, betul.
7: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
6: Betul sekali Pak.
7: Oh.
6: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
7: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
6: Coba Pak.
7: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
6: Betul kan?
7: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
6: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
7: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
6: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, Anda kembali dalam beranda Asta Cita. Di sore hari ini masih membahas topik tentang kepemimpinan perempuan dalam pendidikan transformatif ya. Baik ya, tadi sempat dibahas oleh Pak Luluk ya tentang karakteristik atau poin yang menonjol dari seorang perempuan. Tapi itu dari mungkin dari perspektif seorang laki-laki. Nah, saya sekarang ingin dengar dari Bu Dwi ini, dari perspektif perempuan sendiri, apa sih karakteristik dari perempuan yang sekiranya itu mampu ya membawa perubahan positif dari dunia pendidikan. Silakan.
1: Ya, perempuan itu pasti berpikirnya itu sangat mendasar. Rata-rata perempuan itu berpikirnya sangat mendasar. Kalau bicara dunia pendidikan, pasti perempuan berbicaranya tumbuh kembang anak. Jadi kalau mau bicara pendidikan, pasti berbicaranya adalah sebetulnya tumbuh kembang anak itu mulai PAUD hingga SMA, SMK, itu bagaimana sih gitu. Jadi mau mengajar itu dulu yang diserap oleh dirinya. Terus aku mau berbuat apa, bagaimana metode pembelajaran saya. Jadi itu yang akan dirasakan oleh seorang guru, itu mestinya begitu. Kalau saya rasakan ya perempuan, jadi kira-kira yang saya berikan kepada anak ini sesuai enggak dengan psikolognya anak gitu ya. Cara saya mengajar itu sesuai enggak ya? Kira-kira ini mengenang enggak ya? Jadi ini sangat dipertimbangkan oleh para guru perempuan. Atau kalau memang dia menjadi pemimpin, mungkin akan ada program-program yang cocok bagi anak-anak terkait dengan perkembangan psikologi anak dan seterusnya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang akan disiapkan oleh seorang pemimpin perempuan. Contoh, pasti yang akan dipikirkan adalah isu terkait anak. Pasti ini menjadi poin. Yang kedua adalah bagaimana aksesnya anak. Anak ini memiliki alat enggak? Pasti kalau tidak memiliki alat, temannya punya alat, dia enggak punya alat. Pasti ini yang namanya pemimpin mikir. Nah, ini pasti ada cara atau solusi apa yang harus disiapkan oleh seorang pemimpin supaya tidak terjadi ketimpangan di situ. Ini perempuan tuh pikirnya sangat mendasar banget gitu ya. Terus pasti berpikir perlindungan. Nah, ini perempuan ya, gaya berpikirnya begitu. Kira-kira hal yang seperti ini membahayakan enggak ya? Nah, itu pasti dilindungi, apalagi anak PAUD ya. Anak PAUD SD itu masih dalam posisi sangat rawan gitu ya. Meja saja dipikirin ini. Meja ini tumpul atau lancip. Nah, kalau lancip, wah ini bahaya ini. Nah, perempuan pasti berpikir ke arah sana. Kalau dia pemimpin sekolah, kepala sekolah atau ketua yayasan, pasti mikirin itu. Pasti akan dicarikan barang atau sarana yang tidak membahayakan sang anak gitu. Nah, lagi-lagi kita berbicara karakter. Pasti kalau bicara pemimpin perempuan, pasti larinya ke karakter. Pemimpin mendatang harus menyiapkan pendidikan karakter yang kuat. Nah, ini harus ada pola pembelajaran atau pendekatan yang cocok, yaitu pembiasaan-pembiasaan rutin. Nah, itu mungkin pasti akan lebih dipikirkan oleh seorang perempuan. Karena perempuan itu sangat perasa gitu ya, sangat perasa, sehingga kalau ada hal yang diberikan, pasti akan berpikirnya sampai detil. Jadi mau ini lulusan SMA atau lulusan SMK mau dibawa kemana? Nah, pasti itu dipikirkan. Nah, jadi nggak salah lah kalau memilih pemimpin perempuan, sebetulnya begitu ya. Ini rekomendasi. Jadi nggak salah kalau memilih pemimpin perempuan. Tapi memang perempuan itu sendiri harus menunjukkan eksistensinya begitu. Karena eksistensi itu betul-betul akan diteropong, akan dinilai oleh tim yang akan menyiapkan, oh ini layak jadi kepala sekolah atau enggak, itu ada hitung-hitungannya. Maka para perempuan harus menunjukkan itu. Tapi kadang ada pemikiran, ngapunten, mungkin dari suami, wis gak usah jadi pemimpin, ben gak repot-repot, nanti biar tetap ada waktu bagi anakmu misalnya. Ya sudah, selesai, akhirnya gak jadi pemimpin. Nah, jadi itu semua atas izin suami juga ya. Nah, kesehatan psikologi pasti juga dipikirkan. Pasti para pemimpin perempuan atau kepala sekolah pasti akan menguatkan BP-BP-nya untuk mengetahui anak mulai PAUD hingga SMA, SMK. Pasti akan dipedulikan itu. Karena itu akan keberlanjutan anakku ini mau kemana, mau sekolah atau mau kerja, itu pasti dipikirkan. Karena yang dipikirin sangat mendasar, mulai dia sehat enggak hari ini sampai dia nanti jadi apa setelah lulus. Ya, itu pasti perempuan mungkin lebih peka. Ngapunten, mungkin ada laki-laki yang peka ya. Cuman ini perempuan tuh karena berpikirnya sangat cukup mendasar. Ini saya enggak ngelem perempuan karena saya sendiri juga perempuan begitu. Jadi pasti menyiapkan lingkungan belajar yang aman. Pak, karena itu dari sekian dasar pemikiran kenapa perempuan itu bagaimana sih sifat-sifat perempuan? Nah, pasti dia akan menyiapkan sekolah yang aman. Itu bagaimana supaya kebutuhan anak terpenuhi. Terus bagaimana pembelajarannya itu bersifat humanis, begitu ya? Bagaimana anak bisa menerima pembelajaran itu lebih enjoy, lebih dapat.

0: di sisi perempuan itu oh lebih menonjol di beberapa pemikiran tentang tadi yang sudah Bu Dwi utarakan ya. Nah, kita sudah kita kan bahas tantangannya ini, Bu. Tadi kan yang manis-manisnya ya.
1: Manis.
0: Ini kan Bu Dwi kan pengalamannya sudah kemana-mana ya, tapi pasti tidak akan mulus ya selama ini. Atau mungkin mulus, Bu. Nah, tantangannya apa kira-kira Bu, selama ini menghadapi diri sebagai pemimpin perempuan ya di tempat ibu bekerja.
1: Seringkali kita itu terbentur pada bahasanya Pak Lulu tadi, gender sensitif. Jadi ada sebuah organisasi yang tidak sensitif gender, ya sudah perempuan ini nggak diperhitungkan gitu. Padahal kita punya kader-kader perempuan banyak misalnya. Kalau nggak sensitif gender, kayak nggak percaya mbak perempuan ya repot. Jadinya ya perempuan nggak akan pernah tampil kalau nggak sensitif gender. Nah perempuannya sendiri ya mestinya harus menunjukkan jati dirinya. Tapi kalau sudah lembaganya nggak sensitif ya wes wassalam. Jadi nggak akan pernah dimunculkan karakter atau keluar biasaannya perempuan karena sudah di awal sudah ada statement nggak sensitif gender begitu. Itu persoalan pertama ya, persoalan pertama perempuan. Oh, aku loh sudah menunjukkan eksistensi diriku tapi ternyata ya nggak dipilih. Nah berarti itu ya nggak sensitif gender atau tidak profesional, bahasa kasarnya begitu, dalam pemilihan pemimpin tuh nggak betul-betul. Jadi ada unsur X gitu, apa bahasa kasarnya like and dislike atau apa. Tapi kalau organisasi yang yang betul-betul profesional, berarti berdasarkan asesmen, berdasarkan data-data jelas. Jadi betul-betul itu di apa ya istilahnya itu diuji laki perempuan boleh diikutsertakan dalam kompetisi kan begitu. Toh itu tidak ada unsur like and dislike karena posisinya by data. Jadi itu. Sebetulnya kalau tantangan perempuan ya.
0: Artinya berarti itu bias gender ya kalau kita bilangnya.
1: Iya, akhirnya jadi bias gender gitu. Kalau bicara tantangan yang lain, nah ini sudah era digitalisasi ya. Jadi perempuan dihadapkan pada era informasi yang sangat kuat. Baik digital lah, harus punya kemampuan. Jangan sampai perempuan ini alah wis aku gak mampu ya sudah selesai. Kalau sudah loyo seperti itu sudah gak ada kesempatan dia menjadi pemimpin. Tapi kalau memang dia ini mampu menunjukkan ini walaupun ini tantangan gak apa-apa. Banyak kan perempuan yang punya kemampuan IT gitu. Bagi kita apakah IT itu tantangan? Ya tantangan karena tidak semua perempuan mau untuk berada di posisi yang kompetitif. Seringkali ada sih yang masih senang di zona nyaman, masih bersifat tradisional atau sapa adanya begitu. Nah, tapi bukan berarti perempuan saat ini bisa kita teropong. Perempuan-perempuan sekarang sudah, alhamdulillah sudah mulai IT, walaupun ada yang itu tadi masih dalam posisi senang di zona nyaman begitu ya. Itu persoalan IT karena percepatan teknologi dan bagaimana digitalisasi leadership. Itu kan harus punya begitu. Sebetulnya ada banyak cara ya untuk perempuan itu, perempuan yang saat ini posisi era digital, toh kita punya tim gitu ya. Toh kita punya tim dan kita pun kalau jadi pemimpin otomatis mau tidak mau harus belajar. Mau tidak mau harus belajar mengerti atau bisa menggunakan alat untuk digitalisasi ini begitu. Toh ada akses untuk pelatihan, ada bagaimana kita penguatan literasi digital dan juga bagaimana dukungan-dukungan kebijakan kan juga ada sebetulnya. Nah, tergantung dari perempuannya lagi mau bergerak atau tidak gitu. Itu Mas, kalau tantangan yang lain tentulah ya pekerjaan ganda. Mau tidak mau perempuan ini
0: juga seorang ibu.
1: Seorang ibu, tapi itu adalah konsekuensi. Konsekuensi. Jadi asal suami oke saja beres. Perempuan tuh alhamdulillah diberi kelebihan sama Allah itu. Kemampuan mengerjakan apa saja. Jadi pagi sudah ke pasar atau ke pasarnya malam begitu ya. Jadi banyak cara untuk perempuan tuh melakukan sesuatu. Semua masih sudah pada istirahat. Perempuan masih buka kulkas, masak malam hari. Ya, itu bisa, masih umat.

0: Suami sudah istirahat, istri masih buka kulkas untuk menyiapkan makanan besok pagi supaya pada waktu berangkat tidak terburu-buru, supaya anakku pagi bisa makan, suamiku bisa makan. Ya, itu perempuan ini peran ganda. Tapi mau tidak mau itu konsekuensi seorang pemimpin, konsekuensi seorang perempuan yang aktif begitu. Jadi tapi ada cara yang lainnya, kalau memang punya uang kenapa tidak kita berbagi dengan mitra kerja di dapur ya. Kalau kita lah artinya tetap kita dalam posisi selalu menyapa anak, selalu menyapa suami dalam kondisi tertentu. Enggak mungkin kan kita hanya ngurusi pekerjaan luar terus kita tidak ada ngobrol dengan suami, dengan anak, enggak ya. Tetap kita melakukan keseimbangan diri, baik itu pekerjaan di luar yang begitu apa menyita, tapi ada waktu yang istimewa bertemu keluarga. Jangan lupa dengan senyuman. Jangan lupa, loh iya, senyuman ini kesenyuman yang berkualitas. Ketemu lama, 24 jam itu, misalnya ibu rumah tangga, saya enggak melecehkan ibu rumah tangga ya, maaf. Bila ada ibu rumah tangga 24 jam ketemu, maka harus berbicara kualitas juga, kualitas bertemunya dengan keluarga begitu. Jangan sampai ketemu keluarga hanya marah-marah begitu. Nah, perempuan yang sibuk juga begitu. Jangan sampai pekerjaan di luar dibawa ke rumah, posisi tegang gitu ya. Sampai di rumah ketemu anak tegang juga, akhirnya anaknya dimarahin. Nah, enggak lah. Jadi perempuan yang bekerja memang juga harus mengatur irama hati. Irama hati, irama emosional, karena mau tidak mau perempuan juga lengkap dengan perasaan dan emosional begitu, maka harus menata itu. Saat ketemu anak ya kudu harus menyapa dan tersenyum. Anakku sudah makan apa belum? Pasti ditanya kan. Perempuan pasti yang ditanya, anakku sudah sholat apa belum begitu. Pasti menanyakan itu. Kalau kelihatan kurus sedikit masih mikir, anakku tadi sudah makan apa belum ya. Nah itu sudah dipikirin begitu. Enggak mungkin cuek perempuan, enggak mungkin. Pasti itu, suamiku kok sekarang kurus, mikir. Loh iya Pak Lulu,
1: yeah,
0: jadi
1: betul.
0: Suamiku kok sekarang agak cowong, dipikir sama perempuan. Padahal memimpin di luar, sebagai seorang pemimpin ngono sih mikir yang di rumah. Tapi itu konsekuensi begitu. Kalau laki-laki, apa mikir istrinya kurus atau istrinya gemuk, mikir juga ya. Ya mikir lah, masa enggak mikir suami.
1: Iya.
0: Oke, gitu Mas Dion.
1: Oke, baik, menarik. Karena sepertinya enggak terasa sudah mau 1 jam ya. Tapi
0: aduh,
1: sebelum closing statement mungkin boleh saya pengen tahu dari Pak Lulu ya. Kan juga selaku dosen ya Pak Lulu ya.
2: Iya.
1: Saya pengen tahu, ini kan perguruan tinggi ini tempat inkubasi calon pemimpin-pemimpin masa depan ya.
2: Iya.
1: Gimana ruang, seharusnya ruang perguruan tinggi ini dapat menyiapkan calon-calon pemimpin, terutamanya perempuan ya, mungkin ya di bidang apapun lah sejak dini.
2: Iya, jadi kalau kita lihat potensi tadi itu Mas Dio, sebetulnya kan bisa dari dalam diri maupun dari luar ya. Jadi kalau dalam diri itu kan, nah kan sejak secara sosial sosial budaya itu kan pendidikan di dini itu kan laki-laki jangan nangis ya, harus tegas kan begitu kan ya, padahal itu kan cara nggak langsung menyembunyikan emosinya. Tidak kan, perempuan lebih diberi ruang untuk mengembangkan emosinya sehingga dalam perkembangannya pemimpin apa perempuan itu bisa menggunakan dua aspek, baik logika maupun rasanya. Nah karena rasa itu tadilah, itu juga mempengaruhi dalam sikap dan cara memimpin kan begitu. Nah demikian juga bagaimana di kampus ya, saya juga melihat dulu pernah Mas, ketika saya masih menjadi pembantu Dekan 3 itu kan mengurusi mahasiswa ya. Nah itu seluruh, hampir seluruh ormawa, organisasi kemahasiswaan itu perempuan semua. Begitu ya. Nah saya pikir perempuan wah lembut, enggak galak-galak malah, tapi kritis ya. Jadi galak, kritis dan apa namanya, sehingga di dalam dirinya ada potensi, di luar juga ada potensi, kesempatan Mas. Nah ini ditangkap begitu. Sehingga kalau tadi misalnya ada kendala stereotyping struktural gitu ya Budu ya, jadi kalau itu muncul padahal perempuan ada potensinya, nah menurut hemat saya jangan menunggu dibukakan pintu. Nah dengan potensi yang ada ya bongkar dengan menunjukkan apa? Kinerja. Jadi seperti itu. Dan saya pikir makin kesini kita sadar kok kita ini saling membutuhkan ya Mas.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi saya pun beberapa kali diajak oleh ibu-ibu yang mengelola organisasi tentang perempuan begitu. Karena kalau tidak hadir, tidak melibatkan juga laki-laki, saya pikir juga
0: ya, gak asik
2: cukup
0: ya?
2: Kurang, tidak asik. Kemudian mungkin tidak ada yang bisa melihatkan yang tidak bisa mereka lihat. Itu menjadi kekurangan. Seperti itu. Jadi itu yang ingin saya berikan penguatan. Jadi mari kita bergandeng tangan. Dan kita diciptakan memang ada perempuan di laki-laki ya Mas ya. Jadi saling membutuhkan begitu.
1: Okay.
2: Asik kok begitu.
1: Okay. Baik, waktu saya tinggal 1 menit mungkin closing statement dari Bu Dwi, boleh silakan.
0: Ya.
1: 1 menit Ibu.
0: Saya sepakat Pak Lulu bahwa hidup ini harus seimbang begitu. Betul. Harus ada laki-laki dan perempuan. Dan bagi para perempuan di seluruh Indonesia harus tetap semangat menunjukkan eksistensi diri, ya. Begitu. Harus semangat menunjukkan eksistensi diri, karena dengan eksistensi diri itulah kita dipercaya atau diakui bahwa kita punya kemampuan begitu. Jadi kejar dan rebut, ya, kejar dan rebut eksistensi diri itu. Karena kalau kita nggak bergerak ya sudah, itu selesai sudah. Nah selanjutnya, kalau sudah menunjukkan eksistensi diri dan sudah jadi pemimpin, jangan lupa bahwa keseimbangan di dalam diri perempuan sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri tetap bisa menyeimbangkan kondisi itu. Okay. Jadi tetap dalam posisi tidak keluar dari real, bahwa perempuan bisa berdaya, bisa berkarya, dan perempuan tetap menjadi seorang istri dan sebagai seorang ibu dari keluarganya. Okay. Saya pikir itu. Okay, terima kasih.
1: Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Lulu dan
2: terima kasih
1: atas insight-nya ya dan inspirasinya sore hari ini. Semoga ya obrolan kita hari ini kita bisa belajar ya bahwa kepemimpinan perempuan itu dalam pendidikan bukan sekedar isu siapa yang memimpin, tetapi bagaimana cara memimpin yang mampu mengubah sistem lebih empatik, lebih betul, inklusif dan lebih adil tentunya. Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cipta sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cipta selanjutnya. Terima kasih.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, berkuat industri maritim nasional, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono kunjungi PT PAL Indonesia. Pemkab Jember turun langsung cek dapur MBG usai dugaan keracunan sejumlah siswa TK. Inilah Info Prima selengkapnya, Jumat 22 Mei 2026, bersama saya Wisnu Devendra. Kita buka kabar pertama pendengar, sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan, PT KAI Daop 7 Madiun tutup perlintasan liar di wilayah Kabupaten Blitar. Berikut laporan Ninda Alivia.
2: Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang tidak resmi atau liar di wilayah Kabupaten Blitar. Penutupan dilakukan di kilometer 110+0-1 jalur antara stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempol, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan dari risiko kecelakaan di perlintasan tanpa pengamanan resmi. Penutupan dilakukan dengan pemasangan patok rel dan palang berbahan bantalan besi agar akses tersebut tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan perlintasan liar memiliki risiko tinggi karena tidak dilengkapi perangkat keselamatan ataupun penjagaan petugas.
3: Talun bersama-sama melakukan penutupan perlintasan bidang ini untuk keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat yang tadinya terbiasa dengan jalur yang sedang kami tutup bisa melalui akses-akses alternatif yang berada di kanan dan kiri dari jalur yang sudah kami tutup.
2: Tohari menambahkan keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Selama proses penutupan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Probolinggo alokasikan anggaran 3 miliar rupiah untuk membangun gedung DPRD sisi selatan. Khairul Umam Masdugi melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Probolinggo mengalokasikan anggaran senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung sisi selatan DPRD Kota Probolinggo pada tahun 2026. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan fokus pengerjaan lantai 1 terlebih dahulu. Sementara untuk pembangunan lantai 2 direncanakan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo, Setio Rini Sayakti, mengatakan pembangunan gedung sisi selatan DPRD dilakukan karena kondisi bangunan lama yang sudah mengalami kerusakan, terutama sering bocor saat musim penghujan.
5: Kalau yang Dewan 3M itu adalah untuk perbaikan yang kantor sisi selatan yang memang itu bangunan lama, yang rendah ya. Kadang kalau hujan itu kan air masuk dan itu bertahap masih, karena yang lantai 1 itu 3 miliar, nanti lantai 2-nya 3 miliar ya, semoga bisa di 2027.
4: Menurut Setio, pembangunan bertahap dilakukan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah sekaligus memastikan proses renovasi berjalan. Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi pemenang proyek sebelum pekerjaan dapat dimulai, yakni penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender diwajibkan memenuhi ketentuan administrasi dan kemampuan finansial sebelum penandatanganan kontrak dilakukan. Di antaranya, kontraktor harus menyiapkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank sesuai nilai kontrak proyek. Selain itu, rekanan juga wajib menunjukkan kemampuan keuangan dengan bukti ketersediaan dana minimal 10% dari nilai proyek di rekening perusahaan. Apabila seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka proses kontrak kerja dan pelaksanaan pembangunan gedung DPRD tetap menunggu sisi selatan dapat segera dilakukan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Helmi Masduki melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, era di Malang, Jejaring dengan era di Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep, era di Kediri, serta era di Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berikut dengan pemirsa RRI selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti.
6: Terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember turun langsung cek dapur MBG usai dugaan keracunan sejumlah siswa TK di Kaliwates. Anggi Widya melaporkan selengkapnya.
7: Pendengar, Pemkab Jember bergerak cepat menindaklanjuti dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis atau MBG yang menimpa sejumlah siswa TK di wilayah Kaliwates Jember. Ketua Satgas MBG Jember sekaligus PJ Sekda Jember, Ahmad Imam Fauzi menegaskan, fakta adanya korban menunjukkan ada persoalan dalam proses pelaksanaan program MBG yang harus dievaluasi. Menurutnya, keselamatan anak harus menjadi prioritas utama di atas target jumlah dapur MBG maupun target program. Satgas MBG pun langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan.
8: Faktanya, ada korban, itu fakta, itu hilirnya, berarti ada sesuatu di dunia di sini. Itu terkait teknis SOP biarkan dilakukan, tetapi bupati berpihak pada korban, artinya bupati minta maaf gitu ya, pada korban, pada keluarga korban, dan tidak boleh terulang.
7: Fauzi menambahkan Satgas MBG akan memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap dapur penyedia makanan. Sementara itu, Kepala SPPG Kaliwates, Kaliwates 3, Ahmad Farid Anam, menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi. Pihaknya mengaku langsung melakukan penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan, termasuk mengantar korban ke rumah sakit dan puskesmas.
9: Mulai dari kemarin sore kita dapat laporan, kita langsung menghubungi tim kami untuk membagi. Mulai dari kita bagi tim ke menjemput siswa yang mau muntah di sekolahnya, langsung kita kirim ke RS Kaliwates gitu.
7: Pihak SPPG juga mengaku telah melakukan pengecekan terhadap kondisi makanan sebelum didistribusikan. Namun hingga kini penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam proses penelusuran dan investigasi lebih lanjut. Sebelumnya, belasan siswa TK di wilayah Kaliwates diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan program MBG. Sejumlah siswa sempat menjalani perawatan di rumah sakit maupun puskesmas dan saat ini dilaporkan kondisinya berangsur membaik. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
6: Ya, selanjutnya reporter Gia Debora bawa kabar mengenal program KUBIK atau Kelompok Usaha Bisnis Inklusi yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi bagi orang muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Berikut informasi selengkapnya.
10: Tanoker bersama Perpenca resmi membuka program KUBIK 2.0, yaitu Kelompok Usaha Bisnis Inklusi, di mana program tersebut bertujuan mendorong kemandirian ekonomi bagi orang muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Koordinator pelaksana program dari Tanoker Ledok Ombo dan Perpenca, Sutopo, mengatakan bahwa kegiatan ini menyasar peserta berusia 18 hingga 25 tahun yang berada pada usia produktif. Melalui program tersebut, para peserta diharapkan mampu membangun kemandirian usaha serta menciptakan peluang kerja baru.
11: Kegiatan ini melibatkan teman-teman disabilitas, terutama orang muda disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta dari umur 18 sampai 25 tahun. Jadi usia produktif mereka kita jembatani agar mandiri secara wirausaha. Jadi harapan ke depan mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi keluarga. Program ini yang akan kita laksanakan selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun kegiatan kita diawali dari awareness, self awareness, jadi penyadaran teman-teman remaja atau orang muda dengan disabilitas ini. Mereka mampu percaya diri, mengetahui kelebihan dan kemampuan potensi mereka. Setelah itu kita arahkan ke kegiatan-kegiatan vokasi, jadi keterampilan bagaimana berproduksi. Misalkan kalau dia menekuni produksi, kalau jasa bagaimana kita latih mereka dengan kemampuan vokasi jasa, misalkan pijat dan lain sebagainya.
10: Melalui program ini diharapkan lahir pelaku usaha muda inklusif yang mampu berdaya saing sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia di sana. Silakan, Prita.
12: Terima kasih, Eti. Secara maraton, Kejari Magetan memanggil sejumlah dinas di lingkup Pemkab Magetan dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran atau POKIR. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Yusron Al-Fatah.
13: Kejaksaan Negeri Magetan terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana pokok pikiran POKIR Dewan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus rasuah tersebut dengan memanggil sejumlah pihak termasuk organisasi perangkat daerah OPD lingkup Pemkab Magetan dan kelompok masyarakat POKMAS yang berkaitan dengan 6 tersangka. Pada pemeriksaan terbaru, sejumlah OPD diminta keterangan sebagai saksi, diantaranya Dis Perindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud. Kepala Sosial Intelijen Kejari Magetan Muhammad Adi Sofyan mengatakan, selain OPD juga terdapat 37 POKMAS yang telah diperiksa. Menurutnya pemeriksaan saat ini juga difokuskan pada POKMAS yang berkaitan dengan Juli Martana. Sementara pemeriksaan terhadap POKMAS yang berkaitan dengan tersangka Jamal disebut telah usai. Adi menjelaskan pihaknya memanggil kepala dinas yang menjabat pada periode 2019-2024 sebab pejabat pada periode itu dinilai mengetahui langsung proses dan pelaksanaan program POKIR. Selain itu Kejari Magetan turut memeriksa Ketua Dewan Syuro PKB yang disebut menerima hibah dari tersangka Suratno. Hibah tersebut diduga berupa bantuan hadrah saat yang bersangkutan masih aktif sebagai pengurus organisasi masyarakat.
14: Masih pemeriksaan saksi-saksi, ada sejumlah OPD yang kita mintain keterangan sebagai saksi, antara lain Dis Perindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas PU, sama Dinas Disparbud, ada 6. Termasuk sejumlah POKMAS-POKMAS masih.
15: Ada beberapa kalau POKMAS-nya, Pak?
14: Kalau POKMAS per hari ini kurang lebih 37.
15: Dari total rencana pemanggilan?
14: Nanti kita update lagi terbaru. Oh iya, kita panggil kepala dinas yang menjabat pada saat 2019, periode 2019 sampai 2024.
13: Selain 6 OPD dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS, Kejaksaan masih akan terus memanggil sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dana POKIR yang menyeret 6 tersangka, yaitu 3 anggota DPRD dan 3 tenaga pendamping dengan kerugian negara mencapai 200 miliar rupiah lebih. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
12: Dari Magetan kita menuju ke Pacitan, Saudara. Puncak perayaan Hari Jadi Komunitas Pacitan Cerdas yang kelima dimeriahkan dengan penampilan tari-tarian dan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Angela Rizka.
16: Komunitas Pacitan Cerdas menggelar puncak perayaan Hari Ulang Tahun Komunitas yang kelima di SD Negeri Semantan, Kecamatan Pacitan. Puncak perayaan ini dimeriahkan dengan penampilan tari yang merupakan hasil kolaborasi Komunitas Pacitan Cerdas, Universitas Negeri Surabaya, UNESA, dan Sanggar Gage Penariku. Komunitas Pacitan secara konsisten memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan, salah satunya dengan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari tahun ke tahun. Khusus untuk tahun ini, Pace memberikan beasiswa kepada siswa SD Semanten melalui kurasi latar belakang keluarga dan prestasi siswa. Founder Pace, Pacitan Cerdas, Gandung Senatama berharap komunitas yang digagasnya dari tahun 2020 ini dapat berdampak lebih luas dan tidak berhenti di sini.
17: Harapannya tentu sangatnya berdampak lebih luas lagi, dan ini akan menjadi program-program kami berkelanjutan, tidak hanya berhenti di sini saja, dan tentunya teman-teman yang ikut di acara kami ini bisa mengikuti semua rangkaian acara, dan nantinya banyak pihak yang ikut berkolaborasi ataupun mensupport acara kami, dan tentunya kami sangat terbuka dan berterima kasih kepada seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan.
16: Puncak perayaan Pace KP5 juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, Evi Suraningsih, yang mengapresiasi konsistensi komunitas Pace dalam menyelenggarakan kegiatan yang menginspirasi.
18: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Pace yang secara kontinu setiap tahun mengadakan kegiatan yang sangat inspiratif, yang sangat bermanfaat untuk anak-anak, khususnya di Kabupaten Pacitan. Kegiatan hari ini juga penuh rasa syukur membawa keberkahan juga, terutama adik-adik tadi yang mendapatkan beasiswa dari Pace yang...
16: Diketahui serangkaian perayaan Pace KPK 5 berlangsung selama 2 hari, yakni di hari Rabu hingga Kamis 20 hingga 21 Mei 2026 dan diselenggarakan di 4 lokasi, yaitu di Sanggar Gage Penariku, Dopamin Cafe, TK Dharma Putra Semanten, dan SD Negeri Semanten. Dari Pacitan, Ancila Reska, RRI Madiun, melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumeneb bersama Gita Ayu. Gita.
19: Baik, terima kasih Prita. Polres Sampang menanggapi video viral yang menarasikan adanya aksi pengadangan massal terhadap petugas. Alvin Wairi melaporkan.
20: Sebuah video amatir yang merekam momen menegangkan saat proses penangkapan seorang lansia di Kabupaten Sampang, Madura sempat viral dan memicu spekulasi liar di media sosial. Warganet sempat menarasikan adanya aksi penghadangan massal terhadap petugas. Namun pihak kepolisian Resort Sampang bergerak cepat meluruskan informasi tersebut dan memastikan situasi di lapangan sepenuhnya kondusif. Kasih Humas Polres Tepat AKP Eko Pujiwaloyo menegaskan bahwa narasi penghadangan atau perlawanan fisik terhadap petugas adalah tidak benar. Keramaian dan teriakan histeris dalam video pada 12 Mei tersebut ini merupakan reaksi spontan dari pihak keluarga yang terkejut atas kedatangan petugas, bukan bentuk perlawanan dari warga sekitar.
21: Salah paham, jadi masyarakat yang ramai itu hanya menonton dan melihat bahwa siapa sih yang kena tangkap di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat berkumpul di rumahnya salah satu kepala desa di Ketapang.
22: Ada suara tembakan tidak bunyi?
21: Untuk suara tembakan juga yang ada di media sosial itu adalah pengamanan anggota kita atau resmob kepada terduga pelaku, khawatir terduga pelaku dimasa oleh masyarakat di sekitar.
20: Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Ketapang. Petugas saat itu tengah melakukan penjemputan paksa terhadap seorang pria lansia berinisial T berusia 65 tahun yang diduga terjerat kasus asusila. Saat ini T diamankan Mapolres Sampang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
19: Baik, dari Sumeneb kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan.
23: Terima kasih Eti. Pendengar dan pemirsa, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi PT PAL Indonesia hari ini. Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat koordinasi pengembangan industri galangan kapal nasional untuk perkuat industri maritim nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
24: PT PAL Indonesia menerima kunjungan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kunjungan tersebut memperkuat koordinasi pengembangan industri galangan kapal nasional. Agenda tersebut juga menindaklanjuti konsultasi bilateral Indonesia dengan sejumlah negara terkait konektivitas maritim. PT PAL dinilai sebagai aset strategis nasional pendukung industri maritim Indonesia. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut penguatan industri maritim menjadi bagian visi besar dari pemerintah. Pemerintah ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim mandiri dan berdaulat. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, transformasi PT PAL Indonesia menunjukkan kesiapan industri nasional menghadapi persaingan global. Ia menilai sektor maritim berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. AHY juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam penguasaan teknologi industri maritim. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan daya saing dan membuka lapangan kerja nasional.
25: Pertanyaan baik, kebetulan justru saya ini sedang mengawal sebuah kerjasama dengan pihak, sejumlah pihak, termasuk ada sejumlah negara sahabat yang tentunya mereka juga sudah lebih dulu memiliki industri maritim yang unggul, yang modern. Nah, di sini kita ingin membangun kerjasama. Kerjasama itu bisa merupakan joint production, joint research, saling mengirim ahli, kemudian juga membangun human capital yang diperlukan untuk mengembangkan kapasitas atau kapabilitas PT PAL Indonesia. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga investasi. Ini juga diperlukan karena investasi itu juga akan menentukan seberapa baik sebuah perusahaan termasuk PT PAL misalnya untuk bisa mengembangkan kapasitas produksinya.
24: Sebagai industri strategis nasional, PT PAL Indonesia terus mendorong transformasi perusahaan secara berkelanjutan. PT PAL Indonesia menargetkan menjadi pemain industri maritim global yang kompetitif dan adaptif. Oni Arianto melaporkan.
23: 1.000 pengemudi ojek online ikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Berikut laporan Ani Hasana.
0: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
1: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
0: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur, Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
2: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek mobilitas, BKT, bahkan yang paling baru sih adalah HPV ya.
0: Suprihatin, salah satu peserta, mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
3: Jadi ada kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
0: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
23: Informasi selanjutnya, sebagian peternak hewan kurban di Surabaya keluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra melaporkan.
4: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemui RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
5: Disiapkan ini 100 ekor. Yang terjual ini baru 30 ekoran. Untuk target itu enggak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya. Iya, untuk beli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli tiga, itu kedua gitu. Untuk pelanggan-pelanggan yang biasanya biasanya pesan lima, itu
4: kadang tidak. Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada Hamin 5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
26: Gimana penjualan?
27: Enak gini.
26: Masih enak, Pak, ya?
27: Masih enak.
26: Oh, berapa ekor, Pak, Surabaya?
27: 40.
26: 40.
27: Yang ini mau ngambil lagi.
26: Mau ngambil lagi. Yang udah kejual?
27: 30.
26: 40 yang udah kejual 30.
27: Iya.
26: Berarti sisa 10.
27: Ini sudah laku ini. Oh. Yang besar ini sudah laku ini.
26: Sudah laku. Ini. Ada beda nggak, Pak, tahun lalu sama sekarang?
27: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
26: Oke. Okay. Yang beli?
27: Yang beli nggak rame di sekarang.
26: Nggak ada. Soalnya kan
27: mengurang.
26: Nggak mengurang ya?
27: Nggak.
4: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Faiz Putra melaporkan.
23: Bergeser ke Tuban, dalam pelaksanaan TMMD di Tuban, TNI berhasil realisasikan sejumlah program pembangunan infrastruktur dengan capaian 100%. Witra Adila mengabarkan selengkapnya.
6: Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Galih Sakti Pramudio menegaskan bahwa fokus kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun ini adalah akselerasi pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran yaitu di Desa Perunggan Kulon dan Desa Boto, di mana seluruh target pembangunan fisik dan non-fisik yang dicanangkan selama beberapa pekan terakhir telah dinyatakan selesai 100%. Program ini menjadi bukti nyata sinergi kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan warga dalam mempercepat pembangunan di kawasan perdesaan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI bersama rakyat. Dalam realisasinya, Kodim 0811 Tuban berhasil menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur krusial, diantaranya adalah pengaspalan jalan sepanjang 1,5 km serta pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di 30 titik strategis. Tidak hanya fokus pada fasilitas publik, program ini juga menyasar kesejahteraan masyarakat melalui program inovasi rumah tidak layak huni dan jambanisasi untuk 15 rumah warga berkolaborasi dengan Lapas Tuban yang sukses terlaksana berkat kolaborasi dengan stakeholder lain seperti Basnas Tuban. Selain itu juga pengobaran sumur untuk akses air bersih di 5 titik. Selain itu, TNI juga turut merenovasi musola setempat serta memberikan dukungan nyata pada sektor pertanian untuk mendongkrak kualitas hidup masyarakat desa.
7: Kegiatan TMMD ke-128 Kabupaten Tuban bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai rencana, sesuai target, dan besar harapan kami adalah hasil capaian ini bisa benar-benar dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat, serta adanya kerjasama kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, kemudian BUMN yang ada, seluruh Tuban Raya, ini bisa terwujud di TMMD ini, Mas.
6: Sementara itu, Camat Semanding Cipta Dwi Priyata mengapresiasi langkah TNI dalam membangun perbaikan infrastruktur di wilayahnya.
8: Pelaksanaan TMMD di Kecamatan Semanding ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama di Desa Perunggan Kulon dan juga dari Desa Boto.
6: Meskipun seluruh target berhasil dicapai dengan hasil maksimal, pelaksanaan di lapangan tidak luput dari hambatan seperti faktor cuaca yang tidak menentu dan tantangan distribusi material akibat akses jalan menuju lokasi yang cukup sempit. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
23: Beralih ke informasi olahraga, reporter Agustin Irdiani melaporkan Surabaya berhasil meraih juara umum kerjur Prof. IPSI Jatim 2026. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kota Surabaya keluar sebagai juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejur Prof IPSI Jawa Timur bertajuk Piala BHS 2026. Kontingen Surabaya memimpin klasemen dengan raihan 3 medali emas, 6 perak, dan 7 perunggu dari total 28 atlet yang diturunkan. Dominasi Surabaya sudah terlihat sejak babak semifinal. Dari 16 kelas yang mencapai semifinal, 9 diantaranya berhasil lolos ke partai final. Namun sejumlah laga krusial lepas akibat perubahan regulasi pertandingan yang disebut hanya 2 pekan sebelum kejuaraan dimulai. Pelatih kepala Kontingen Surabaya Nur Asmi Rifai mengakui target medali emas timnya belum sepenuhnya tercapai meski sukses mempertahankan status juara umum. Menurutnya, perubahan aturan itu cukup mempengaruhi performa atlet yang sebelumnya sudah menjalani program latihan dan simulasi pertandingan sejak Januari 2026. Meski begitu, Surabaya tetap optimis menatap ajang pekan olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur mendatang. Sebagai tuan rumah Porprov, Surabaya memasang target minimal 5 medali emas.
10: Karena beberapa kelas kita lepas, sehingga kita dapat 3 emas. Tapi pada akhirnya kita bisa lakukan. Solusinya adalah bagaimana pengalaman peraturan. Karena peraturan ini berubah 2 minggu sebelum tandingan. Sementara kami juga melakukan tes itu sejak Januari. Dapat 5 bulan, kami berlatih. Dan 2 minggu sebelum tandingan peraturannya berubah. Jadi kita masih kemarin sebenarnya belum memahami betul peraturan yang dipakai sejak awal.
9: Sementara itu, Kabupaten Pasuruan tampil mengejutkan di peringkat kedua. Berkekuatan 8 atlet, Kabupaten Pasuruan mampu menyamai raihan 3 medali emas tanpa perak dan perunggu. Sementara Kota Malang ada di urutan ketiga dengan 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Panitia menyiapkan hadiah pembinaan bagi para juara. Juara pertama memperoleh 10 juta, juara kedua 5 juta, dan juara ketiga 3 juta rupiah. Agustin Irdiani melaporkan.
23: Demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Wisnu. Wisnu.
11: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa RRI. Kami akhir info Prima edisi Jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
12: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini Anda sedang mengikuti program Kentongan, di mana kami akan sajikan informasi dari rekan-rekan reporter kami di Jawa Timur seputar bencana alam. Informasi yang pertama, banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur, Kecamatan Kesedati, Kabupaten Sidoarjo, dan melumpuhkan aktivitas warga di 4 desa. Januar Fahmi melaporkan.
2: Banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Cedadi, Kabupaten Sidoarjo dan melumpuhkan aktivitas warga di 4 desa tersebut, yakni Desa Kalanganyar, Tambak Cemandi, Banjar Kemuning, serta Skoro Tambak. Air laut pasang setinggi 3 hingga 4 meter meluap ke daratan sejak Sabtu 16 Mei kemarin, menyebabkan genangan di pemukiman mencapai 15 hingga 20 cm, bahkan di beberapa titik setinggi lutut orang dewasa. Kondisi tersebut menghambat akses menuju tambak maupun laut. Warga Dusun Gisik Kidul, Desa Tambak Cemandi, Dani, menyebut banjir rob merupakan peristiwa tahunan yang kerap terjadi di wilayah pesisir Sedati. Menurutnya, pola pasang air laut memiliki siklus tertentu setiap tahun. Pada Mei, akhir pasang biasanya datang siang hari, sedangkan pada Oktober hingga Desember terjadi pada malam hari.
3: Terjadi 1 tahun 2 kali. 456.
4: Oh, bulan Juni nanti.
3: Ya, Juni terakhir kayaknya. Nanti ada lagi malam. Malam itu kayaknya bulan 11, 12, 1.
4: Oh, jadi robnya itu kadang ya pagi, kadang malam gitu.
3: Kadang malam.
4: Pernah malam gitu, Bapak?
3: Posisi. Pernah rumah saya kemarin malam kena.
4: Kemarin malam.
3: Ya masuk rumah.
2: Banjir rob juga berdampak besar terhadap sektor tambak dan usaha warga. Sejumlah kolam pancing terpaksa menghentikan operasional sementara akibat kawasan tergenang air laut. Kerusakan tanggul tambak membuat para petani tambak mengalami kerugian cukup besar. Meski sebagian jalan kampung masih dapat dilalui kendaraan, warga membatasi akses bagi orang luar yang hendak masuk ke kawasan terdampak demi menghindari risiko keselamatan. Warga berharap ada langkah penanganan jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir rob yang setiap tahun kembali mengancam kawasan pesisir Sedati. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim, seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.
0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya dalam kentongan menjelang Idul Adha 2026, aktivis di Kediri menilai penggunaan besek jadi solusi kurangi sampah plastik sekali pakai. Ane Kusuma melaporkan.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penggunaan besek bambu mulai didorong.

0: ke sampah residu.
1: Penggunaan basic ini sangat bagus sekali untuk mengganti penggunaan kantong kresek, dan jangan lupa pasca penggunaannya untuk dipilah. Jadi sampah basic masuk ke organik, jangan dicampur dengan anorganik dan residu. Karena memang biasanya banyak sekali orang pindah ke alternatif lain.
0: Sementara itu, pengurus remaja masjid, Masjid Agung Wates Kediri, Selamat Juwadi, mengatakan bahwa pihaknya memang telah berencana kembali menggunakan besek bambu pada pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Penggunaan wadah berbahan alami itu disebut telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir sebagai upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai, utamanya saat pembagian daging kurban kepada masyarakat.
2: Besek ini juga lebih ramah lingkungan, bahkan bisa dipakai untuk menyimpan beberapa bumbu kayak seperti bawang putih, bawang merah, itu bisa dipakai oleh pemanfaat ya. Dan kalaupun dibuang juga tidak terlalu mengotori secara lingkungan karena dia dari daur oleh tanah.
0: Penggunaan besek bambu ini dinilai tidak hanya menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan, tetapi juga menghidupkan kembali kebiasaan masyarakat untuk menggunakan wadah alami dalam berbagai kegiatan sosial maupun juga keagamaan. Anugusuma melaporkan.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Yanto bin Bato, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal dahulu di Jalan Ikan Gurami 6, nomor 18, RT 6, RW 12, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli, tahun 2020. 6 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1208 /PDT.IG/2026/4.SBY antara Nurul Fadilah binti Muhtar sebagai penggugat dan Yanto bin Bato sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Solihin bin Muhyiddin, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Jalan Dupa Masigit PJKA 7 nomor 42 RT 13 RW 2 Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1234/PDT.IG/2026/PT.SBY antara Fitria binti Madin almarhum sebagai penggugat dan Solihin bin Muhyiddin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak cek fakta edisi hari Jumat 22 Mei 2026 yang telah disiapkan oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek fakta. Cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudisadewa, menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menyebutkan akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026.
2: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place Chris May menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI,

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi dari Surabaya berawal dari laporan warga, Satres Narkoba Polrestabes Surabaya membongkar peredaran sabu di kawasan Surabaya Utara. Seorang pemuda berinisial IM, 24 tahun, ditangkap di kamar kosnya di Kecamatan Semampir dengan barang bukti sabu seberat 42,924 gram yang dikemas dalam puluhan paket siap edar. Kasat Res Narkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama mengatakan pengungkapan itu bermula usai menerima laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di kawasan Surabaya Utara. Anggota langsung melakukan penyelidikan pada hari Jumat hari ini sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan membuahkan hasil. Terduga pelaku dapat diamankan di kamar kos Jalan Hang Tua 6, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya. Tak tanggung-tanggung dari pria asal Ombeng Sampang tersebut, Satres Narkoba Polrestabes Surabaya mengamankan puluhan gram sabu. Total berat sabu yang mereka amankan dari tersangka sebanyak 42,924 gram. Polisi dengan dua melati di pundaknya itu menjelaskan kronologi penangkapan terhadap pengedar sabu di Surabaya itu. Lantaran masyarakat mengetahui IM kerap memperjualbelikan sabu. Usai diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya, petugas membekuk IM. Pada saat dilakukan penggeledahan dalam kamar IM ditemukan barang bukti 76 kantong plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 42,9 gram. Kepada petugas, IM mengakui jika semua barang haram itu miliknya. Terbukti memiliki sabu dalam jumlah lumayan banyak, IM kemudian dibawa ke Mako Polrestabes Surabaya untuk menjalani penyidikan serta pengembangan kasus. Kepala penyidik IM mengaku mendapatkan sabu dari cara membeli dari pria inisial IS. Dia mendapatkan dari IS di daerah Simolawang, Surabaya dengan harga Rp950.000 per gram. Dodi menerangkan IM mendapatkan sabu tersebut dengan bertemu langsung dengan IS yang juga mengantarkan setiap pesanan tersebut ke kamar kosnya. Sementara untuk pembayaran dilakukan dengan cara setor secara tunai apabila sabu yang dibeli tersebut laku terjual. Menurut Dodi, IM telah mengedarkan narkotika sejak Februari 2026. Ia menyatakan penjualan yang dilakukan IM terbilang lancar lantaran setiap pekan membeli sabu di IS sebanyak 20 hingga 50 gram dengan cara standby di Jalan Hang Tua Gang 6 Surabaya. Gara-gara ulahnya itu, IM dijerat dengan pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan pasal 609 ayat 2 huruf A UU RI nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP UU RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Selain sabu seberat 42,9 gram, disita juga dompet kecil warna hitam, timbangan elektrik, 3 bendel plastik, klip transparan, 2 sekrop dari sedotan plastik besar, dan uang tunai sebesar Rp250.000.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar, saat ini tepat pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ولا يحض على طعام المسكين.

0: kamu orang yang mendustakan agama. Itulah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik 8 pintu surga. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara gamblang, Al-Quran telah menjelaskan tentang nama-nama surga dan calon penghuninya. Mereka akan kekal di dalamnya. Berikut ini nama-nama surga, tingkatan surga, dan para calon penghuninya. Pertama, surga Firdaus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Orang yang mendapatkan surga Firdaus itu diantaranya adalah orang yang memelihara amanah yang telah dibebankan kepada dia termasuk janjinya. Kedua, orang yang memelihara sholat, orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia. Berikutnya adalah orang yang menjaga farjinya kecuali kepada istri-istri mereka. Inilah ciri empat orang manusia yang mendapatkan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Yang kedua, surga Aden diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan yang putih. Calon penghuninya adalah orang yang bersabar mencari ridallah, mendirikan sholat, menafkahkan rizkinya yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, betapapun dia jahat, kita balas dengan kebaikan. Seperti hal tersebut tertera dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24. Juga orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Quran surah Maryam ayat 60 sampai dengan 61. Salah satu calon penghuni surga Aden adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surat Sad ayat 49 sampai dengan 50. Ketiga, surga Naim diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perak yang putih. Calon penghuni surga Naim ialah orang yang beriman dan beramal soleh, Luqman ayat 8. Orang yang bertakwa, surah Al-Qalam ayat 34. Surga berikutnya yang keempat adalah surga Jannatu Ma'wa. Allah ciptakan dari zamrud yang hijau. Calon penghuni surga Ma'wa ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Najm ayat 15. Berikutnya, orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Quran surat As-Sajdah ayat 19. Kemudian, orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk. An-Naziat ayat 40 sampai 41. Surga berikutnya, yang kelima, adalah surga Darussalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yakut yang merah. Calon penghuni surga Darussalam sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 127. Tempatnya itu adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya. Orang-orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah surga Darul Muqamah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permata yang putih. Calon penghuni surganya ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan jarang berbuat kesalahan. Ketujuh, surga Al-Maqamul Amin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya ialah orang-orang yang keimanannya telah mencapai tingkatan muttaqin, yakni orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surga yang kedelapan adalah surga Khuldi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari marjan yang merah dan kuning. Calon penghuninya ialah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga kita mendapatkan surga entah yang mana, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ataupun ke-8. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan manusia yang diberikan kemudahan dalam melakukan amal dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dimudahkan untuk memasuki pintu-pintu surganya yang ada, sehingga kita diberikan rahmat
untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan terutama bisa dipanggil dari salah satu pintu surga yang di mana saja yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Mediatama. Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Halo pendengar, punya informasi seputar jalan rusak, lampu penerangan jalan mati, listrik di rumah padam, jalanan yang setiap hari macet, atau bahkan laporan seputar keamanan lingkungan Anda? Langsung saja laporkan masalah Anda di Halo RRI Surabaya, program yang akan membantu Anda mendapat solusi terbaik dari instansi yang berwenang.
3: Lampu PJU dekat Lapindo kadang mati, kadang hidup di malam hari.
4: Ada sisa pengerjaan box culvert yang belum tuntas. Belum lagi itu ditambah adanya pengurukan jalan.
2: Halo RRI, on air setiap Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Anda bisa melaporkan masalah Anda melalui telepon di 031-534-5474 atau via WhatsApp di 081-33-14-992, di mana laporan Anda dapat melalui WhatsApp call, WhatsApp text, WhatsApp foto, WhatsApp video, atau WhatsApp voice note. Halo RRI Surabaya, hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kota Madiun melakukan surveillance kualitas udara dalam ruangan atau SKUDR di sejumlah rumah warga guna melihat mutu udara untuk mendeteksi kontaminan dan mencegah risiko penyakit pernafasan. Kepala Subkoordinator Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Dinkes PPKB Kota Madiun, Retno Dwi Wahyuni di Madiun hari Jumat mengatakan, pengukuran SKUDR dilakukan melalui 6 puskesmas yang ada di Kota Madiun secara serentak. Ini merupakan kegiatan surveillance kualitas udara dalam ruangan dan dampak kesehatan terhadap masyarakat. Hasil pengukuran nantinya akan dibandingkan dengan standar baku mutu dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya, standar baku mutu kualitas udara dalam ruangan tersebut mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan. Adapun indikator pengukuran tersebut meliputi sejumlah parameter antara lain suhu, kelembapan, pencahayaan, kebisingan, laju ventilasi, dan partikulat debu. Retno juga menjelaskan surveillance kualitas udara dalam ruang dilakukan rutin 2 kali setahun dengan melibatkan seluruh puskesmas di Kota Madiun. Masing-masing puskesmas mengambil 30 sampel rumah tangga yang ditentukan berdasarkan sejumlah indikator seperti tingginya kasus ISPA, kepadatan penduduk, kedekatan dengan jalur transportasi padat hingga area dekat industri atau sumber pencemaran lain. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, turnamen Grand Opening El Grande Padel Resort di Surabaya tidak hanya menjadi ajang olahraga rekreasi, tetapi juga diarahkan sebagai wadah pencarian bibit atlet muda potensial asal Jawa Timur untuk diproyeksikan tampil di level internasional. Turnamen ini memang dikemas fun, tetapi panitia juga ingin mencari bibit atlet antara sekitar 15 peserta usia muda yang memiliki potensi dan harapannya nanti bisa membawa nama Indonesia maupun Jawa Timur di turnamen besar. Salah satu owner El Grande Padel Resort, Hendrik Rao, saat grand opening turnamen El Grande menyatakan, dari ratusan peserta yang mengikuti kompetisi, terdapat belasan peserta usia muda yang dinilai memiliki potensi untuk dibina menjadi atlet profesional cabang olahraga padel. Ia menjelaskan El Grande Padel Resort hadir dengan konsep berbeda dibandingkan fasilitas padel lainnya yang mulai berkembang di Surabaya maupun sejumlah kota besar di Indonesia. Menurut dia, El Grande tidak hanya menyediakan lapangan olahraga, tetapi juga menjadi ruang komunitas bagi para pemain untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kemampuan bermain padel. Turnamen Grand Opening tersebut diikuti sekitar 350 tim dengan melibatkan sekitar 40 influencer. Total hadiah yang diperebutkan mencapai 500 juta rupiah dalam berbagai kategori pertandingan. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.
1: Bu, Bu Sekdes.
2: Iya.
1: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
2: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
1: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
2: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
1: Belum.
2: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
1: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
2: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
1: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
2: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi, Ilham Laksana SPD MPD Mahasiswa Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA menjelaskan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan non-formal sangat krusial untuk mengakomodasi keberagaman latar belakang peserta didik. Mulai dari usia hingga kesibukan pekerja yang berbeda dengan sistem pendidikan formal yang terstruktur. Fleksibilitas yang ditawarkan AI membantu para tutor untuk merancang pembelajaran yang lebih personal dan adaptif bagi siswa yang memiliki keterbatasan waktu. Dengan integrasi teknologi ini, kesenjangan antara pendidikan formal dan non-formal dapat diminimalisir. Berikut adalah penuturan dari Ilham Laksana, mahasiswa program studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA.
1: Jika AI itu membantu, itu karena memang untuk mengakomodasi dengan berbagai macam latar belakang, entah usianya, pekerjaannya, latar belakang kehidupannya, pasti kan tentu tidak sama dengan orang-orang yang pada menginjak pendidikan formal. Karena kan memang pendidikan formal itu harus terpaku dengan kelas, jam, dan semuanya sudah diatur. Sedangkan non-formal itu pasti kan dengan latar belakang yang bermacam-macam itu kan pasti tidak semuanya bisa mengikuti pembelajaran. Baru bisa mengikuti setelah mereka itu sudah selesai dengan kesibukan, entah itu mereka bekerja untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya, ataupun yang lainnya. Jadi untuk mengakomodir ini dengan fleksibilitas dalam pembelajaran itu sangat perlu. Makanya AI ini sangat membantu khususnya untuk tutor, itu sebutan untuk guru bagi di dunia pendidikan non formal itu sendiri, itu sebutannya tutor. Nah itu sangat membantu ketika AI ini dikaitkan dengan pendidikan non formal. Jadi biar gapnya tidak terlalu besar antara pendidikan formal dan pendidikan non formal, sehingga ketertinggalan dari pendidikan non formal yang ada di pendidikan formal itu bisa selesaikan. Okay.
2: Mana?

mendengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu. Maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Neng, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.34 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Kadang aku tuh ngerasa capek banget. Masalah datang terus, solusinya rasanya kok jauh banget, aduh.
1: Iya, aku juga pernah loh di posisi kayak gitu. Tapi tahu gak, kadang itu solusinya muncul pas kita mulai tenang dan mau dengerin pendapat dari orang lain.
0: Susah sih, apalagi kalau kita udah pesimis duluan, ya gak?
1: Justru itu, kalau pikiran tertutup, kita gak lihat peluang kan? Tapi coba deh, kalau hati dan pikiran kita terbuka, langkah kecil bisa jadi awal perubahan besar.
2: Berpikiran terbuka dan positif bukan cuma soal mencari jawaban, tapi tentang percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya Organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi organisasi modern pertama dan menandai tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan perubahan pola perjuangan dari perlawanan fisik menuju perjuangan melalui pendidikan dan organisasi, serta menumbuhkan rasa persatuan dan identitas sebagai bangsa. Semangat kebangkitan nasional kemudian melahirkan berbagai organisasi pergerakan yang menjadi fondasi penting menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hingga saat ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai ajakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus bangkit, bersatu, dan berkontribusi menghadapi tantangan zaman.
2: 8 Terkini. Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Agustin Irdiani yang melaporkan Persebaya siap menutup musim ini dengan menargetkan kemenangan di kandang GBT pada laga besok sore melawan

0: Resi Kediri. Silakan laporan rekan Agustin.
1: Terima kasih rekan Dio. Baik pendengar, pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta para pemainnya ini tidak terlena dengan kemenangan di laga sebelumnya, yang dimana merupakan kemenangan besar 7-0, dan melawan Persik Kediri besok sore di Stadion Gelora Bung Tomo GPT Surabaya, ya meminta pemain untuk tampil maksimal karena diprediksi laga tetap akan berjalan secara sulit. Dan ia menilai Persik memang bukan lawan yang bisa diremehkan, bahkan ia menyebut tim asal Kediri tersebut memiliki catatan cukup baik dalam menghadapi Persebaya dalam beberapa musim terakhir. Dan ia juga menjelaskan jika Persik memiliki sejumlah kelebihan yang wajib diwaspadai, mulai dari kemampuan melepas tembakan jarak jauh, crossing, hingga memanfaatkan ruang kosong di pertahanan lawan. Dan Bernardo meminta anak asuhnya untuk memperbaiki transisi bertahan dan juga reaksi terhadap kehilangan bola. Menurutnya detail-detail yang kecil tersebut bisa menentukan pada hasil pertandingan besok.
2: I think it's not going to be an easy match, in my opinion, especially after we make a good result last match, because Persik Kediri is a good team. If we want to see on the history, Persik against Persebaya, always tough result. Last seven matches, I think Persebaya just win two or three. So means that Persik have good results against Persebaya.
1: Ya, dan sementara itu dalam sesi konfres sebelum pertandingan yang diselenggarakan pada sore tadi, pemain asing Persebaya Francisco Rivera juga mengajak Bonek dan Bonita ini tidak membawa flare pada pertandingan pamungkas melawan Persik Kediri besok. Dan ia berharap laga kandang terakhir Persebaya tersebut berlangsung aman, nyaman, dan aman untuk seluruh penonton yang hadir di stadion. Dan ia juga meminta supporter menikmati pertandingan dengan tertib demi menjaga suasana tetap kondusif. Ia memahami antusiasme besar supporter Persebaya yang setiap kali bermain di kandang cukup besar, dan ia berharap dukungan tersebut bisa diberikan secara positif, dan kehadiran Bonek dan Bonita sendiri tetap memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk menutup musim ini dengan maksimal. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Agustin Irdiani. Selamat bertugas kembali. Pendengar, kita kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan. Pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini rapat, Pak, ya? Tadi rapat ngomongin apa sih, Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbay juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbay usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4% 5% kan sebenarnya jauh. Dan sampai itu fundamental ekonominya bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selektif lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam ankek dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Oke, ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176 kerugian. kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokowi.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Memang kami ini ya, ini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek profilipid, BKT, bahkan yang paling baru disini adalah APBD ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
22: Indonesia welcome
1: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menyusul informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
3: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 20.10 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Islam dengan topik solusi tepat menghadapi problematika hidup yang akan dihaturkan oleh Kiai Haji Sodikun Al-Karim. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, rahimakumullah. Marilah kita selalu banyak bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sebesar atau sekecil apapun nikmat itu, marilah kita syukuri. Kita tentu selalu berbahagia untuk mensyukuri nikmat itu, karena pada dasarnya definisi syukur adalah bahagia. Mereka yang hidupnya bahagia, pasti mereka banyak bersyukur. Atau sebaliknya, mereka yang banyak bersyukur, maka pasti mereka hatinya bahagia, meskipun keterbatasan dengan harta yang dimiliki, tapi mereka tetap bahagia. Itu menunjukkan bahwa seseorang tersebut adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, rahimakumullah. Problematika hidup yang kita hadapi tentu bervariatif. Ada yang problemnya besar yang mungkin mengancam hidupnya, mengancam nama besarnya, mengancam kedudukannya, mengancam rezekinya, dan sebagainya. Namun demikian, kadang jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan semua itu tidak mencerminkan pendekatan diri kepada Allah atau yang biasa disebut dengan mahabbah. Akan tetapi, mereka mengambil jalan pintas yang hanya mengandalkan apa yang disebut dengan nur akal atau rasio. Padahal nur akal atau rasio sering dihinggapi dengan namanya nafsu. Dan nafsu cenderung mengajak kepada yang jelek. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak perbuatan yang jelek. Sehingga solusi yang diambil tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, akan tetapi masalahnya malah semakin besar dan semakin berat. Saya contohkan, para pendengar sekalian, di saat kita sedang galau, sedang gundah, pikiran kacau, sedang menghadapi satu masalah yang sulit untuk kita selesaikan, maka kita tentu akan mencari solusi bagaimana kita bisa tenang, bisa tentram, bisa happy, dan bisa selesai semua masalah yang kita hadapi. Akan tetapi, kadang-kadang solusi atau jalan yang kita tempuh sering salah, tidak sesuai dengan jalan yang harus ditempuh sesuai kehendak Allah yang memberikan ujian masalah kepada kita. Bagaimana masalah bisa selesai? Hati bisa tenang, hati bisa tentram, jiwa bisa tenang, bisa tentram, kalau ketika sedang kacau justru kita mengambil langkah dengan jalan minum-minuman khamr,
minuman yang memabukkan, yang merusak saraf akal kita, atau konsumsi narkoba yang merusak saraf kita. Mungkin datang ke tempat-tempat maksiat yang lain yang menurut nur akal atau rasio itu dianggap sebagai tempat untuk menyelesaikan masalahnya atau menenangkan hatinya, menenteramkan jibaya. Oh tidak, tidak. Tidak di tempat-tempat seperti itu dan tidak mengambil langkah seperti itu. Kalau itu yang diambil, maka justru Allah akan membuat hatimu semakin kacau, semakin galau, karena yang kita tempuh adalah jalan yang salah. Lalu dengan demikian, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi satu masalah, masalah tersebut? Allah telah menyuguhkan kepada kita bahwasanya ketika kita galau, kita kacau, kita sedih, maka Allah menuntun kita untuk berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah dengan sebanyak-banyak sebutan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram, menjadi tenang, menjadi senang, menjadi bahagia dengan menyebut asma Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa sesungguhnya berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, itu dapat menenteramkan hati. Dari sini, apa yang kita uraikan di atas tadi, jika kita lagi menghadapi satu masalah, kekacauan hati, kegalauan hati, solusinya bukan meminum minuman khamr atau yang memabukkan, bukan mengkonsumsi narkoba, bukan melakukan hal-hal yang bersifat maksiat yang lain. Tapi Allah suguhkan solusinya adalah kalau ingin tenteram, tenang, bahagia dan happy adalah kita harus banyak-banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, rahimakumullah. Contoh lain, ketika seseorang menghadapi kesulitan atau kebuntuan rezeki, dalam hal ini adalah keuangan, karena mungkin dia kepingin cepat kaya dan sebagainya, maka mereka cenderung mengambil jalan pintas dengan mengandalkan nur akal atau rasionya saja. Yaitu mungkin dengan jalan judi online yang itu diharamkan oleh agama Islam. Datang ke tempat dukun untuk menggandakan uang dan lain sebagainya. Mereka pikir dengan itu mereka akan cepat kaya. Mana ada orang berjudi bisa kaya? Mana ada orang akan menggandakan uang tidak ketipu sama si dukun? Orang berjudi awal-awalnya dia bisa menang karena taruhannya kecil, sehingga diberi kesempatan menang oleh bandarnya. Akan tetapi, ketika orang semakin ketagihan bermain judi karena pernah menang, maka dia cenderung akan bertaruh yang lebih besar. Dan ketika taruhannya semakin besar, maka jangan harap taruhannya akan menang, karena memang sudah dipermainkan oleh bandar itu sendiri. Kemudian, mana ada orang akan menggandakan uang tidak ditipu oleh si dukun? Orang yang akan menggandakan uang awalnya dijanjikan dengan janji manis, angin surga. Wah, nanti uang
100.000 menjadi 1 juta, uang 1 juta menjadi 1 miliar, uang 1 miliar menjadi 100 miliar, dan sebagainya. Digandakan, dijanjikan oleh dukun. Karena semua itu dilakukan mengandalkan nur akal atau rasio saja, tapi mengabaikan mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran ketika orang-orang yang melakukan demikian, menjanjikan, menggandakan uang, justru kena tipu, maka dia tidak beruntung, tapi akan semakin buntung, semakin kehilangan uangnya, dan akan semakin miskin orang itu. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, rahimakumullah. Tapi bagi mereka yang mengatasi masalah atas kebuntuan atau kesulitan rezeki dengan mahabbah, maka yang mereka tempuh adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah atau disebut dengan takwa, semakin memperbanyak zikir menyebut asma Allah. Misalnya, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, yang sebanyak-banyaknya. Wahai yang maha pembuka rizki, semakin rajin sholat, semakin rajin bersedekah meskipun sedekahnya kecil, semakin menghindari perbuatan maksiat, ini yang lebih penting. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, maka dia harus semakin menghindari maksiat dan semakin menghindari melakukan dosa. Maka kalau jalan yang disukakan oleh Allah, jalan yang disuguhkan oleh Allah atau mahabbah ini yang kita tempuh, maka jaminan kita adalah hati kita menjadi tenteram, hati kita menjadi tenang, dan jika kita tenang dan tenteram, Allah akan memberikan jalan keluar atas kebuntuan rezeki yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia, rahimakumullah dimanapun berada. Bagaimana tadi kita sampaikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman hatinya menjadi tenang.

jangan hanya mengandalkan nur akal atau rasio saja untuk mengatasinya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah kita, dan kita akan mendapatkan jalan keluar atas kebuntuan yang kita hadapi, akan mendapatkan kemudahan atas kesulitan yang kita hadapi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mini drama, drama radio yang berjudul Intan Tetaplah Intan. Produksi dari RRI Banda Aceh. Dan selepas itu nanti kami akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai di program Ngobras, begitu ya, ngobrol bersama dengan komunitas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia play victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri. Aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Hmm, yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okelah. Kali ini ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
5: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
3: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
1: Eh maaf Bu.
2: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan ibu, sebentar. Intan, ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
1: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya Bu, jadi harus bagaimana Bu?
2: Saran ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
0: Intan!
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
1: Maunya. Ya udah, ayo mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh, gak mau dengar.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-14-992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
1: Dari kawasan Jalan Pemuda 8290 Pro 1, kembali lagi bersama saya Juadi Wanda sampai jam 12 malam di program Surabaya Malam ini.

0: Dari Jalan Pemuda 8290/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Jumat ya, tanggal 22 Mei 2026. Dan malam hari ini kita bakal ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai bareng komunitas yang sudah hadir di Studio Pro 1. Tentu saja juga untuk Anda yang mau bergabung, nanti kami juga akan undang Anda untuk bisa bergabung ya malam hari ini di line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp ya di 08133 144 kali 992. Ada komunitas Surabaya In Frame, komunitas fotografi Surabaya. Halo, selamat malam Mas atau Cak ya, Cak Rahmat dan ya, Mbak Ana ya. Farhana, betul ya?
1: Betul.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini kok seger-seger banget, ini kayak tanduran yang baru disiram gitu ya. Tapi enggak kehujanan kan tadi?
1: Enggak.
0: Cerah ya?
1: Ya, alhamdulillah ya.
0: Secerah hatinya Cak Rahmat gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Ketua Surabaya In Frame ya. Begitu ya. Kalau Mbak Ana Farhana ini adalah bendahara Surabaya In Frame gitu. Mungkin ini untuk pendengar yang mau bergabung, pengen tahu gitu ya, Surabaya In Frame ini apa dan bagaimana kiprah mereka. Nah, nanti boleh tanya ya. Dua line telepon tadi sudah saya sebutkan, 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 144 kali 992. Nah, Cak Rahmat, boleh diceritakan tentang awal terbentuknya Surabaya In Frame, komunitas fotografi Surabaya ini, silakan.
1: Iya, Surabaya In Frame ini komunitas fotografi yang lahir di Surabaya 15 Juli 2012. Ya, tempat untuk kita berbagi ilmu fotografi di Surabaya dengan tujuan ialah membantu meningkatkan skill fotografi teman-teman, baik secara ilmu atau moral etika dalam memotret ya. Jadi tujuannya memang seperti itu. Tidak ada guru, tidak ada murid juga, tidak ada senior maupun junior, semua sama-sama bergabung di komunitas ini.
0: 15 Juli 2012. Ya. Oke. Okay. Nah, kenapa memilih nama Surabaya In Frame? Mungkin ada semacam filosofi di balik nama tersebut, Cak Rahmat.
1: Sebetulnya kalau nama sendiri saya sendiri kurang tahu ya. Jadi saya sebagai ketua sebelumnya memang ada CEO-nya. Jadi mulai sama
0: ada orang lain yang mendirikan foundernya.
1: Itu Om Antoni Harman. Jadi beliau itu mungkin dulu ikut-ikut lomba foto, akhirnya mungkin lomba fotonya batal, terus enggak punya teman. Nah, dia membuat komunitas foto di Surabaya itu tadi. Dan kebetulan pada waktu pertama organisasi ini terbentuk, saya yang ditunjuk sebagai ketua.
0: Sampai sekarang ya?
1: Sampai sekarang. Pernah sih kita regenerasi 2018 pernah. Terus saya mengundurkan diri 2018. Terus 2 tahun dijabat oleh teman kita Om Adim Eko Murianto. 2 tahun aja mengundurkan diri beliau, akhirnya saya kembali lagi menjadi ketua lagi sampai sekarang.
0: Karena tadi kan saya lihat ini namanya bukan Surabaya tapi Surabaya.
1: Ya, ini. Yang sering dipertanyakan sama teman-teman itu,
0: mungkin ada makna apa di balik itu?
1: Om Antoni sendiri nih yang membuat, mungkin saya kurang tahu
0: maknanya,
1: tetapi memang itu menjadi ciri khas kami dari dari mulai awal itu. Duh, kenapa kok SOU itu?
0: Biasanya kan ejaan jadul.
1: SOU ya,
0: Soe Rabaya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Soe Rabaya atau ini SOU, SOU SOU Rabaya.
1: Iya. Saya sendiri kurang tahu persis untuk OU ini ya, tapi mungkin.
0: Tapi ini jadi salah satu ciri khas.
1: Iya. Om Anton sendiri kan Chinese ya, jadi mungkin kurang begitu mengenal kata tapi menjadi khas.
0: Jadi khas ya. Gitu ya. Jadi tadi sempat di awal ini Surabaya bukan su ya, bukan su ya, tapi ya, ya, ya. Sou. Ya.
1: Kebanyakan menarik yang ini. Yang mengutip itu salah. Jadi, ya, ya. Makanya saya dari awal kita menjelaskan bahwa yang benar memang SU.
0: Oke, okay, baik. Ini pada awal terbentuknya di tahun 2012 yang lalu gitu ya, siapa saja yang bisa bergabung di komunitas ini? Apakah mereka memang adalah seorang fotografer profesional atau paling tidak mereka harus punya kamera profesional seperti yang dibawa tadi ini? Ini kamera profesional ini ya.
1: Iya, betul.
0: DSLR. DSLR dia. Oke.
1: Dari awal itu kita 4 orang, 5 orang gitu. Terus akhirnya kita membentuk komunitas, akhirnya menjadi besar sampai sekarang ini. Memang tidak ada batasan umur. Apapun kameranya boleh semua. Dan sampai sekarang kita lebih mengkhususkan diri, ada scope limitation-nya itu. Bahwa kita ibaratnya kayak sekolah SD gitu loh.
0: Gimana sekolah SD itu?
1: Ya artinya di sini adalah tempat belajar. Jadi tempat belajar. Jadi teman-teman ini yang kalau sudah belajar terus sudah mampu, akhirnya
0: ngajarin
1: atau, yang baru-baru
0: yang
1: ini.
0: Baru-baru.
1: Nah, jadi kami ini lebih seneng menciptakan istilah mencetak seorang fotografer dari mulai zero to hero. Model juga menjadi zero to hero.
0: Jadi kalau model nunjuknya sebelah ini Mbak Ana. Mbak Ana model.
2: Mantan.
0: Iya. Sudah pensiun. Eman loh, masih cocok jadi model kayaknya.
1: masih sekarang masih.
0: Oke. Jadi gitu. Jadi tidak ada batasan. Dengan kamera apapun juga boleh. Asalkan jadi, mau belajar.
1: Jadi kami lebih senang dianggap istilahnya seperti sekolahan SD. Jadi
0: seperti sekolahan SD. Iya. Kenapa enggak SMP atau SMA?
1: Iya. Ya itu makanya saya
0: makanya lebih suka, karena ini dasar banget gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul,
0: jadi
1: iya.
0: Artinya SD itu mereka yang amatir banget, artinya masih mentah banget soal pemahaman fotografi ini boleh bergabung gitu ya. Tidak harus yang sudah profesional.
1: Karena memang komunitas itu kan tempat berkumpul orang. Terus ada unsur pembinaan, edukasi. Nah, di situ lebih penting ya. Bagi saya itu lebih penting untuk membina orang daripada kalau yang sudah senior-senior itu sudah jalan sendiri kalau motor sudah jalan sendiri pastilah ya. Tapi kalau yang baru newbie kita datangi, oh ini
0: ada transfer ilmu gitu.
1: Itu lebih bermakna bagi suatu komunitas itu loh.
0: Aku ngeredek sama yang bermakna, aku malah sampe ngeredek aku ya. Oke, siap. Terima kasih. Nah, mungkin Mbak Ana bisa menjelaskan Mbak, biasanya kegiatan rutin dari komunitasnya Mbak Ana ini Surabaya Inframe ini apa aja Mbak?
2: Kalau kegiatan rutin sendiri sih sebenarnya di hari Rabu.
1: Rabu.
2: Untuk kegiatan rutin kita namanya Rabu Keramat.
0: Rabu Keramat.
2: Kita punya julukan yang khusus.
0: Boleh ceritain tuh kenapa kok dinamakan Rabu Keramat, kok gak Selasa apa Jumat Pahing, Jumat Legi gitu.
2: Supaya kita punya ciri khas dari komunitas foto kita sendiri seperti namanya tadi Show itu.
0: Show. Rabu jadi, Keramat itu ngapain aja di situ?
2: Jadi Rabu Keramat ini seperti aktivitas perkumpulan sih. Jadi antara fotografer, karena di komunitas ini kan ada beberapa fotografer, modeling.
0: Nah, di situ ngapain mereka?
2: Juga termasuk makeup artist, yaitu tadi belajar. Jadi kumpul itu saling sharing ilmu.
0: Oke, okay, baik. Tahan dulu sebentar di situ ya. Tahan dulu sebentar. Nanti dilanjutkan lagi. Halo, selamat malam. Ngobras.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam, Cak Mat.
1: Selamat malam ini.
0: Ibu Titi Damiati.
3: Kami kemarin itu mendengar bahwasanya fotografi itu mengadakan lomba waktu pawai bunga.
1: Oh, pawai bunga.
3: Apakah ini pertanyaan kami? Apakah Anda-Anda yang menang? Apakah Anda-Anda ini panitia? Kalau menang, waduh, berapa? Hadiahnya besar loh kemarin.
0: Nanti ikut ditraktir ya maksudnya ya.
3: Iya. Dan Anda-Anda yang menang. Saya doakan. Karena kemarin waktu ada pawai bunga, itu yang foto dalam hatiku kok dengarin banyak sekali.
0: Oh, karena lomba tadi itu mungkin ya.
3: Mungkin.
0: Karena
3: mungkin,
0: lomba, kalau lomba biasanya banyak untuk
3: mungkin ini. Karena hadiahnya besar.
0: Besar.
3: Maka itu sekarang kami motong pembicaraan Anda-anda ini. Saya
0: apakah
3: mau tanya,
0: ada?
3: Apakah Anda yang menang? Apakah Anda jurinya gitu?
0: Atau panitianya gitu ya?
3: Apakah Anda panitianya?
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Damiati ya. Oke, boleh langsung dijawab Cak Rahmat atau Mbak Ana Farhana. Kalau Cak sama Ning harusnya ya. Ning Ana gitu lebih cocok. Oke, silakan sama Cak Rahmat.
1: Ya kebetulan kalau biasanya Pemkot itu Bu mempunyai apa humasnya sendiri. Jadi dari humasnya Pemkot itu biasanya menunjuk juri-jurinya juga.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang ini kita kurang tahu. Kalau yang tahun lalu kalau nggak salah itu ya, lombanya yang diikutkan itu Vina, produknya Vina. Jadi jadi itu yang di up terus menerus akhirnya. Orang banyak memotret
0: produk itu.
1: Okay. Ya. Nah sekarang ini kalau saya lihat nggak ada itu satu produknya. Tetapi memang lomba-lomba seperti itu Bu biasanya memang ditangani oleh humasnya Pemkot. Jadi mereka punya fotografer sendiri-sendiri untuk.
0: Jadi teman-teman dari Surabaya Inframe ini tidak tergabung dalam kepanitiaan mereka, gitu ya.
1: Kalau zamannya Bu Risma dulu kita sering diundang, tapi untuk zamannya
0: diundang sebagai panitia atau sebagai
1: bukan sebagai apa? Kalau mereka punya event mengundang fotografer-fotografer, komunitas-komunitas foto di Surabaya, memang kita selalu ikut. Di zamannya Bu Risma. Pernah kita itu
0: sebagai peserta berarti.
1: Sebagai peserta juga sebagai apa ya mendampingi ya.
0: Mendamping.
1: Pernah itu apa wali kota Liverpool yang berada di Surabaya ini, saya menjadi guide-nya yang di sini. Artinya kan wali kota Liverpool itu kan seorang fotografer datang ke Surabaya. Berkunjung ke Tunjungan, berkunjung ke mangrove. Nah di situ saya ditunjuk sebagai kayaknya sama-sama fotografer lah, istilahnya mendampingi kemana-mana gitu.
0: Itu atas nama Surabaya Inframe.
1: Surabaya Inframe.
0: Oke, berarti sekarang zamannya Pak Eri tidak terlibat. Oh
1: mungkin
0: gitu ya.
1: Lain orang, lain komunitas.
0: Mungkin ya kan. Lain ladang lain belalang. Okay. Ya.
1: Terima kasih Bu Titi.
0: Oke, dilanjutkan tadi Mbak Ana soal Rabu Krama tadi itu kumpulnya teman-teman fotografi untuk belajar, bukan hanya fotografer saja tadi ya. Ada MUA, ada juga
2: model.
0: Juga. Jadi mereka foto bareng.
1: IO juga.
0: Di mana biasanya kalau kumpulnya itu?
2: Kalau kumpul kita beberapa tempat di Surabaya sih. Kalau yang sering juga pernah di Taman Ekspresi, Taman Prestasi, di Taman Pelangi itu juga.
0: Outdoor gitu ya.
2: Kalau memungkinkan mungkin bisa di indoor juga tergantung situasi pada saat itu. Kadang kita kan ada konsep. Jadi pada saat itu kan karena memang belajar ya. Jadi di situ kan kumpul lah fotografer. Kita mau foto apa nih? Itu saling sharing kayak mau konsep ini. Kalau ada model yang bisa difoto ya difoto. Kalau enggak ada mungkin bisa dipakai untuk kayak mungkin foto hewan juga bisa ya. Hewan tumbuhan jadi gitu. Sharing juga. Jadi
0: biasanya pagi atau malam gitu kegiatannya?
2: Biasanya malam ya.
0: Malam ya.
2: Jam 7 malam.
0: Jadi rutin gitu ya, dari taman ke taman gitu ya. Oke, baik. Itu kegiatan rutin komunitas ini adalah Rabu Krama. Gitu ya. Dan kalau menurut teman-teman nih, menurut Cak Rahma dan juga Mbak Ana, gimana sih perkembangan dunia fotografi di Surabaya aja deh, gak usah jauh-jauh. Kalau menurut kacamata Anda berdua, Mbak Ana dulu deh, gimana?
2: Kalau perkembangannya mungkin lebih apa ya? Lebih berkembang kali ya, karena kan sekarang kan teknologi juga semakin canggih ya. Jadi kayak untuk kalau saya kan kebetulan gabung di Surabaya Inframe ini menjadi model dulu.
0: Dulunya awalnya model.
2: Model dari situ karena sesuai dengan apa? Ininya semboyannya kita apa?
1: Kano. We are not just a community but a little solid family.
0: Oh, we are not just a community but
1: little solid family.
0: Little solid family. Yeah. Oh, harus ada little-nya ya.
1: Iya,
0: keluarga
1: harus
0: kecil.
1: Iya.
0: Bahagia sejahtera kan.
1: Iya, itu bayangan saya itu sebesar apapun Surabaya frame ini nantinya sebesar apapun itu saya anggap sebagai keluarga yang kecil. Artinya ada bapak, ada ibu,
0: ada anak. Gitu.
1: Oh. Membinanya harus lebih apa?
0: Seakrab itu,
1: seakrab itu,
0: seintim itu,
1: betul,
0: intim keluarga ya, maksudnya ya. Oke, jadi perkembangannya sangat luar biasa kalau menurut kacamata Mbak Ana sendiri. Nah, kalau anak muda zaman sekarang ini, kalau menurut Anda gimana? Apa yang membuat mereka juga akhirnya suka dengan dunia fotografi? Gimana Cak Rahmat mungkin mau ngejelasin ini di luar ini, saya pengen tahu kenapa anak muda itu sekarang lebih suka foto-foto gitu.
1: Iya, kan memang dunia fotografi visual ya. Visual itu lebih memungkinkan untuk mengekspresikan jiwa seseorang, apalagi sekarang ini udah nggak usah DSLR yang punya, tapi HP sudah
0: cukup mumpuni,
1: apalagi kemasukan AI. Waduh,
2: sudah canggih semua.
1: Iya, wes.
0: Langsung ngapi gitu ya.
1: Iya.
2: Fotografernya udah kayak laku.
1: Iya, kayak gitu.
2: Harganya udah turun pasarannya.
0: Gitu ya. Nah, kalau dari kacamata seorang fotografer ya, Cak Rahmat, mungkin juga Mbak Ana juga melihat bahwa fotografi ini kan seperti musik ya, genrenya banyak. Ada foto hewan, foto landscape, foto alam gitu ya. Kemudian ada foto makro gitu. Apa yang paling banyak diminati komunitas ini? Foto-foto apa? Jenis foto apa? Kan banyak nih Surabaya Inframe ini kan orangnya banyak kan. Nah, sebagian besar lebih suka foto apa?
1: Ya, bagi seorang pemula itu pasti nggak ada yang lain nih. Nomor satu memang model.
0: Foto model.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Pasti. Nah,
0: di
1: dalam perkembangan dirinya sendiri untuk membentuk skillnya apapun itu sampai lama-lama, pasti dia akan menemukan genre yang tepat bagi dirinya sendiri. Akhirnya dia memilih genre ini. Tetapi mayoritas event yang ada di Surabaya ini pasti mengadakan lomba yang bersifat motret model.
0: Oh, pasti gitu ya.
1: Paling laku.
0: Paling laku. Oke. Kita terima telepon dulu ya.
1: Siap.
0: Halo, selamat malam, Ngobras.
4: Ngobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Selamat malam, Cak Rahmat.
1: Selamat malam, Bu.
4: Kalau Ana. Perempuan enggak, kalau Surabaya kan Cak Ning. Sama Ning ya.
0: Siap. Silakan.
4: Saya ingin menanyakan langsung aja ya.
0: Ini dengan sebentar, saya perkenalkan dulu. Ini dengan Oma Yanti Queen ya.
4: Jawa Barat.
1: Jawa Barat. Siap.
4: Ya, favorit saya Pro 1 RRI Surabaya.
0: Baik, terima kasih.
4: Kamera yang disebutkan kamera analog atau mirrorless. Itu saya punya, maaf bukannya ini ya, wah gitu ya, masih sampai sekarang saya simpen itu ya, yang dari Jepang, terus Canon sama Panasonic. Itu saya, cara penyimpanannya tuh yang terbaik gimana, saya punya akrilik di dalam khusus gitu ya, tidak lembab, setiap sebulan sekali memang dipakai oleh anak saya. Itu saya rawat untuk ininya, perawatannya. Kedua yang saya ingin tanyakan untuk tipe kamera digital pocket mirrorless itu atau kamera analog yang film itu yang terbaik. Dulu saya suka pakai Asa yang 400 kalau di luar ya, bukan yang indoor gitu loh ya. Tetapi saya sekarang sudah pakai ponsel memang dikatakan tadi ya. Cuma saya sayang, saya merawat terus barang-barang tersebut. Bagaimana? Terima kasih, sukses selalu ya.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sih Oma Yanti Queen dari Jawa Barat. Ini silakan mau dijawab Cak Rahmat, ini lebih ke teknis ya. Cara penyimpan dan perawatan kamera. Singkat aja mungkin gimana caranya?
1: Oh iya, mungkin ibu melewati zaman analog ya. Mm-hmm. Analognya memang yang
0: pakai klise gitu ya.
1: DSLR yang masih pakai
0: klise
1: iya betul ya. Terus ada DSLR yang digital. Mm-hmm. Terus sekarang ini sudah menginjak ke mirrorless. Mm-hmm. Nah, karena ibu masih merawat bagus sekali ya. Jadi memang kamera itu lebih bagusnya memang ditaruh di dash. Namanya apa sih kalau ada apa kotaknya itu memang yang diberi apa
0: pengering gitu ya.
1: Apa itu? Anti
0: silika
1: ya, Pak. Silika ya, seperti silika itu. Terus juga mungkin bagusnya setiap mungkin satu minggu sekali dikeluarin, Bu ya. Dikeluarin biar enggak lembab atau apapun untuk dicoba-coba kalau memang karena memang mekanik itu kan harus gerak ya. Apapun itu harus gerak.
0: Biar enggak ada jamur juga kali
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul itu, Bu. Kalau terlalu lembab memang akan berjamur.
0: Oke. Seperti itu. Itu. Baik, semoga saja bisa menjawab pertanyaan dari ya, Oma. Ya. Jadi tidak akan mengurangi fungsinya kalau kita juga rutin paling tidak melihat ya, merawat atau melap atau ya, memberikan ya perawatan khusus karena memang betul, ini sangat unik sekali, kameranya udah langka ya, udah enggak ada lagi sekarang.
1: Betul ya. Betul ya, kalau analognya udah unik sekali
0: udah itu, ya. Ya. Sekali.
1: Hebat, masih sekarang masih ada tuh hebat
0: itu. Nah, ya, itu dia makanya kita harus sering-sering rawat supaya nanti biar tetap bisa dipakai walaupun susah untuk cari klisenya ya. Baik, tetap bersama kami mendengar di program Ngobras, nanti kita akan sudah kembali setelah yang satu ini.

0: Dari tiga device dengan cahaya hati sudah kita nikmati bersama malam hari ini, masih di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Bareng saya Juwadi Yuwana sampai jam 9 malam aja. Ini sudah 37 menit ya, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, Anda yang mau bergabung boleh, langsung tanya-tanya juga boleh. Selamat malam juga buat Mbak Rika yang pengen mantau aja nih teman-teman dari Surabaya In Frame begitu ya. Kalau tadi kegiatannya adalah setiap hari Rabu itu Rabu Keramat gitu. Nah, apakah ada agenda-agenda mungkin kegiatan semacam lomba atau workshop gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang akan diselenggarakan di sepanjang tahun 2026 ini? Silakan, mungkin Mbak Ana atau Cak Rahmat yang mau menjelaskan, boleh.
1: Iya, selain Rabu Keramat itu yang pasti kan Rabu Keramat, tapi kalau apa temporer gitu ada Sabtu Ceria, ada Minggu Bahagia.
0: Waduh. Iya.
1: Skupnya Rabu Keramat kan malam. Iya. Nah, kalau untuk yang Sabtu siang Ceria, Sabtu Ceria sama Minggu Bahagia.
0: Minggu Bahagia.
1: Nah, biasanya kalau Sabtu Ceria tuh kita punya konsep sendiri untuk bikin konsep seperti ini, kita motret di mana gitu. Kalau Minggu Bahagia biasanya kita ikut eventnya orang.
0: Oh.
1: Jadi teman-teman fotografi di Surabaya ini banyak yang mengadakan event-event. Nah, biasanya minggu itu kita gabung sama mereka.
0: Minggu ceria,
1: minggu namanya. Ceria. Sabtu ceria, minggu bahagia.
0: Minggu bahagia. Soalnya melok eventnya orang. Seperti itu. Oke, kalau di sosial media apa nih? Ada nggak sosial media yang mungkin bisa diikutin atau bisa dipantau sama teman-teman atau pendengar atau netizen yang pengen tahu, pengen kepo-kepo nih Surabaya In Frame itu di mana sih alamatnya? Instagram mungkin, Facebook mungkin, silakan.
1: Memang Surabaya In Frame ini terbentuk di sosial media Facebook aslinya itu memang.
0: Aslinya. Iya. Karena itu memang ajangnya komunitas di situ ya.
1: Iya, 2012 itu Instagram mungkin masih belum
0: ya, sekarang.
1: Baru sekarang ini ada Instagram, ada WA, banyak sekali aja. Memang di Instagram ada, di Surabaya In Frame ada, di Facebook ada.
0: Namanya juga sama. Surabaya
1: iya,
0: itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, kalau kita ketik SUU. Terus juga kalau kita cari search di Google itu dulu ya, itu mesti nomor satu yang keluar itu. Komunitas foto di Surabaya itu pasti
2: Surabaya. Ya, pasti.
0: Iya. Karena mungkin banyak kali ya yang cari atau yang sudah bergabung.
1: Seperti itu ya.
0: Ada berapa kira-kira anggotanya sampai sekarang ini?
1: Dulu itu kita rutin untuk mengurangi, malah ada 8.000, ada 10.000 di Facebook ya.
0: Oh iya?
1: Masih Facebook.
0: Banyak.
1: Ya.
0: Oke, followernya di Facebook.
1: Iya, jadi
0: online ya.
1: Setiap tahun kita
0: batasi.
1: Kita lihat mana yang teman-teman yang jarang upload, jarang apa, jarang komen, jarang apa, kita hapus.
0: Oke.
1: Okay. Ini yang aktif-aktif aja. Nah, sekarang ini memang karena Facebook sudah enggak istilahnya
0: booming
1: dulu, kita ke Instagram ini enggak ada program seperti itu lagi.
0: Kalau di Instagram sudah banyak berapa anggotanya? Apakah ada punya grup WhatsApp gitu anggota-anggota?
1: WhatsApp ada. Jadi setiap tahun kita membentuk member itu, member tahun ini.
0: Jadi ada perangkatan.
1: Iya, karena member itu keluar masuk ya. Jadi kadang-kadang sudah merasa senior keluar, masuk yang baru lagi. Jadi kita harus membina terus-menerus.
0: Oke. Wah, jadi kalau mau belajar foto gabung ke member dulu ya.
1: Oh, boleh kalo, bebas.
2: Kalau untuk gabung sih sebenarnya bebas aja ya. Kayak kita bisa mungkin ikut nongkrong sama kita di acara Rabu Keramat tadi. Kalau mau ikut member pengikut juga pun bisa. Untuk followers kita di 5.000 ya.
1: 5.000 pengikut.
0: Wah, luar biasa ini ya.
1: Kalau di Raker itu keunikannya Surabaya In Frame itu bisa menerima dari komunitas lain. Silakan datang dari komunitas, bebas, free, enggak ada apapun. Kita juga perlakuan dengan member sama dengan mereka itu sama. Biasanya kan kalau kita mengadakan event internal itu komunitas lain enggak boleh masuk. Tapi kalau di Surabaya Frame itu bebas, monggo silakan semua.
0: Komunitas
1: masuk.
0: Lain itu komunitas yang
1: fotografi
0: di ya,
1: Surabaya lainnya ya. Jadi
0: atau komunitas selain fotografi?
1: Iya ada ya. Kalau komunitas selain fotografi kan ada MUA, ada
0: IMU. Oh iya betul.
1: Seperti itu.
0: Iya. Nanti kalau misalnya ada fotografi itu kan macam-macam ya. Ini ya, kan akhirnya genre, bisa genrenya kan macam-macam. Terus kemudian juga ada yang sampai di job-job ya kan.
1: Oh iya iya.
0: Itu juga apakah ada semacam jaring untuk bagi-bagi informasi nggak
1: dari betul betul. Jadi gini, kalau job itu ada datang sebagai komunitas atau job sebagai fotografer masing-masing
0: pribadi. Ya, pribadi atau misalnya secara komunitas gitu kan.
1: Kalau datangnya sebagai komunitas ya kita share secara umum. Tapi kalau datangnya secara pribadi maksudnya butuh satu orang fotografer. Jenisnya apa gini-gini baru kita pasti tahu member kita yang khusus
0: yang mana itu yang tahu. Punya keahlian apa, spesifikasi betul, yang betul, seperti betul, apa ya, seperti gitu
1: kita
0: ya.
1: Tahu jadi kita sampaikan kepada mereka gitu.
0: Itu foto aja atau sama video?
1: Video juga
0: ya, oke.
1: Cuman kita memang karena kita komunitas foto ya, yang kita dalami memang foto.
0: Fotonya
1: tapi memang setiap job itu pasti pertanyaan seperti itu.
0: Iya.
1: Sekalian fotonya apa enggak mas? Oh monggo kalau.
0: Karena jadi satu kesatuan ya.
1: Betul
0: karena kan
1: betul.
0: Jadi kameranya juga sama kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Ya,
1: sekarang ini sama ya.
0: Sekarang ini sama. Jadi teknik-tekniknya pun juga hampir sama.
1: Sama.
0: Cara pengambilan gambar, betul, pengambilan betul, foto betul. Juga
1: iya,
0: sama.
1: Iya.
0: Kalau misalnya nih kita mau belajar fotografi dari yang nol potol gitu bisa ya ke Surabaya InFrame gitu ya.
1: Nah, itu kekhususan kami memang.
0: Oke.
1: Okay. Iya. udah wis pasti kan. Iya, jadi kita memberi izinnya kita berikan misalnya model untuk dipotret gini-gini. Nah, setelah itu baru kita analisa. Kita apa? Kita datangi satu persatu gitu loh. Oh ini kurang cahaya. Oh ini stylenya harus gini.
0: Oke.
1: Itu memang kita harus turun lah langsung gitu. Kita menyarankan kepada admin-admin kita untuk setiap Rabu Keramat itu ayo berpencar.
0: Oh gitu. Nah itu kebiasaannya kan kalau berpencar itu kan hunting ya, mencari
1: foto,
0: mencari ya. Objek ya, mencari objek untuk difoto.
1: Iya, istilahnya nah, seperti itu.
0: Gitu. Itu yang paling seru itu di mana? Ada nggak tempat yang paling jadi favorit, banyak objek yang mudah untuk ditemukan di foto gitu?
2: Pasar ya.
1: Iya. Iya. Kita sebagai komunitas. Memang harus nggak monoton ya. Oh ini model. Oh sekarang kita
0: terserah lah yang kemana.
1: Pasar Pabean,
0: okay.
1: Untuk memotong ikan. Kita ke pasar Keputran juga. Atau kita ke tempat sampah gitu. Ke rel sepur. Jadi kita yang ngatur gitu loh. Tapi memang hampir seru kalau ada tantangannya.
0: Oh gitu. Ya. Coba tantangannya ditahan dulu, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Oh, terputus. Nah, oke, apa tantangannya?
1: Tantangannya itu kayak seperti festival kemarin ya. Ada vakansa kayak seperti itu. Nah, kita harus pandai-pandai untuk ngelobi supaya kita bisa mendapat tempat di situ. Kalau kita menjadi official. Nah, itu terus ada juga yang kita nggak bisa memotret, tapi bagaimana caranya jenenge fotografer cari angle yang terbaik, pasti istilahnya apa ya, tantangan kita untuk masuk ke lokasi itu dan memotret sebebas mungkin harus bagaimana gitu.
0: Nekat lah,
1: ibaratnya konek lah ya, seperti itu.
0: Harus berani lah ya, sejauh nah, apa tantangan itu.
1: Iya, kebetulan di Surabaya InFrame itu selalu pakai ID card ya.
0: Coba dilihatkan ID card-nya.
1: Seperti ini gini ya.
0: Oh.
2: Nah, itu ID card sakti ya.
1: Iya. Mungkin komunitas lain hanya disimpan di dompet, tapi kami harus pasangin kalau memotret di umum.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mungkin ya artinya anggapan mereka, oh kita wartawan, padahal kita fotografer. Nah itu akhirnya diperbolehkan masuk.
0: Oh,
1: nah tantangannya seperti itu.
0: Tantangannya
1: ini trik ya, trik ya.
0: Untuk bisa dapat satu objek ya.
1: Sampai,
0: objek yang luar biasa. Nah, biasanya mental seorang fotografer yang harus dijaga yaitu tadi harus berani.
1: Harus berani.
0: Harus sedikit nekat gitu ya.
1: Fotografer itu menguasai, artinya
0: harus menguasai.
1: Iya, kalau dalam suatu acara mana yang angle yang baik, mana misalnya atau background yang kurang jelek atau penempatan ini. Saya sarankan kepada teman-teman itu analisa, kalau memang jelek di dalam kamera, di dalam frame itu tadi, rubah. Sarankan kepada panitia rubah.
3: Oke.
1: Nah, okay. Ya seperti itu. Jadi jangan wah, terima aja. Aha. Ini ada cahaya dari sini, jelek ini nganunya.
0: Harus berani ngatur.
1: Harus berani ngerubah, iya. Harus berani ngerubah untuk menjadi suatu gambar yang bagus.
0: Oke, jadi biar komposisinya pas, itu harus berani itu, ya, itu. Ngerubah gitu ya. Seorang fotografer harus berani. Nah, Cak Rahmat dan juga Mbak Ana, saya pengen tahu ini. Kalau tadi kan setiap hari Rabu ke Rahmat itu hunting nih fotografi. Nah, hunting foto lah ya. Para fotografernya hunting cari tempat hari ini itu ya, mungkin dalam kondisi low light, dalam kondisi yang terang dan segala macam. Oke lah. Tapi kemudian hasil fotonya ini kira-kira bisa nggak sih kayak semacam dijual gitu, terus kemudian mereka ini akhirnya dapat cuan, karena kan ya sorry to say, mungkin kalau seorang fotografer modal HP yang mumpuni pun juga harganya mahal untuk bisa dapetin kualitas gambar yang bagus ya. Kemudian juga kalau misalnya mau pakai kamera, harus kamera yang bagus ya, proper lah ya, DSLR ataupun juga mungkin kamera mirrorless yang bagus. Nah, terus hasilnya itu dikemanain? Bisa nggak sih kalau misalnya dijual dapat uang, terus dijualnya kemana? Kalau ada saya juga mau gitu loh. Karena ya kan lumayan.
2: Mungkin bisa jadi koleksi aja sih.
1: Portofolio.
2: Jadi portofolio. Fotografer tuh juga punya butuh portofolio, terus model tuh pun juga butuh portofolio. Jadi kalau di dunia model, di

0: nggak mau terima modal-modal yang nol gitu loh, yang nggak bisa apa-apa gitu, nggak mau dia. Maunya yang mewah-mewah, yang sudah
1: terkenal, udah jadi lah,
0: udah
1: ya.
0: Jadi ya. Nah di situ model-model yang masih belum naik itu nggak bisa.
1: Jadi ya model-model baru yang masih mau belajar ini kayaknya susah untuk berkembang.
0: Iya. Nah, gitu. Kalau di Surabaya Frame itu malah mengkhususkan pada yang nol-nol itu untuk kita angkat. Akhirnya di situ banyak apa talent scooter ya. Jadi mereka-mereka yang sering bikin event melihatnya yang di bawah ini.
1: Karena masih baru, masih
0: baru,
1: fresh.
0: Masih bisa dibayar murah seperti itu. Loh,
1: masih bisa dibentuk.
0: Iya. Masih bisa seperti itu. Akhirnya lama-lama memang mereka pro-pro semua memang mahal-mahal ya.
1: Iya. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Kalau tadi Cak Rahmat tadi mengatakan adalah Surabaya In Frame ini adalah tempat untuk berbagi, saling mengedukasi. Terus pernah nggak punya program untuk mengedukasi orang luar gitu selain di Surabaya In Frame? Ada nggak misalnya Surabaya In Frame goes to school, di sana ngadain semacam workshop untuk ngajarin gini loh ya, pakai kamera atau mencari posisi yang baik untuk memoto. Ada nggak kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu?
0: Iya. September kemarin kita
1: 2025
0: okay. Itu kita dikontrak sama UNER
1: untuk
0: mengadakan lomba foto. Sebenarnya nggak lomba sih, mereka mengadakan pameran terus kita menjadi juri. Nah di situ saya nggak mau hanya menjadi juri, jadi tetapi saya minta waktu untuk menjelaskan, meskipun saya juri, saya minta waktu menjelaskan bahwa foto-foto ini itu kurang apa seperti itu, dan harusnya gimana, ini udah bagus. Nah di situ kita sebagai komunitas sharing kepada teman-teman yang memang mahasiswa ya, memang edukasi. Terus sebelumnya juga kita ke SMTK Ketintang kalau nggak salah, itu juga dia mengadakan apa ospek seperti itu. Nah mengundang komunitas foto karena media ya, kalau nggak salah jurusannya mereka media memang. Nah, kita tampil di situ untuk memberikan foto yang bagus yang gini. Padahal banyak sekali aulanya itu penuh dengan sebelumnya banyak sih.
1: Artinya kegiatan-kegiatan untuk sharing, betul, untuk edukasi tidak hanya terbatas pada komunitas ini saja.
0: Iya.
1: Oke, siap. Baik, ini saya mau tahu nih pesan-pesan untuk pendengar kita ya, untuk menghargai karya-karya fotografi, karena fotografi ini bukan hanya sekedar jepret selesai, tapi dia adalah sebuah karya ya. Ada keterampilan di situ, ada teknik ya, teknik fotografi yang nggak semua orang tuh bisa, nggak semua orang tuh asal jepret, nggak semua tuh asal jadi gitu. Kalau menurut Cak Rahmat gimana? Apa yang perlu kita kuasai atau apa yang ingin Anda sampaikan untuk pendengar agar mencintai profesi fotografer ini?
0: Ya kalau dari saya itu sebenarnya ada dua ya. Jadi selain kita dituntut untuk meningkatkan skill fotografi, terus juga harus dibarengi dengan etika memotret juga, etika di dalam dunia fotografi juga.
1: Misalnya
0: seperti kejadian mungkin yang ada di Bromo, pre-wedding sampai
1: akhir kebakaran
0: seperti itu. Terus juga teman-teman di Jakarta dan Surabaya yang memotret di jalan terus dijual fotonya di Foto You, akhirnya orang membeli. Nah di situ mungkin banyak etika-etika yang harus kita perbaiki sebagai seorang fotografer supaya selaras gitu loh. Jadi job kita dapat, tetapi kita tidak juga menyalahi dari privasi seseorang. Jadi kalau memang mengganggu ya otomatis take down lah. Kalau memang kan memang itu kita memotret random, akhirnya diupload di Foto You, dijual. Kalau ada yang nggak terima kan juga harus kita take down.
1: Artinya ya, tidak merugikan pihak-pihak
0: betul. Jadi
1: fotografi
0: itu, fotografer itu ada dua ya, meningkatkan skill fotografi sama etika kita yang harus.
1: Itu yang pertama. Yang kedua apa?
0: Itu tadi etika itu.
1: Oh, etika itu menjaga etika attitude ya.

0: attitude ya.
1: Jadi punya skill boleh tapi harus dijaga. Ya. Artinya tidak merugikan pihak-pihak lain dan lingkungan sekitar yang paling penting itu ya.
0: Sehebat apapun fotografer kalau nggak punya etika yang akan dibuang. Karena ini memang jasa kan.
1: Jasa, yes, betul. Nah kalau Mbak Ana sendiri kira-kira pesan untuk anak muda yang ingin terjun ke dunia fotografi apa nih?
2: Mungkin ini aja sih, jadi kalau zaman sekarang tuh kan karena udah canggih semua
1: dan nggak
2: perlu kita mengeluarkan biaya yang besar untuk kita belajar. Jadi kita belajar pun sekarang itu luas, bisa yang pertama ikut komunitas foto mungkin, jadi nggak ada alasan untuk hobi kita stuck di situ. Kayak contohnya kalau saya sendiri sih dulu hobinya memang modeling. Kalau dulu saya mesti harus sekolah model dulu, harus les ini, les itu. Kalau zaman sekarang kan bisa dengan kayak mungkin lihat sosmed aja udah bisa jadi model mungkin.
1: Bisa belajar dari sosmed ya.
2: Mungkin pesannya kalau untuk, kalau saya kan modeling ya dulu ya, jadi harus ditingkatkan terus selama kita itu hobi, harus ditingkatkan untuk belajar. Jadi bisa lihat di, mungkin di lingkungan sekitar, sosmed. Jadi belajar tuh gak harus mahal, bisa dari dari dimulai dari diri kita sendiri dulu. Pokoknya kita harus mau, seolah kita bisa, itu aja
1: dari sih. Hal-hal kecil gitu ya, gak perlu takut, gak perlu ragu gitu, apapun boleh lah kita ini ya. Dan kalau misalnya mau teman-teman mau bergabung ke komunitas ini, gimana caranya Mbak Ana?
2: Mau bisa di Rabu Keramat atau mungkin hubungi di Instagram atau Facebook ya.
1: Kita di Surabaya
2: Surabaya Inframe.
1: Inframe gitu ya. Oke.
2: Di Instagram.
1: Siap kalau begitu. Baiklah. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami teman-teman dari Surabaya Inframe ya, Komunitas Fotografi Surabaya. Sampai ketemu lagi ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juadi Yuanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Jumat ya, tanggal 22 Mei 2026. Dan malam hari ini kita bakal ajak Anda untuk bernostalgia, mendengarkan lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara tahun 90-an 2000 awal ya, yang mungkin ingin Anda nikmati, Anda ingin flashback kembali di beberapa tahun yang lalu begitu. Anda boleh bergabung bersama kami pendengar di dua line telepon 0315345474 dan juga 081331 4x992. Silakan bisa langsung sebutkan nanti passwordnya ketika saya angkat telepon Anda ya. Kalau saya bilang ruang rindu, Anda langsung jawab dengan berbagi rindu, memori lewat lagu begitu. Gampang sekali ya. Langsung saja bisa bergabung malam hari ini dan request lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara. Tahunnya tahun berapa? Tahunnya adalah tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an. Jadi kalau kemarin kita udah mulai ke oldies-oldies, sekarang kita ke yang agak baru-baru begitu ya. Oke, dan langsung aja ya. Sebagai lagu pembuka tadi sudah saya putarkan, yaitu dari Cool Colors dengan Tataplah Mata Ini, Lihatlah Jiwa Ini. Ya, gitulah paling tidak ya. Kita akan kembali lagi ke telepon. Silakan yang sudah berdering malam hari ini ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, selamat malam Aba Awi.
1: Malam juga Mas Jo.
0: Oke, silakan Aba Awi mau
1: Cinta Putih Kla Project.
0: Oke. Sebentar saya mau tanya dulu nih Aba Awi. Iya. Di daerah mana ini tinggalnya ya?
1: Tenggumung Baru.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Surabaya Utara.
0: Surabaya Utara ya, Tenggumung ya. Hujan enggak sekarang Aba Awi?
1: Kering kerontang.
0: Oh, kering kerontang, re.
1: Nah, cuma tadi itu di Kepiurit tok, Mas Jo.
0: Oh, gitu ya.
1: Enggak ada semenit.
0: Iya, itu namanya dipereng, namanya itu dipereng gitu ya. Dipereng namanya.
1: Alamnya enggak bersahabat.
0: Tadi judulnya tadi apa? Satu Kayu Berdua. Apa tadi Pak Abawi judulnya tadi? Lagunya
1: Cinta Putih.
0: Cinta Putih. Oh, ya ya.
1: Ada cinta hitam enggak suka saya.
0: Oh, lapo kok cinta kok hitam barangnya?
1: Yang putih-putih
0: aja. Yang putih-putih aja ya. Oke, okay. Siap. Itu bukan bukan Kla Project, itu lebih
1: katon,
0: ke
1: katon ya.
0: Katon, betul.
1: Iya, iya. Ya maaf, Mas Jo.
0: Enggak apa-apa, sama aja. Yang ini kan penyanyinya ya kan?
1: Iya, vokalisnya Kla juga.
0: Betul. Monggo silakan lagunya buat siapa ini?
1: Umayanti, Mama Yu. Ya itu cucu ikut ikutan.
0: Iya nggak apa-apa, lucu loh ya.
1: Ya itu Dava itu. Yang sering dikirimin salam sama Mama Yanti.
0: Iya iya iya iya. Oh itu.
1: Pak Bambang, Bu Wira, Pak Eri, Mas Bandi, Bu Siti Rumia, Mbak Ella, Bu Wati Ramli, Bung Freddy, Bang Kobar, Mas Ali Asyik, dan semua pendengar bersatu. Kagem Mas Yu, matur nuwun.
0: Yeah, makasih Abawi. Sehat selalu untuk Abawi ya. Dari Tenggumung ya, Surabaya Utara, kita ke penelpon berikutnya. Ada siapakah gerangan? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Selamat malam Ibu Siti.
2: Selamat malam juga
0: Pasuruan. Gimana yang punya kabar malam hari ini?
2: Oh, enak hawanya, dingin.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Hujan di sana.
2: Surabaya
0: tok. Halo Surabaya. Hujan di sana?
2: Enggak hujan.
0: Hujan enggak hujan kok dingin semua aja lo ya, panas ya.
2: Enggak. Enak hawanya. Pak Idris kan yang hujan
0: di mana. Gitu ya. Lo kok bisa beda-beda, ada yang hujan ada yang enggak? Emang gitu?
2: Biasanya gitu.
0: Oh, biasanya gitu. Iya, iya, iya. Biasanya kalau enggak hujan itu banyak nyamuk, Ibu. Banyak lamuknya.
2: Oh, tidak ada.
0: Oh, iya.
2: No nyamuk.
0: No nyamuk.
2: Wani ya, nyamuk, nyokot saya.
0: Enggak wani. Nanti kalau nyokot, Ibu, samblek ya.
2: Oh, langsung. Geliang langsung.
0: Nyamuk ewati ya, apalagi yang nyamuk lain. Iya, betul. Heeh.
2: Nek kakek minum jamu temu ireng itu nyamuk ewati loh.
0: Oh, gitu. Ya. Kalau saya temu ini, temu manten biasanya jamunya.
2: Temu manten jadi.
0: Selapa, Bu, lagunya Bang.
2: Afgan, Mas.
0: Boleh. Yang mana?
2: Anak Asmara.
0: Ya, oke. Okay.
2: Ya, salamnya buat Umi Yanti Queen, Umi Kusia di Pondok Maritim, Bu Harfini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Wasdiati, Bu Bowo, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Ali, Mas Dio, Bu Ira, Bu Iti, Bu Titik Damnya, Bu Romeli, Bu
0: siapa
2: lagi? Terus apa? Siti Ruminya sama Mama Yu. Bunda Sabila. Putri Suharbini, Bumbung inget Mas sama Pak Mariono Mas. Tolong aku ngadani AC juga. Terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih untuk Ibu Siti dari Pasuruan ya sudah bergabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Maju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Damiati ya.
3: Ini lagunya Victor Huta Barat.
0: Tahun berapa, Bu? Saya cek dulu. Ini lagunya, Bu. Tadi sempat dengar enggak? Tahun 90-an ya?
3: Iya, ini tahun 90.
0: Oh, coba saya lihat dulu ya. Judulnya apa, Bu?
3: Terkenang Selalu.
0: Terkenang Selalu. Victor Huta Barat ya.
3: Ya.
0: Oke, Terkenang Selalu. Ntar. Terkenang Selalu. Mana nih? Wah, sebentar. Kok enggak ada ya?
3: Ada kok. Ada.
0: Kok enggak keluar, Bu, lagunya, Bu? Berarti enggak ada nih Fitur Huta Barat ini. Saya enggak punya, Bu. Iya, yang gak lain.
3: Ada.
0: Yang lain deh apa?
3: Lainnya itu.
0: Kok enggak keluar ini Fitur Huta Baratnya?
3: Ari Lasso, Aku dan Dirimu, tahun 2010.
0: Ah, boleh kalau Ari Lasso. Ya. Duhai cintaku, ya. Sayangku, ya. Gitu.
3: Ari Lasso, Aku dan Dirimu.
0: Oh ya, sama BCL itu ya, Bu ya.
3: Terima kasih, Mas Ju.
0: Ya, sama-sama.
3: Lagunya untuk Mama Ju dan Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Hartini, Bu Supya Saat, Pak Freddy, juga Bu Mimi, Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, juga Bu Diara, Bu Sulistiawati di Sumatera, tidak lupa Bu Dewi. Terima kasih, Mas Jo.
0: Sama-sama, Ibu.
3: Sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Titi dan Miati ya. Halo, selamat malam.
4: Malam.
0: Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Betul.
5: Assalamualaikum, Mak Ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aku minta lagu dari Best Jam ya.
0: Dari Best Jam?
5: Ujangnya.
0: Oh, siap. Baik. Mau kirim salam.
5: Oma Yanti Queen, Abah Awi, Mas Ali, Mas Ali.

0: Mango va.
1: Yeah.
0: Horace va. Was it the banana? Oh, you need is all I think of.
1: Satu lagi, silakan.
0: Satu lagi untuk Mas Ganteng aja.
1: Aduh, iya, iya, iya.
0: Pak Dua.
1: Siap, makasih banyak.
0: Yang goreng tahu sama dan bawang.
1: Oke, siap.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wati Ramli dari Manyar, Surabaya ya. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Program Ruang Rindu akan terus Anda bisa nikmati hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Juadi Yuandang.

0: Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
2: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
1: RRI Digital? Lewat radio kantor?
2: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
1: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
2: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga, bisa didengarkan sambil kerja nih.
2: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
1: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
2: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
1: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bukan Pujangga ya, dari BS Jam sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi ya. Kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam Mas Bandi.
1: Malam Mas Yu.
0: Gimana punya kabar malam hari
1: wangil,
0: ini?
1: Wangil Mas Yu.
0: Gitu ya. Wangil sampai wangil gitu ya Mas Bandi ya.
1: Royokan
0: Mas Yu. Sampai enggak bisa turu, masuk. Gitu ya. Sampai kepikiran enggak bisa gabung sampai enggak bisa turu gitu ya.
1: Iya, soalnya habis gabung kelesetan
0: Mas. Oke. Okay. Nunggu lagunya diputar.
1: Tinggal mendengarkan ya Mas.
0: Oh iya. Sekarang sudah berhasil gabung ya, alhamdulillah.
1: Java Jive Mas Yu.
0: Java Jive ya, kemana?
1: Permataku ya.
0: Permataku.
1: Siap. Ya, salamnya buat Abah Awi, Bu Wira, Pak Tua, Bu Wati Ramli, Pak Bambang, Pak Freddy. Ya gitu aja Mas Yu.
0: Gitu aja. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Bandi ya yang sudah bergabung malam hari ini. Kita terima telepon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Pagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Mul, monggo.
2: Lagunya apa Mas?
0: Lagunya bebas, Indonesia bebas, nama ya. Negara.
2: Aku sampai golek no dompetku cek terisi terus Mas, Armada.
0: Oke, judulnya apa Pak Mul?
2: Berangkat pagi pulang
0: pergi
2: pagi.
0: Pergi
2: pagi pulang pagi.
0: Bukan, pergi pagi gak usah pulang ya. Ya.
2: Heh?
0: Ya. Salamnya lagi, buat siapa? Salamnya buat siapa?
2: Deh, Mas, sampai ya.
0: Silakan.
2: Ya, salamnya untuk menyingkat waktu.

0: Terus berbagi ricu memori lewat lagu. Halo,
1: halo.
0: Bang Yogi Anda.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wira.
0: Iya, Bang Jo, terima kasih.
1: Sehat Ibu?
0: Oh, alhamdulillah sangat sehat banget.
1: Oh, sangat sehat banget. Ya.
0: Saya tuh gini Bang Jo, saya pikir waktu, maaf ya Mas Arif, waktu Mas Arif bilang gini, ah gitu toh, saya pikir, ah segernya.
1: Yang mana itu?
0: Saya pikir gitu, yang tadi yang iklan.
1: Oh iya.
0: Ya. Maaf Mas Arif pribadi, Big Boss, ya kalau lagi dengar, maafkan pendengarmu sedikit-sedikit mengganggu Bang Jo gitu biar sepi-sepi amat gitu loh.
1: Ganggunya di mana? Ngerasa enggak ngerasa terganggu tuh gimana coba?
0: Saya yang mengatakan karena kalau kita sudah bilang ruang rindu, kalau Bang Jo bilang ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, saya pasti ambil waktu kan.
1: Iya, betul. Oh iya, enggak apa-apa.
0: Iya, membela diri lah.
1: Iya.
0: Oh, oke, lanjut ke repetisi ya.
1: Lanjut, boleh. Ya.
0: Jangan pernah berubah.
1: Lagunya siapa itu?
0: Dari ST12.
1: ST12. Oh iya.
0: Jangan pernah kau coba untuk berubah.
1: Ya.
0: Relakanlah diriku. Satria Baja Hitam.
1: Oh, enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Salamnya buat siapa?
0: Oh, salamnya. Aduh, Bang Jo minta maaf banget saya mengganggu terus ya. Salamnya untuk Mas Bandi, Mamayu, Pak Mariono, Pak Mulyono, Bu Siti, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Hatini, Bu Siati, Bu Hati sekeluarga, Bu Istikaro, Pak Dian, Bu Nur Fadila, Bu Nana, terus Mas Bandi sudah ya? Abah Awi, Mas Andi, terus itu Pak Bambang, Pak Sujud Nusantara dan semuanya. Nanti suamiku sebut nama-nama terus untuk Bang Jo Diwanda.
1: Iya.
0: Sehat selalu penyiar tersayang ketiga terkini termasuk dan pulang siaran semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam kamar. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wira ya dari Perum Orsid Sidoarjo. Sudah bergabung malam hari ini, ST12 jangan pernah berubah. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Rindu. Memori lewat lagu.
1: Iya.
2: Bang Cu.
1: Selamat malam Pak Budi Sasena.
2: Bang Cu,
1: ya. Baik Pak Budi.
2: Bang Cu, lagunya apa yang mau di klik ini nanti?
1: Request dulu Pak Budi Sasena, silakan mau request lagu apa?
2: Lagu pop Indonesia bisa atau ini ya?
1: Boleh, tahun 90-an 2000 awal ya.
2: 20-an. Kalau Iis Sugiono masuk atau enggak? Bunga Sedap Malam itu tahun berapa ya?
1: Kurang tahu saya. Saya cek dulu ya.
2: Iya.
1: Yang judulnya apa?
2: Bunga Sedap Malam.
1: Bunga Sedap Malam.
2: Sedap Malam ya. Dari karangan
1: Iis Sugiyanto. Bentar dulu ya. Tahun 87 enggak bisa ini. Belum bisa ya, Pak Budi, bisa. Iya. Pak Budi, mohon maaf, ini radionya dikecilkan dulu biar enggak feedback bisa.
2: Sudah.
1: Oke, siap.
2: Ya, salamnya buat Ibu Ira, Bu Ira. Kalau lupa sama aku, Bu Ira. Bu, aku sampai Melayu-Melayu itu. Bu siapa tadi?
1: Wira.
2: Bu Wira, ya, Bu Wira. Bu Wira, kalau lupa sama aku dari Tuban. Aku sampai tukur ujah babel talus kembili ya Mas Jo, aku rati salami aku berbes milih Mas Jo, Mas Jo, Mama Ji juga selamat malam, terus apa itu Bu Titi selamat malam juga, Pak Mulyono, dan semuanya saja Bang Jo.
1: Ya, baik.

0: Iya. Sama Komersa di udara.
1: Siap.
0: Makasih Bang Sul.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Budi Sasena ya dari Tuban. Kita ke lagu dulu, nanti setelah ini kita balik lagi ke ruang dengar Anda. Java Jive, Permataku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. World
1: up, we light the sky. Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dari armada pergi pagi pulang pagi disukai oleh Pak Mul ya. Sudah saya puterin ya Pak Mul. Semoga tadi sempat dengerin dan terhibur, itu saja. Yang pastinya semoga selalu sehat ya. Selamat malam aja untuk kalian yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita ke line telepon kembali, ada siapakah gerangan? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aha, halo, selamat malam dengan Irfan.
1: Iya.
0: Ya, silakan Van.
1: Iya, mau request lagunya Sheila on Seven Mas Jo.
0: Yang
1: Sebuah Kisah Klasik.
0: Oke, siap. Sebuah Kisah Klasik ya, Sebuah Kisah Klasik untuk masa depan. Oke, silakan.
1: Iya, salamnya buat Mas Jo yang tadi udah gabung, sama buat semuanya aja yang lagi dengerin Bro Satu Mas Jo. Iya, gitu aja sih Mas Jo.
0: Baik, ya.
1: Kita Mas Jo.
0: Kenapa?
1: Di sana hujan.
0: Di sini sepertinya kok cerah ya. Kalau di tempat situ di Mojokerto gimana malam hari ini?
1: Tadi sore yang hujan Mas Jo.
0: Oh, tadi sore hujan. Ya.
1: Maghrib tadi isya masih gerimis, sekarang enggak.
0: Betul. Tadi Surabaya itu mendungnya banget ya. Saya pikir bakal hujan deras ya. Ternyata kok masih belum ada tanda-tanda ya. Jadi gerah aja sih kayaknya. Ya wis, sehat selalu ya.
1: Ya, makasih Mas Jo.
0: Yuk, makasih Irfan. Dari Mojokerto ya, kita ke WhatsApp dulu. Ini ada siapakah gerangan? Oke, ada yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam buat Pak Dekisno ya. Pak Dekisno request lagunya Tetes-tetes Doa Kami, Ebit GAD. Kalau ada ya Pak D ya. Akhirnya ini saya cari dulu ya. Kalau nggak ada mungkin ya mohon maaf saya, karena ini kita mainnya tahun 90-an ya. Selanjutnya spesial juga buat semua pendengar Ruang Rindu ya, yang lagi menyimaknya. Selamat malam buat Pak Mariono dari Tulungagung. All I Wanna Do Is Make Love To You versi Heart ya. Kalau ada nanti saya puterin ya Pak. Ini versi tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Selanjutnya buat Pak Soekarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Buat Kak Jo Adi Yuanda, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Selamat malam juga buat Pak Sujud Nusantara. Halo Pak Sujud Nusantara di Kalianyar, Surabaya. Selamnya buat Bu Sandra, Bu Istikaro, Oma Yanti Queen, Pak Mariono, selamat beristirahat. Request kembali satu dari Krakatau buat Mas Jo. Terima kasih. Ya, nanti coba saya cek dulu ya lagunya sudah siap atau belum. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat aku.
0: Bu Yuni.
2: Bu Dewi.
0: Oh, Bu Dewi. Oh iya, saya lupa. Yo, Bu Dewi silakan. Gimana Bu di Pasuruan, hujan kah malam hari ini?
2: Ya, cuman gerimis.
0: Oh, cuman gerimis. Ya.
2: Hujan deras seperti kemarin.
0: Oh, kemarin hujan deras?
2: Kemarinnya. Hujan mau atau hujan angin, hujan deras.
0: Ya, ya, ya.
2: Dari Republik bisa?
0: Boleh. Yang mana, Bu?
2: Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga, boleh, boleh.
2: Salam ya.
0: Iya.
2: Buat Oma Yanti, Bu Wila, Tante Siti, terus Bang Koper, Pak Mul, Pak Idris, dan semuanya. Pak Kepenyelengan, matur nuwun.
0: Iya, Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu dari SE12 saya akan luncurkan terlebih dahulu. Nanti kita akan update informasi dari teman kami, Farin Regi, yang akan menginformasikan ini tentang kejadian kebakaran gitu ya. Kebakaran, mati listrik, mati massal.

0: Baik, pendengar informasi terkini kita akan ikuti bersama dari rekan kami Verin Regi yang akan menginformasikan seputar pemadaman listrik ya. Ini sampai 3 wilayah besar, Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan akibat gangguan transmisi. Seperti apakah informasinya, kita akan langsung bersama dengan Verin Regi.
1: Laporan terkini.
0: Verin, silakan.
2: Pendengar, saat ini kami melaporkan telah terjadi gangguan massal pada sistem transmisi tekanan tinggi pada pukul 09.30 tadi yang menyebabkan pemadaman listrik secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan, dan kabarnya bahkan hingga Kabupaten Gresik. Petugas PLN melakukan penelusuran serta proses penormalan secara bertahap di sejumlah titik yang terdampak. Kepala PLN ULP Tuban, Oki Baskoro, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi. Kemudian pernyataan dari PLN UP3 Bojonegoro, kini tengah melakukan pemulihan pada interkoneksi transmisi 500 kV di wilayah Ngimbang yang mengakibatkan pemadaman di sebagian wilayah Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Personel PLN telah diterjunkan untuk mengatasi gangguan agar sistem kelistrikan segera pulih kembali, dan demi keamanan peralatan elektronik agar dapat memutus aliran listrik ke alat elektronik untuk menghindari kerusakan. Kondisi mati listrik diperparah dengan cuaca hujan deras yang melanda sekarang di wilayah Lamongan dan sekitarnya. Kami mengimbau kepada pendengar yang sekarang sedang melintas di jalan untuk tetap berhati-hati akibat minimnya pencahayaan sambil menunggu listrik kembali nyala. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan. Dari Lamongan, Farin Reki melaporkan.

0: Lagu ini berjudul All I Wanna Do Is Make Love To You, disuka oleh Pak Mariono dari Tulungagung ya. Semoga terhibur Pak Mariono, lagunya sudah saya putar ya. Kemudian tadi juga Pak Dekisno dari Tarakan ya, request lagu kalau tidak salah tadi ya, itu judulnya adalah apa tadi, tetes-tetes doa kami. Sudah saya siapin Pak D, siap, sudah saya siapin ya, ada lagunya ada ya. Nanti diputar lagunya tahun 93 ternyata ada ya, ditunggu saja, sabar ya Pak D ya. Tetes-tetes doa kami, ditunggu lagunya, nanti saya luncurkan ke ruang dengan Pak Dekisno yang lagi ada di Tarakan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang. Ya, silakan Pak Bambang, mau dengar lagu apa malam hari ini Pak?
1: Living on Love,
0: Living Alan Jackson. Alan Jackson. Itu country ya?
1: Ya.
0: Oke, Living on Love ya. Bentar Pak, saya cari dulu Pak. Living on Love, Alan Jackson. Soalnya buat siapa Pak?
1: Ya, untuk Pak Abi, kemudian Mas Asa, Pak Dirisno, Pak Freddy, Mas Bandi, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Sandra, dan semuanya.
0: Yes, siap. Oke, makasih Pak Bambang ya, sehat selalu untuk Pak Bambang dan keluarga tentu saja ya. Kita ke WhatsApp dulu, ada siapa lagi nih yang sudah bergabung malam hari ini? Oh, Ibu Siti Rumiah. Sebentar, tadi Pak Sujud Nusantara Krakatau ya. Sebentar, saya cek dulu Krakatau ini tahun berapa gitu ya Pak Sujud ya. Saya coba cek dulu. Bentar, sabar ya. Oh, boleh. Krakatau yang judulnya Kembali Satu. Betul ya, Kembali Satu. Oh ya. Ya udah kalau gitu kita mainkan dulu ya lagunya. Kali ini ada satu lagu dari Republik tadi yang sudah request Republik. Selimut Tetangga. Kita nikmati dulu lagunya, spesial untuk Anda malam hari ini mendengar di program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.
2: Sudah tidak terasa 45 menit terlewati ya. Kita hanya punya waktu sekitar 15 menit ke depan ya. Iya, deh, terima kasih banyak untuk Anda atas atensi-atensinya. Selamat malam buat Ibu Siti Rumi Ahdituban. Requestnya lagu Armada Asal Kau Bahagia. Tadi Armada sudah keluar ya, Bu ya. Selanjutnya buat Bang Jo sekeluarga, semoga bahagia. Amin ya. Kemudian juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ada Mas Asa, request lagunya Demi Cinta dari Padi. Kemudian salamnya ini buat Om Mayanti, Bu Wira, Bu Isti, Bu Nana, Mama Yu, Pak Bambang, Pak De Kisno. Buat Mas Jo-nya, matur nuwun gitu ya. Baik, terima kasih sudah saya siapkan, tinggal di play aja nanti ya. Oke, kemudian satu lagi ini ada yang bergabung, Ibu Sri Suhartini. Ya, Sri Suhartini, Ibu mau dengar lagu dari Bayu, Hanya Dirimu. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mus, Bu Wira, Bu Nur Fadila, Bu Mimi, Om Mayanti. Buat Mas Jonya, terima kasih ya deh. Terima kasih ya buat Ibu Sri Suhartini yang sudah bergabung. Kita ke line telepon dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Selamat malam.
3: Oh, malam, dari tadi susah masuk, luar biasa. Oke, waktu tidak banyak, saya langsung aja ya. Oke, Jessica Andrews.
2: Gak ada kayaknya Jessica Andrews.
3: Ya, kan 90-an tuh.
2: Iya, tapi tidak punya koleksinya.
3: Tidak punya playlistnya. Begitu kita Jessica nggak ada, saya minta lagu Indonesia biar gampang cepat ya.
2: Boleh, boleh.
3: Iya, Rian Kyoto.
2: Yang mana itu?
3: Nita.
2: Menikah?
3: Nita. Nita. November India Tango.
2: Nita.
3: Nita.
2: Oh, Nita, Nita. Oke, okay, ada nih Nita. Oh, Nita. Tahun 88 ini di sini keluarnya.
3: Ya, hampir 90 kan.
2: Oh.
3: Boleh kan? Boleh enggak?
2: Sebentar, sebentar. Kalau yang lain ada kah?
3: Yang lain, waduh, mesti Anu lagi ya. Ini apa, 2000-an apa harus
2: ya, apa? Iya, 90 sampai 2000-an boleh.
3: 90 sampai 2000-an. Aduh. Gini. 2000-an. Kalau gitu nah, siapa kok saya lupa namanya lagi. Ya, Mas Jo. Saya kalau begitu mesti buka list lagu saya juga ya biar bisa ketemu gitu ya. Ini Deddy Damudi 70-an bahkan ya.
2: Ya.
3: Yeah, oke. Okay. 2000-an sampai 2024, 2025 yang paling akhir gitu.
2: Enggak? Tidak dong, sampai 2010 aja.
3: 2010.
2: Ya. Waktu berjalan semakin lama.
3: Iya. Oke, Harvey juga 80-an ya.
2: Ya, oke. Okay. Sudah ketemu.
3: Andin, indahnya Andin, indahnya dunia.
2: Oke, okay, coba saya cari dulu. Salamnya buat siapa dulu nih?
3: Salam untuk semuanya saja tanpa kecuali ya. Semoga semuanya sehat, walafiat, dan terhibur di malam hari.
2: Oke. Okay.
3: Waktu terus berjalan.
2: Baik, mas, terima kasih.
3: Lagunya Andin.
2: Iya, nanti saya cari dulu, saya belum ketemu karena waktunya juga mepet ini. Gitu aja?
3: Iya, oke, okay, sudah.
2: Ya.
3: Kalau sudah ketemu di jam 11 boleh.
2: Nanti kita lihat dulu ya. Saya belum ketemu soalnya lagunya. Cari dulu lah ya.
3: Terima kasih.
2: Ya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Juhadi Yuanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang, semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru gak sih?
1: Lihat, kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

0: Edin, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Adi, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis, lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

Hidup ini singkat, jadi lakukan apa yang membuatmu bahagia dan berada dengan orang-orang yang membuatmu tersenyum.

Mendengar dengan demikian, sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi 23 Mei 2026. Kita akan awali sesaat lagi dengan program yang paling dinanti dan ditunggu, Mutiara Pagi Persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Bersama dengan Ustazah Badrul Uma SH, beliau adalah Sekretaris PDNA Kabupaten Malang dengan meraih pahala tanpa batas di hari-hari utama bulan Zulhijjah. Nanti kita akan hadirkan seperti apa interaksi bersama dengan Ustazah Uma di kesempatan kali ini. Kemudian juga pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, Warta Pagi Persembahan Radio Republik Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda, diantaranya berkaitan dengan informasi pelemahan nilai tukar rupiah mulai terdampak terhadap dunia usaha dan industri nasional. Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di hari ini pukul 6 hingga pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengetengahkan mengenai satu topik yang nanti akan menjadi pokok perbincangan kita dalam dialog aspirasi soal manfaat tanaman toga bersama dengan Ibu Fathiyah Amini SE, Sekretaris 2 Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa Timur. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di hari ini 23 Mei 2026. Pendengar, kita akan jelang bagaimana Mutiara Pagi Persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mutiara Pagi Persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya hadir kembali menyapa Anda. Kami akan ketengahkan mengenai satu topik yang akan menjadi pokok perbincangan kita di hari ini, yaitu meraih pahala tanpa batas di hari-hari utama Zulhijjah. Bersama dengan Ustazah Badrul Uma SH, beliau adalah Sekretaris PDNA Kabupaten Malang. Tapi sebelum kami hadirkan seperti apa interaktif bersama dengan Ustazah Uma di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran bersama dengan Ustadz Abil Malik, Surat Al-Humazah.

0: الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Hari ini kita sudah bersama dengan Ustazah Badrul Uma SH, beliau adalah Sekretaris PDNA Kabupaten Malang. Nanti kita akan mengetengahkan mengenai topik meraih pahala tanpa batas di hari-hari utama Zulhijjah. Kita sudah bersama dengan Ustazah Uma di kesempatan kali ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Ustazah sudah menyempatkan waktu di sela kesibukan di pagi hari ini begitu ya. Baik, Ustazah nanti bisa menyampaikan mukadimah sebagai pembuka jumpa kita kali ini dengan topik meraih pahala tanpa batas di hari-hari utama Zulhijjah. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan interaktif bersama dengan para pendengar. Monggo, silakan Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat pagi sahabat RRI. Apa kabar hari ini? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai aktivitas Anda dimanapun Anda mendengarkan saya. Senang sekali saya Badrul Umah menemani ruang dengar Anda dalam kajian Mutiara Pagi hari ini. Kita akan berbincang tentang meraih pahala tanpa batas di hari-hari utama bulan Zulhijjah. Sahabat RI, pernahkah kita mendengar atau menyadari bahwa terkadang Allah itu pernah bersumpah di waktu-waktu tertentu di dalam Al-Quran. Yang pertama ada wal asri, dan demi waktu. Kemudian ada wabduha, dan demi waktu duha. Nah, yang selanjutnya ada di surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Wal fajr, walayalin asr, dan demi fajar dan malam yang ke-10. Ada yang pernah bertanya enggak, kenapa sih Allah itu memilih untuk bersumpah demi malam yang ke-10 dalam surat Al-Fajr? Sebagian menyebut ini tentang 10 malam terakhir Ramadan, dan sebagian yang lain melihat ini sebagai 10 hari pertama Zulhijjah. Mari kita bedah kepada keduanya sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan kita. Ada yang menganggap bahwa ini cuma hitungan kalender biasa, 10 hari pertama, 10 hari terakhir. Tapi kalau diperhatikan secara mendalam, ini bukan cuma soal waktunya aja, tapi soal perubahan besar yang terjadi. Kenapa fajar? Karena fajar itu adalah waktu transisi dari gelap menuju terang, dari tidur panjang menjadi bangun yang melegakan. Dan pada dua waktu ini, 10 hari akhir Ramadan dan 10 hari pertama Zulhijjah, kita bisa melihat pergerakan bulan dengan sangat jelas. Sebuah pergerakan seperti gambaran kehidupan 10 hari ketika jiwa kita bangkit kembali. Serupa tapi tak sama, sama-sama istimewa, tapi fase keduanya berbeda sekali. 10 malam terakhir Ramadan ini adalah waktu ibadah yang bernilai tinggi banget. Fokusnya ya pembersihan diri dan mengejar ampunan Allah. Sedangkan 10 hari pertama Zulhijjah ini adalah waktunya pengorbanan yang berharga banget. Karena ini bukan lagi tentang menahan lapar, ini tentang pembuktian cinta lewat tindakan dan kurban. Kalau Ramadan itu spesial dengan puasa, Zulhijjah spesial karena apa? Mungkin banyak yang belum tahu kalau 10 hari pertama Zulhijjah ini punya sejarah kemenangan yang luar biasa. Inilah hari-hari di mana Rasulullah itu membukakan pintu Mekah untuk ibadah haji pertama kalinya. Ini adalah misi penting untuk kita menyempurnakan rukun Islam dan iman kita. Makkah yang tadinya itu tertutup akhirnya terbuka dengan cahaya tauhid. Balik lagi ke soal fajar tadi. Fajar itu mengingatkan kita pada hari kebangkitan, di mana dalam ibadah haji ini momen yang digambarkan itu sangat indah. Saat jutaan manusia berkumpul di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu, berpakaian putih, sama, dan hanya berharap pada satu Tuhan. Arafah ini seperti simulasi kecil bagaimana kita semua itu akan dikumpulkan kelak. Kalau para ulama besar seperti Ibnu Abbas atau Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan malam yang ke-10 ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka secara logika sederhana, jika Allah yang Maha Besar itu sampai bersumpah demi waktu ini, maka ini adalah waktu yang sangat dahsyat atau golden time bagi kita untuk mengejar ketertinggalan amal kita selama satu tahun terakhir. Mungkin kita akan bertanya, apa sih bedanya amal di bulan Zulhijjah ini dengan bulan-bulan yang lain? Ada salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Mendengar itu, sahabat bertanya, bahkan dibandingkan jihad di jalan Allah sekalipun ya Rasulullah? Nabi menjawab, ya, bahkan dibandingkan jihad, kecuali seseorang yang membawa harta dan jiwanya, lalu ia tidak kembali lagi atau mati syahid. Masya Allah. Sahabat RRI, bayangkan, zikir Anda saat memasak di dapur, ketika Anda saat di lampu merah, atau salat sunnah Anda di kandungan malam saat ini, di bulan ini, di tanggal 6 Zulhijjah ini ya, sudah masuk ke 6 Zulhijjah ini, kita memasuki bulan-bulan yang sangat mulia ini. Sehingga mengapa? Karena di hari-hari ini kita perlu mengumpulkan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan kurban itu berbeda dengan yang terjadi di bulan-bulan lainnya. Jadi kita bisa tarik garis merahnya ya, bahwa keduanya itu 10 malam terakhir Ramadan dan 10 hari pertama Zulhijjah itu memiliki satu rangkaian kemenangan Islam. Kalau 10 malam terakhir Ramadan itu di mana Al-Quran turun, kemudian cahaya ilmu mulai masuk ke dunia, sedangkan 10 hari pertama itu kemenangan Islam terlihat nyata dengan dibukanya Mekah setelah ditutup. Nah, dari situ, Zulhijjah ini termasuk bulan haram atau bulan yang disucikan. Sehingga kita sebelum memasuki bulan ini, harusnya kita sudah bermuhasabah atau sudah mempersiapkan diri. Oleh karena itu, untuk meraih pahala tanpa batas itu, agar tidak terbuang, kita bisa melakukan tiga hal atau tiga pintu. Yang pertama, pintu lisan, yaitu memperbanyak zikir, tahlil, tahmid, takbir. Jangan biarkan lisan kita itu kering ketika kita menyetir, ketika kita bekerja, maupun ketika kita sedang melakukan hal-hal dimanapun itu berada. Jangan sampai lidah kita itu kering untuk berzikir. Karena di bulan ini, Allah lipatkan gandakan kita dalam berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, yaitu pintu fisik. Di mana pada bulan, pada 10 hari pertama ini, ada satu amalan yang mungkin perlu dilakukan oleh semuanya, yaitu adalah memperbanyak puasa. Karena ini sudah masuk, seharusnya biasanya orang-orang itu berpuasa pada awal dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tapi karena kita sudah masuk di tanggal 6 Zulhijjah, maka kita bisa meningkatkan kembali atau memperdalam puasa itu di hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, dan di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Khusus untuk hari ke-9. Jangan sampai lolos. Karena puasa satu hari ini dapat menghapuskan dosa 2 tahun, setahun lalu dan setahun yang akan datang. Yaitu sebuah diskon pengampunan yang luar biasa dari Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu ibadah kurban. Bagi Anda yang diberikan kelapangan rezeki, Kurban adalah bentuk nyata kepatuhan kita, bukan tentang darahnya atau dagingnya, tapi tentang ketakwaan kita yang sampai kepada Allah. Nah, Arafah ini, kalau kita bahas secara keseluruhan, adalah tempat di padang luas, di mana tempat berkumpulnya orang-orang itu melakukan puncak ibadah haji. Lalu kenapa tempat seperti itu dinamakan non-Arafah? Ternyata kalau kita mempelajari lisanul mufrada dari Al-Gharib Al-Quran, Arafah itu artinya tahu. Tapi bukan tahu ya, tapi menyadari, sadar, merenung, memperhatikan, dan merasa bahwa kita itu perlu sekali untuk memperdalam atau merenungkan, mengakui lah bahasanya. Saat kita mungkin nggak cuma ngerti aja ya, paham dalam hati kita ini bahwa dalam Arafah ini, di hari Arafah ini, tempat untuk kita itu benar-benar ngah gitu ya. Siapa kita di hadapan Allah, dan lebih khususnya itu daripada mengetahui aja, kita itu menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah gitu. Kalau menurut para ulama, ada beberapa alasan kenapa tempat itu dinamakan Arafah. Karena di sanalah Adam dan Hawa itu saling mengenali kembali satu sama lain setelah terpisah lama. Kemudian karena di sanalah hamba-hamba Allah itu mengenalkan dirinya kembali kepada Allah lewat doa dan ibadah. Dari dua makna ini, ada satu makna yang jadi garis merah keduanya. Kalau Arafah itu adalah tempat perjumpaan antara manusia dan kesadarannya. Maka jangan heran kalau inti ibadah haji bukan hanya tawaf dan bukan hanya lempar jumrah, tapi justru pada saat berdiam diri di Arafah. Karena di Arafah inilah Allah ingin kita berdiam diri sejenak dan berkenalan ulang dengan diri sendiri, dengan kondisi kita, dengan keinginan kita, dan dengan harapan-harapan kita, dan berkata, "Ya Allah, aku butuh Engkau." Arafah ini adalah momen ma'rifah. Dan Arafah ini adalah waktu dan tempat untuk mengenal diri kita sendiri. Mengakui kelemahan dengan ketulusan membuka hati tanpa topeng, tanpa pencitraan. Dan di Arafah ini yang tersisa cuma kita dan Allah. Serta kejujuran yang selama ini kita sembunyikan. Maka untuk menyambut bulan Dzulhijjah ini sebenarnya sudah disambut ya, karena kan Dzulhijjah ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah atau Senin kemarin sampai hari ini tanggal 6. Yang perlu kita persiapkan yaitu tadi memperbanyak zikir, kemudian memperbanyak puasa sampai tanggal 9, kemudian melakukan ibadah kurban jika mampu. Kalau tidak mampu bisa sedekah kurban, sekarang ada ya yang terbaru itu sedekah kurban. Kemudian juga bisa melakukan amalan-amalan lain yang mungkin bisa meningkatkan keimanan kita di bulan Dzulhijjah ini. Mungkin itu saja ya Mbak, kalau ada yang bisa saya lakukan, dan waktu dan modal kita satu-satunya ini tidak bisa diputar kembali ya sebelum 10 hari ini berakhir gitu ya. Jadi
1: baik.
2: Taatan kita kepada Sang Pencipta. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Badrul Umah, mungkin cukup sekian penyampaian saya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, silakan kalau Anda ingin bergabung tapi menggunakan line telepon reguler kami di 5345474. Kalau Anda ingin bergabung via WhatsApp, Anda bisa gunakan ini saja, voice note saja begitu ya. Karena kebetulan saya menghubungi Ustazah menggunakan line telepon WhatsApp. Jadi silakan Anda bisa menghubungi kami di telepon reguler untuk interaktif langsung ya. Ustazah, kita langsung ke pendengar karena sudah ada yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fresti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Utri. Silahkan Ibu.
3: Iya, saya menyapa dulu untuk Ibu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, Ibu Utri dari Merauke.
1: Iya, silakan Ibu.
3: Ya, saya mau bertanya sama Ibu saja. pahala tanpa batas. Secara eksplisit dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah kepada hambanya. Yang bersabar bagaimana dalam Islam. Ibu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustazah. Oh baik, ini
2: maaf,
1: karena
2: oke. Kurang kedengaran.
1: Oh baik, ya. Saya sudah mencatatnya. Kebetulan sudah ada yang bergabung kembali begitu ya. Jadi nanti kita akan ini satu persatu. Kita akan kupas satu persatu begitu ya. Oke. Kita terima telepon selanjutnya ya Ustazah ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
4: Selamat pagi, Mbak Presti.
1: Selamat pagi, Bu Ira.
4: Selamat pagi, Ustazah.
1: Silahkan, ya, Ibu.
4: Terima kasih. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah waktunya yang sangat mulia dengan pahala berlimpah. Amin. Di mana amalan utama meliputi pada puasa sunnah atau terutama puasa Arafah yang memperbanyak zikir dan takbir, berkurban serta meningkatkan sedekah dan membaca Al-Qur'an. Pertanyaan saya adalah apa yang bisa dimaksimalkan? Amalan apa yang bisa dimaksimalkan? Yang kedua, keutamaan besar dan waktu mustajab di bulan Dzulhijjah. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih waktunya Mbak Priti.
1: Baik.
4: Selamat pagi untuk Bu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira ya. Baik, kita satu persatu begitu Ustazah bisa menyampaikan tadi. Ibu Utri di Merauke begitu menanyakan, disebutkan bahwa pahala tanpa batas itu dijanjikan kepada dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersabar begitu. Nah maksudnya dalam hal ini bersabar yang bagaimana begitu Ustazah ya?
2: Sebentar, Mbak bisa diulangi agak keras dikit. Saya kok tidak kedengaran ya suaranya.
1: Oh baik, tidak terdengar Ustazah. Suara saya tidak terdengar.
2: Nah, ini baru dengar.
1: Oke, baik.
2: Oke, mau gak ulang.
1: Iya. Tadi Bu Utri mengatakan bahwa pahala tanpa batas itu dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bersabar begitu ya. Jadi maksud orang yang bersabar dalam hal ini yang bagaimana begitu Ustazah? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Oke. Baik, mungkin kalau kita dalam lingkup apa namanya bulan Dzulhijjah ini kan sebelumnya adalah bulan di mana kita itu kan berkurban gitu ya. Nah dalam artian berkurban ini kan bukan hanya mungkin berkurban tidak harus hewan gitu ya. Kalau memang kita belum mampu di situ, intinya bersabar di sini mungkin karena kita belum bisa memberikan bagian daging atau apa yang terbaik itu, maka bisa dengan bersabar karena tidak bisa menyisihkan uang untuk itu gitu. Mungkin itu ya kalau di apa namanya di bulan Dzulhijjah ini, karena kan bulan Dzulhijjah ini kan lebih banyaknya berfokus di berkaitan dengan kurban begitu. Nah, untuk kesabaran itu sendiri di bulan ini mungkin kita juga bisa memperbanyak yang tadi itu amalan-amalan itu. Dan dengan amalan itu ya muncullah kesabaran bahwa untuk meningkatkan kesabaran yang diuji itu kita meneladani Nabi bahwa Allah itu bukan hanya memberikan kita suatu yang terdengar nggak Mbak suara saya?
1: Iya terdengar Ustazah.
2: Oke.
1: Baik, halo? Bisa dilanjutkan? Silakan. Iya, baik. Oh, tampaknya kami mengalami gangguan begitu ya untuk sinyal di kesempatan kali ini. Kita akan coba begitu untuk bisa menghubungi Ustazah di kesempatan kali ini begitu ya, berkaitan dengan satu hal begitu. Kita masih mencoba untuk menghubungi Ustazah untuk bisa tersambung kembali. Halo Ustazah? Iya baik, tadi sempat terputus begitu. Iya, baik. Iya, silakan dilanjutkan kembali Ustazah.
2: Iya, mohon maaf.
1: Iya, tidak jadi masalah.
2: Sebenarnya kalau di dalam bulan Zulhijjah ini kan banyak sekali ya pintu-pintu dalam meraih pahala tanpa batas itu.
1: Betul.
2: Dan dalam bersabar ini mungkin sabarnya itu dalam artian kita yang tidak bisa berkurban itu, maka kita bersabar dan mungkin kita bisa meningkatkan niat kita di tahun-tahun selanjutnya begitu ya. Dan dengan selain berkurban itu kan kita juga bisa bersedekah atau meningkatkan amalan kita di bulan ini gitu. Mungkin itu ya Mbak.
1: Baik. Kemudian tadi Bu Wira, Bu Wira menanyakan soal apa amalan yang bisa dimaksimalkan begitu ya di bulan Zulhijjah. Okay. Kemudian yang kedua, keutamaan besar. Keutamaan besarnya apa ketika mengamalkan yang disampaikan oleh Ustazah, dan waktu mustajabah di bulan Zulhijjah itu pada saat apa? Qiyamulail kah begitu atau mungkin ada hal-hal lain begitu Ustazah? Monggo silakan.
2: Jadi sebenarnya kalau di waktu mustajabah di bulan 10 hari pertama itu sebenarnya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu merupakan hari yang menurut Allah adalah hari yang paling diagungkan gitu ya, sesuai dengan surat Al-Fajr tadi. Maka untuk meningkatkan itu tadi, kita bisa meningkatkan dari sholat yang awalnya itu hanya sholat berjamaah biasa, kita tambah dengan sholat sunnah, kemudian kita tambah dengan sholat tahajud, kemudian kita tambah dengan sholat duha begitu, untuk meningkatkan sholat. Kemudian yang kedua, bisa ditambah dengan zikir pagi, kegiatan di pagi hari, fajar, zikir pagi. Kalau petangnya zikir petang itu untuk membiasakan atau memaksimalkan ya bahasanya ya, memaksimalkan amalan-amalan itu. Kemudian yang ketiga bisa dengan berpuasa. Kalau tidak bisa berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, maka bisa dimaksimalkan berpuasa di hari Tarwiyah yaitu tanggal 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah yaitu hari Arafah. Karena di dua hari tersebut adalah bentuk pas sekali dengan waktu jamaah haji itu mempersiapkan diri dari Mina menuju Wukuf kemudian menuju Padang Arafah. Dan di seluruh puncak ibadah haji itu adalah di tanggal 9 Zulhijjah itu. Meskipun kita tidak berhaji, maksudnya misalnya kita belum diizinkan atau belum diberi kesempatan oleh Allah untuk berhaji, maka kita juga bisa memaksimalkan atau memaksimalkan amalan itu meskipun di tanah air ya, dengan memaksimalkan sama dengan yang dilakukan oleh teman-teman kita yang berhaji di sana gitu, yaitu dengan meningkatkan amalan-amalan yang tadi, berzikir, sholat, kemudian puasa gitu. Dan bisa juga ketika kita nggak bisa berkurban ya sedekah di bulan atau di tanggal itu gitu. Dimaksimalkan di tanggal itu, karena kan sekarang kita sudah tanggal 6 ya gitu, tanggal 6, tanggal 7, di sini tanggal 8, kemudian tanggal 9 dan tanggal 10 gitu. Mungkin itu ya Mbak, kalau memaksimalkan amalannya di tanggal-tanggal yang tersisa itu.
1: Baik, kita ada ke lagi pendengar kembali begitu Ustazah ya, karena sudah ada yang bergabung bersama kita. Terima kasih sudah menunggu. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan.
5: Ihdinas siratal mustaqim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah.
2: Iya, Pak.
5: Ya, kita bicara innallaha wa Ustazah ya.
1: Baik.
5: Kita berada di Pondok Anta Beranta. Santrinya cuma satu, ustadznya 40 dan Ustazah.
1: Baik.
5: Di pondok kita itu Ustazah sebagai santriawan, santriwati Ustazah, banyaknya Ustazah 20.571 santriawan santriwati Ustazah.
1: Baik.
5: Kiai saya itu Ustazah dapat bantuan daging kurban atau disebut sapi lah dari seluruh warga yang dari sekitarnya. Tapi di sebelah itu tidak tepat sasaran Ustazah, dibagikan kepada kaum saudaranya, kaum khalifah-khalifahnya. Apa itu, pokoknya tidak cocok lah, tidak. Tapi saya untuk memberitahu kepada santri, apa kiai saya Ustazah, kepada Ustaz saya. malah saya dilecehkan, malah saya dipojokkan. Itu tidak benar, Pak Kiai, cara membagi daging seperti itu. Bagilah ke yang tidak mampu, yang sesuai dengan aturan Islam, Islam, Pak Kiai. Tapi malah saya dipojokkan, malah saya disuruh cuci piring.
1: Jadi pertanyaannya?
5: Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menyadarkan Kiai itu, Ustada? Dengan Ustadz-Ustadz yang murka itu yang tidak mengerti dengan keadilannya, Ustada.
1: Okay. Mohon solusi. Baik, terima kasih untuk Bang Kobar. Baik, bagaimana Ustazah menanggapi apa yang disampaikan? Jadi tidak amanah dengan apa yang sudah diberikan begitu ya? Tidak tersalurkan kepada yang membutuhkan begitu, Ustazah?
6: Baik, terima kasih izin menjawab ya. Mungkin kalau secara panduan keislaman atau syariat Islam itu pembagian daging kurban itu dirancang 1/3 gitu ya kalau bahasanya. Kalau ulama mengajurkan itu daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama 1/3 untuk sahibul kurban atau orang yang berkurban dan itu diambil secukupnya untuk dimakan sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. Yang kedua 1/3 itu untuk fakir miskin sebagai santunan dan bentuk kepedulian sosial, yaitu wajib dalam kondisi mentah. Tapi di zaman sekarang ini tidak harus mentah ya, bisa dalam bentuk rendang gitu ya. Kalau sekarang sudah banyak ya sebenarnya kurban itu yang tidak harus berbentuk daging, bisa dirupakan dengan bentuk rendang gitu ya, atau rendang kemasan gitu. Nah, 1/3 itu bisa diberikan untuk hadiah atau diberikan kepada kerabat, tetangga atau teman atau mereka yang orang-orang yang mampu. Nah, dari 1/3 itu, maksudnya dari 1/3 pembagian itu, berarti bapaknya tidak mendapatkan bagian begitu ya maksudnya?
1: Betul, jadi ya, yang disampaikan oleh Bang Kobar tadi, si sapi ini tidak didistribusikan kepada yang berhak begitu ya. Misalnya seperti santrinya dan orang-orang di sekitar yang mungkin bisa dianggap dalam tanda kutip kaum du'afa begitu. Malah disebarkannya itu ke saudara-saudara dan lain sebagainya begitu, Ustazah.
6: Ya, sebenarnya kalau di dalam syariat Islam kan memang ada 1/3 bagian yang tadi itu untuk sahibul kurban, orang yang berkurban, untuk fakir miskin, dan untuk hadiah kerabat atau tetangga. Nah, mungkin di sini bisa jadi saya tidak bisa disclaimer dari apa namanya Kiai itu ya, mungkin kita kan tidak tahu ya niatnya beliau apa atau bagaimana gitu ya dalam hal berkurban itu. Memang seharusnya ada 1/3 itu untuk fakir miskin, yaitu berupa santunan atau kepedulian sosial kepada orang yang membutuhkan. Harusnya seperti itu di pembagian itu. Tapi kalau itu memang tidak, intinya kita juga tidak tahu ya apakah beliau mungkin sudah membagikan atau tidak. Tapi kalau memang bapaknya mungkin tidak menerima itu karena beliau sudah membagikan 1/3 untuk kerabat atau tetangga atau temannya, ya mohon bersabar ya Bapak. Karena kan seharusnya itu 1/3 untuk orang yang berkorban, 1/3 untuk orang yang membutuhkan atau fakir miskin itu tadi, dan 1/3 untuk hadiah untuk kerabat, tetangga gitu. Harusnya seperti itu dalam konsep syariat Islamnya. Tapi kalau dalam penerapannya beliau tidak seperti itu ya, itu kembali lagi ke masing-masing. Maksudnya ya gimana ya, saya bilang berdosa tapi sepertinya takut kita tidak tahu gitu kan, karena kan di satu sisi saya juga nggak tahu kejadiannya seperti apa begitu maksudnya.
1: Baik.
6: Tapi intinya dalam pembagian itu ada rasio yang begitu, 1/3 untuk sahib kurban, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk hadiah untuk kerabat, tetangga, begitu.
1: Baik.
6: Harusnya begitu.
1: Iya.
6: Jadi intinya ya. Ya, intinya berarti mungkin bisa jadi beliau lebih mengutamakan untuk kerabat dan lain sebagainya.
1: Baik. Kemudian ada Ibu Hartini yang juga sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustazah dan juga Mbak Fresti, mau bertanya, apakah 10 hari pertama Zulhijjah selain puasa 9 hari, apakah dengan sholat tahajud, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, bertahmid yang belum mampu berkurban? Baik. Kemudian tambahan lagi, apakah orang yang mampu mengerjakan puasa Zulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 itu pahalanya seperti berjihad di jalan Allah? Baik, ada dua pertanyaan begitu ya, Ustaz saya. Silakan.
6: Jadi seperti yang disampaikan tadi di hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa orang yang melakukan ibadah di hari-hari itu, maka dia hampir sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah itu. Malah lebih sesuai dengan yang saya
1: sampaikan. Kemudian tadi yang kedua berkaitan dengan apakah dengan sholat tahajud, memperbanyak membaca Al-Quran begitu ya, kemudian berzikir, bersedekah dan juga bertahmid, itu yang belum mampu berkurban. Jadi kalau misalkan belum mampu berkurban, itu bisanya melaksanakan ibadah seperti yang tadi disampaikan begitu ya.
6: Kalau ibadah di intinya ibadah di 10 hari terakhir Zulhijjah ini tidak harus berkurban, karena kan orang berkurban itu kan sesuai dengan kemampuan masing-masing, maksudnya sesuai dengan kemampuannya. Kalau merasa tidak mampu, ya bisa dilakukan amalan yang lain yang disebutkan tadi. Betul sekali.
1: Baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa bergabung bersama kami, masih ada kesempatan, baik melalui line telepon atau bahkan WhatsApp, tapi tidak menghubungi kami via telepon WhatsApp ya. Jadi Anda kalau misalnya mau interaktif, menggunakan line reguler di 5345474. Baik, Ustazah, mungkin zikir yang pas begitu ya, yang kemudian bisa dibilang itu adalah zikir yang memang bisa dilantunkan ketika momen bulan Zulhijjah begitu ya. Biasanya kan kita kalau misalkan habis sholat fardu begitu ya, kita selalu berzikir begitu. Tapi mungkin ada zikir khusus atau tertentu yang memang bisa dilantunkan ketika bulan Zulhijjah begitu, Ustazah?
6: Kalau di bulan Zulhijjah kan ada yang namanya zikir untuk haji itu ya. Tapi untuk ada khususnya sebenarnya tidak ada gitu. Semuanya sama aja gitu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kalau yang lain insya Allah nggak ada ya, kalau menurut saya gitu. Mungkin bisa ditambah dengan doa-doa aja sih. Misalnya kayak doa untuk meminta keturunannya itu rajin sholat gitu. Ada gitu, doa yang seperti itu. Kemudian ada lagi doa yang minta ditambahkan rezekinya juga ada. Maksudnya sebenarnya kalau saya pribadi tidak ada ya secara khusus zikir untuk hal-hal tersebut. Tetap seperti biasa, alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allahu akbar, billahilham, lagi. Mungkin bisa juga dibaca zikir-zikir yang ada di Al-Qur'an. Karena di Al-Qur'an itu kan ada beberapa doa-doa yang sebenarnya bisa dibaca saat ada di zikir pagi dan petang itu juga ada. Itu juga bisa dibaca secara khususnya seperti itu.
1: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari pendengar. Kita sudah bersama dengan pendengar kembali begitu, Ustazah. Kita akan sahabat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bu Isti.
7: Ya, dan apa kondisi yang kurang fit, tidak kuat puasan, apakah diganti dengan ibadah-ibadah yang lain, seumpama infak, terus sedekah-sedekah yang lain, apa boleh Bu Ustazah? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
6: Betul sekali Ibu. Kalau di bulan Zulhijjah ini sebenarnya tidak harus kalau tidak mampu berpuasa atau tidak mampu berkurban, maka bisa dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, sholat gitu Ibu. Tidak harus melakukan yang puasa tadi, semisal dia tidak mampu begitu. Tapi kalau mampu, semisal bisa di tanggal 9 Zulhijjahnya itu yang paling ditekankan oleh Nabi gitu Ibu. Tapi kalau tidak mampu ya itu tadi, zikir, salat sunnah ditingkatkan, kemudian sedekah. Betul.
1: Baik. Kemudian ini juga ada yang bergabung bersama kita di kesempatan kali ini, Ustazah, dari Pak Burhan, ya. Begitu ya, menanyakan, assalamualaikum Ustazah, mohon penjelasan ya, bagaimana terkait dengan puasa sunnah Zulhijjah, terutama pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah, apakah benar bahwa puasa Arafah ini dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang bagi yang tidak berhaji? Tapi bagaimana dengan mereka yang mungkin tidak mampu berhaji, Ustazah? Baik, bagaimana Ustazah?
6: Oke, baik. Betul sekali, kalau di hadis itu kan disampaikan bahwa puasa Zulhijjah ini atau puasa Arafah ini adalah puasa yang dapat menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Sebenarnya dalam artian Allah memberikan Nabi atau Allah itu memberikan gambaran ini untuk sebagai penyemangat ya bahasanya itu. Penyemangat bagi umat Islam itu untuk melakukan itu gitu. Karena dengan kalau Rasulullah sendiri aja sudah membuat statement atau bersabda seperti itu ya, bahwa puasa ini dapat menghapus satu tahun dan satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang, maka ya sudah seharusnya kita sebagai umat Islam atau umat Nabi Muhammad itu ya melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi begitu kan ya. Nah, Allah sendiri juga mengatakan bahwa 10 hari ini adalah 10 hari yang diagungkan gitu. Karena di 10 hari ini kan dia Zulhijjah ini kan termasuk bulan haram gitu. Benar ya, bulan haram atau bulan yang seharusnya lebih banyak kita meningkatkan ibadah kita daripada melakukan dosa-dosa gitu. Karena kalau di bulan haram ini ibaratnya itu dosa itu bisa ditingkatkan lebih daripada bulan-bulan yang lain gitu di bulan haram ini. Maka lebih banyak, harusnya lebih banyak memang beramal soleh gitu.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Kemudian kita ke pendengar lain yang juga sudah mengirimkan pesan singkat di kesempatan kali ini dari Pak Juan, begitu ya. Assalamualaikum Ustazah, mohon penjelasan ya berkaitan dengan hal ini. Jadi ketika pada bulan Zulhijjah itu kan memang seharusnya memperbanyak sedekah. Tapi bagaimana ketika sedekah yang disampaikan itu bukan berupa harta, jadi lebih kepada memberikan makanan kepada mereka yang tidak mampu, begitu Ustazah? Mohon penjelasannya.
6: Okay.
1: Baik.
6: Silakan. Tidak berupa harta tapi memberikan makan kepada yang tidak mampu.
1: Betul.
6: Jadi kalau di bulan Zulhijjah sendiri itu sebenarnya dalam artian amalan itu bersedekah itu kan tidak harus ya kita itu bersedekah uang satu misalnya 10 juta, 1 juta gitu kan nggak harus ya. Kalau bisa makanan ya bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa makanan ya kita bisa memberikan sedekah senyum, kan senyum juga sedekah kan. Jadi berbuat baik kepada orang itu kan juga termasuk sedekah gitu. Memberikan waktu kita sebentar untuk orang itu juga termasuk sedekah waktu. Kemudian kita mendengarkan kajian ini itu juga termasuk sedekah waktu. Itu kan juga intinya sedekah itu tidak harus dalam artian uang gitu. Jadi sedekah itu luas. Bisa sedekah senyum, sedekah waktu kita untuk mendengarkan kajian ini juga sedekah loh ya gitu. Kemudian sedekah memberi makan itu juga sedekah gitu. Jadi pengertian sedekah itu sendiri bisa diperluas, jangan diperkecil hanya uang gitu, begitu maksudnya.
1: Baik, jadi sedekah apapun itu pasti akan diterima ketika niatnya tulus dan ikhlas, yeah. Begitu ya Ustazah ya.
6: Betul kali.
1: Baik. Kemudian terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami tapi tidak disebutkan nama, hanya dituliskan hamba Allah, begitu Ustazah, menanyakan bahwa Ustazah, bukankah ketika kita ini melakukan amalan termasuk hal yang kecil seperti bersedekah itu kan tidak boleh terlihat semata-mata di depan orang lain begitu. Tapi di era yang kekinian tampaknya kalau tidak diabadikan itu rasanya kurang afdol. Bagaimana menurut Ustazah, pandangan Ustazah berkaitan dengan hal tersebut? Baik, bagaimana Ustazah?
6: Oke, baik. Jadi kalau ada di surat Al-Baqarah itu ya, Allah memberikan panduan indah bahwa sedekah itu boleh terang-terangan atau terlihat. Allah pernah berfirman bahwa jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang yang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Jadi menurut Allah, ya ini dalam surat Al-Baqarah 271, sedekah itu ditampakkan itu udah baik gitu loh. Tapi ketika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir itu malah lebih baik bagimu. Jadi intinya motivasinya adalah kita boleh, sangat boleh ya untuk terbuka bersedekah gitu. Motivasinya untuk apa? Untuk mengajak orang lain ikut bersedekah gitu ya. Bukan untuk sombong ya, ini niatnya harus diperbaiki nih ya gitu. Intinya bertujuan untuk mengajak orang lain ikut bersedekah. Dan ketika kita terbuka itu juga bisa jadi untuk menjaga amanah gitu. Sebagai transparansi kita, mungkin misalnya kalau ada lembaga gitu ya, kan kadang ada lembaga-lembaga yang bersedekah dan mereka menampakkan misalnya memberikan makan, kemudian di video atau apa, itu kan sebagai laporan transparansi kepada donatur dan publik gitu ya. Nah, untuk itu yang paling penting adalah menjaga hati kita gitu, dari sifat yang riya itu, ingin dipuji atau ingin didengar kebaikannya, itu yang paling penting, niat di dalam hati kita. Tapi kalau Allah sendiri menyampaikan bahwa menampakkan sedekahmu itu baik, tapi jika kamu ingin menyembunyikannya atau memberikannya kepada orang fakir itu, maka itu lebih baik bagimu. Gitu.
1: Baik.
6: Jadi boleh terang-terang, boleh tersembunyi.
1: Kemudian satu lagi begitu Ustazah, ini yang juga sudah dikirimkan oleh para pendengar begitu dari Ibu Wilujeng, menanyakan mengenai satu hal begitu. Ustazah, doa apa yang paling mustajabah yang bisa kita minta kepada Allah begitu ya? Kemudian juga doa itu doa yang bagaimana? Baik, terima kasih. Oke, baik. Doa singkat yang sering atau bisa diamalkan begitu agar mendapatkan keberkahan, pengampunan, dan pahala yang terus mengalir. Oke, baik. Terima kasih. Ibu Wilujeng, bagaimana Ustazah? Halo, Ustazah? Masih bersama kami begitu ya?
6: Masih.
1: Iya,
6: gimana Mbak tadi doa?
1: Iya, doa apa yang bisa atau doa singkat yang sering diamalkan begitu agar mendapatkan jalan keberkahan, pengampunan, dan pahala yang terus mengalir begitu. Doa yang bisa kita lantunkan ketika momen-momen di bulan Zulhijjah seperti ini, dan itu merupakan doa yang mustajabah begitu Ustazah.
6: Jadi kalau di hari-hari Zulhijjah ini, terutama bagi kita yang mungkin tidak berhaji ya gitu. Kalau doa terbaik yang diajarkan Rasulullah itu ada kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan milik Allah lah segala kerajaan dan baginya segala puji. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau sudah membaca doa ini di awal, ini kan doa yang diajarkan Rasulullah, maka kita bisa meminta apapun doa yang kita mau. Tidak ada secara khusus doa yang kita minta jodoh, minta kelancaran rezeki, minta kesembuhan penyakit. Tidak harus berupa bahasa Arab gitu ya, harus baca ini pakai bahasa Arab, enggak harus. Jadi dengan bahasa kita Allah sudah paham gitu, bahwa kita ini ingin berdoa secara khusus, yakin gitu, bahwa, dan jangan lupa di awal itu juga ditambahi dengan sholawat, bernabi, dan kemudian pujian-pujian kepada Allah gitu. Itu sih kalau saya sih. Jadi gak ada secara khusus, tapi ya mungkin yang diajarkan di bulan Zulhijjah itu biasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca doa yang ingin dipanjatkan kepada Allah apapun itu. Dan semoga Allah menjawab doa-doa kita gitu.
1: Baik, ya Ustazah, ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan kali ini begitu ya. Mungkin sebagai penutup jumpa kita ada pesan yang juga ingin Ustazah sampaikan. Monggo silakan Ustazah.
6: Oke, kalau pesan dari saya mungkin semisal memang ada kemampuan untuk berpuasa, apalagi kan ini bulan-bulan Zulhijjah ya gitu ya. Apalagi di tanggal 8 dan 9 Zulhijjah itu ada puasa Tarawih dan puasa Arafah, mungkin bisa dilakukan puasa di hari itu. Semisal tidak mampu, maka bisa menambahkan atau meningkatkan ibadah kita di sisa-sisa terakhir bulan Zulhijjah ini. Dan semoga doa-doa yang telah disampaikan oleh para hadirin mungkin bisa terjawab dan terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk kebersamaannya, untuk waktunya di kesempatan kali ini. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali Ustazah ya, untuk menghadirkan topik yang tidak kalah menarik dari hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya Ustazah. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ustazah Badrul Uma S.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, pelemahan nilai tukar rupiah mulai terdampak terhadap dunia usaha dan industri nasional. Kantor imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Inilah warta pagi selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah mulai berdampak terhadap dunia usaha dan industri nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jane.
2: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Adik Dwi Putranto menilai pelemahan rupiah yang menyentuh Rp17.646 per dolar Amerika Serikat mulai menekan dunia usaha dan industri nasional. Menurutnya dampak paling terasa adalah kenaikan biaya produksi akibat tingginya ketergantungan impor bahan baku industri yang disebut masih di atas 70%. Sektor manufaktur, farmasi, otomotif, dan tekstil menjadi industri yang paling terdampak. Selain biaya produksi naik, pelaku usaha juga mulai menahan stok bahan baku dan melakukan efisiensi karena khawatir daya beli masyarakat melemah. Adik mengatakan banyak pengusaha memilih mengurangi margin keuntungan dibandingkan langsung menaikkan harga produk. Namun strategi tersebut dinilai tidak bisa bertahan lama jika tekanan ekonomi terus berlangsung. Di tengah kondisi itu, ia menilai produk lokal berbahan baku dalam negeri justru berpeluang lebih kompetitif dibanding barang impor, terutama sektor pertanian dan peternakan.
3: Kita yang ekspor itu tetap dari bahan baku yang impor. Bahan baku yang impor diolah, terus diekspor. Ya, cuman yang jadi menariknya ketika produk-produk lokal, asli semua lokal, ini pasti akan berdampak dengan biaya produksi. Tapi tetap akan bisa melawan produk-produk yang impor. Contohnya buah, ini jeruk. Petani-petani bisa tetap melawan meskipun harga pupuknya naik ya, daripada impor langsung dari luar negeri. Ini salah satu keuntungan, misalnya saya petani durian, itu lebih menang.
2: Adik meminta pemerintah merealokasi anggaran ke sektor produktif seperti infrastruktur serta memperkuat bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat. Meski kondisi ekonomi global dinilai cukup berat, Adik tetap optimis pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mina melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA di wilayahnya guna mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal dan menjaga kondusivitas keamanan. Berikut laporan Ayu Citra selengkapnya.
4: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Sanisecara Cahaya Putra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
5: Pengawasan kami pasti berdasarkan aturan, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
4: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasupsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Reli Nuari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
6: Ya, secara umum penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor perang, ada yang tidak seperti itu. Untuk haji, karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait, itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, itu hal lain.
4: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
0: Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur menerima penghargaan dari pemerintah Kota Surabaya sebagai rumah sakit dengan pencatatan kelahiran tertinggi di Kota Surabaya. Ani Hasanah berikut melaporkan.
7: Rumah Sakit Korpri Puraraharja Jawa Timur menerima penghargaan dari pemerintah Kota Surabaya sebagai rumah sakit dengan pencatatan kelahiran tertinggi di Kota Surabaya. Penghargaan tersebut diberikan karena rumah sakit ini mencatat sekitar 2.400 kelahiran. Direktur Rumah Sakit Korpri Puraraharja Jawa Timur Dr. Makian Jibril Al-Farabi mengatakan, capaian tersebut menjadi motivasi rumah sakit untuk terus meningkatkan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak. Salah satu program unggulan yang kini diperkuat adalah pemeriksaan HPV DNA bagi perempuan. Menurutnya, perempuan khususnya ibu rumah tangga menjadi kelompok yang rentan terhadap kanker serviks. Karena itu, pemeriksaan HPV DNA dihadirkan sebagai bentuk deteksi dini penyakit tersebut.
8: Jadi khususnya kemarin yang paling banyak adalah ibu-ibu. Ibu ini adalah salah satu yang sektor yang sangat rentan, dan di sini kebetulan rumah sakit kita adalah rumah sakit dulunya ibu dan anak, dan kita adalah rumah sakit yang kemarin sudah dapat penghargaan dari Wali Kota Surabaya sebagai rumah sakit dengan pencatatan kelahiran tertinggi. Kurang lebih sekitar 2.400 kelahiran di rumah sakit. Karena itu konsep kita yang spesial hari ini adalah untuk screening ibu-ibu ya, dengan pemeriksaan HPV-nya.
7: Dr. Makian menambahkan, program pemeriksaan HPV DNA merupakan bagian dari program nasional melalui cek kesehatan gratis atau CKG yang masih belum banyak diketahui masyarakat. Padahal biaya pemeriksaan mandiri di luar rumah sakit relatif mahal, bisa mencapai lebih dari Rp500.000. Dengan layanan tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah mendapatkan akses deteksi dini kanker serviks. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat selesai pada akhir Juni 2026. Berikut laporan Anne Kusuma selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat pada hari ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.
10: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu kasih diberikan waktu dan alokasi untuk SD 3 Rombel, SMP 3 Rombel, SMA 3 Rombel, per rombelnya Jika pulang. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk merekrut adik baru, dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos video menjawab selesai. Karena tadi yang Pak proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
11: Mohon doa dan supportnya utamanya dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga.
9: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka. Anu Kusuma melaporkan.
0: Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, para penerima manfaat MBG, Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babu Salam, Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
12: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
13: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa. Supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung ini.
12: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan dan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
14: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat wawasan kebangsaan, membangun karakter budi, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan kesetiaan.
12: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPBG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
0: Sebagai upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK menjelang Hari Raya Kurban, pemerintah Kabupaten Tuban akan menjadwalkan vaksinasi tahap 2 sebanyak 10.000 dosis. Witra Adila melaporkan.
15: Guna mengantisipasi lonjakan permintaan dan perpindahan ternak termasuk untuk penanggulangan penyakit mulut dan kuku, Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban menegaskan bahwa pihaknya tengah bersiap mendistribusikan 10.000 dosis vaksin tahap 2 dalam persiapan Hari Raya Idul Adha. Ini juga merupakan salah satu langkah untuk memastikan ketersediaan dan keamanan hewan kurban. Medik veteriner ahli muda Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, Elizabeth Septi Kusumaning Tias menyampaikan bahwa stok ternak kurban di wilayah Kabupaten Tuban ini sangat melimpah, mengingat Tuban merupakan salah satu daerah penopang yang menjadi rujukan bagi daerah lain untuk mengambil hewan kurban. Aspek proteksi kesehatan juga menjadi prioritas utama.
16: Sudah dari provinsi, dari APBN itu kan sudah gelontorkan vaksin, kemudian didistribusi ke Kabupaten Tuban, kemudian kita juga sudah distribusikan ke wilayah-wilayah ke seluruh pelosok Kabupaten Tuban ya. Nah, dari situ itu nanti petugas kita akan melakukan vaksinasi terutama ke kantong-kantong penampungan ternak kurban. Kasihkan 15.000, terus yang menjelang Idul Adha ini 10.000.
15: Melalui pengetatan SOP dan penyuntikan vaksinasi tahap 2 ini, Pemkab Tuban berharap agar para peternak dapat berniaga dengan tenang sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan Hari Raya Kurban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi seputar haji. Pendengar, menjelang puncak ibadah haji, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Lamongan mengimbau jemaah untuk memperbanyak istirahat dan membatasi aktivitas fisik di luar ruangan guna menjaga kondisi tubuh. Berikut laporan Farin Regi selengkapnya.
17: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arafusna yang diperkirakan dimulai pada tanggal 26 Mei mendatang, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lamongan mengimbau seluruh jemaah haji untuk memprioritaskan kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas ibadah sunnah sementara waktu. Kepala Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, mengatakan kondisi fisik jemaah menjadi perhatian utama menjelang rangkaian puncak haji yang membutuhkan stamina dan kesiapan tubuh. Menurutnya, seluruh jamaah diimbau untuk beristirahat cukup agar dapat mengikuti seluruh proses arusnya yang lancar dan aman. Ia juga meminta seluruh petugas haji, KPAU, tuarku, dan ketua rombongan aktif mengingatkan para jamaah agar fokus menjaga kondisi tubuh selama beberapa hari ke depan.
18: mengingatkan kepada jamaah lebih prioritas saat ini fokus dalam pelaksanaan armusnah ya. Untuk kegiatan-kegiatan sunnah kami himbau sementara break dulu ya. Kami mempersiapkan, jamaah mempersiapkan proses armusnah tersebut ya, seperti umroh sunnah maupun kegiatan-kegiatan sholat jamaah di Masjidil Haram bagi jamaah yang lansia maupun resti. Kami menghimbau untuk melaksanakan sholat jamaah di musola-musola hotel ya. Ini kami himbau kepada seluruh jamaah Kabupaten Lamongan.
17: Abdul Ghafur berharap seluruh jamaah haji asal Lamongan dapat menjaga kesehatan, memperhatikan pola istirahat, serta saling mengingatkan antar anggota agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga seluruh rangkaian selesai. Farin Reki melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, persiapan laga pamungkas Persebaya di kompetisi Super League musim ini melawan Persik Kediri yang akan berlangsung sore nanti di Stadion GBT Surabaya selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
19: It's not gonna be an easy match in my opinion, special after we make a good result last match. Persebaya just win 2 or 3.
20: Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta para pemainnya untuk tidak terlena dalam kemenangan besar dalam pertandingan sebelumnya jelang menghadapi Persik Kediri yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Menurutnya laga melawan Persik Kediri tetap akan berjalan sulit meski Persebaya sedang berada dalam tren positif. Dalam sesi primat press conference kemarin, Tavares menegaskan Persik bukan lawan yang bisa diremehkan. Pelatih asal Portugal itu bahkan menyebut tim asal Kediri memiliki catatan cukup baik saat menghadapi Persebaya dalam beberapa musim terakhir. Persik juga memiliki sejumlah kelebihan yang wajib diwaspadai, yakni mulai kemampuan melepas tembakan jarak jauh, crossing hingga memanfaatkan ruang kosong di pertahanan lawan.
19: Persik Kediri is a good team. If we gonna see on the history, Persik against Persebaya always tough result.
20: Kekhawatiran saya adalah setelah menang 7-0, tim berpikir pertandingan berikutnya akan mudah. Padahal pertandingan ini tidak akan mudah. Kami harus tetap rendah hati dan fokus. Pertandingan akan menjadi sulit jika mereka tidak menjalani laga dengan cara yang benar.
19: That's gonna be easy match and not gonna be easy match.
20: Sementara itu pemain asing Persebaya Francisco Rivera juga memberikan pesan kepada Bonek dan Bonita untuk menjelang pertandingan terakhir melawan Persik Kediri tidak membawa flare dalam stadion. Ia berharap laga kandang terakhir Persebaya musim ini dapat berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh penonton yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya.
21: Seperti coach bilang, pertandingan susah. Kita tahu Kediri punya pemain bagus. Kita sudah analisa tim Kediri. Kita punya bagus kesempatan untuk memasukkan 4 besar. Makanya kita harus main pintar dengan rapi dan aku tahu semua boneka bonita dukung kami besok untuk ambil 3 poin. Dan also I want to invite to all bonek and bonita to don't bring the flare, to be safe. This is not good for the family, for the kids, so try to enjoy the game, to support. And let's we try to get the 3 points together.
20: Menurut Rivera, dukungan bonek dan bonita tetap menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk menutup musim dengan hasil maksimal. Ia berharap seluruh elemen tim bisa sama-sama meraih kemenangan di laga kandang terakhir musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Dengar kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi di edisi 23 Mei 2026. Bagaimana dengan rutinitas atau aktivitas Anda di kesempatan kali ini, pendengar? Apakah berjalan lancar sesuai dengan keinginan Anda? Atau Anda baru saja bangun ya? Mengingat hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu kalau libur ya paling enak bangun agak siang ya. Mendung pendengar ya di seputaran Jalan Pemuda. Ini bukan lagi mendung yang berwarna kelabu tipis tapi agak tebal. Kami harapkan tidak mengganggu aktivitas Anda di hari ini dan mudah-mudahan gak hujan ya. Karena kalau misal hari Sabtu kan banyak aktivitas yang ingin dilakukan oleh masyarakat begitu ya. Entah itu ya karena hari Sabtu, Sabtu Minggu itu kan hari yang spesial. Jadi bagi pendengar yang berkutat dengan pekerjaan mulai hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu adalah hari yang paling dinanti dan ditunggu untuk bisa melakukan aktivitas bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan segalanya lancar. Bagi Anda yang hari ini berkesempatan untuk berkunjung ke KBS misalnya untuk liburan, maka jangan lupa bawa payung pendengar ya. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi nanti, bisa saja turun hujan begitu ya. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Informasi berkaitan dengan cuaca kita akan hadirkan di hari ini. Informasi yang sudah kami rangkum dari BMKG Juanda. Jadi kabarnya kalau perakiran cuaca wilayah Jawa Timur pada hari ini 23 Mei 2026 pada pagi hari sampai dengan sore hari nanti itu diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan petir pendengar. Kemudian malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan, sedangkan dini hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan petir. Suhu udara sendiri berkisar antara 13 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 52 hingga 100% dan angin dominan bertiup dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Nah, apakah kondisi ini akan berlangsung di beberapa wilayah di Jawa Timur atau bahkan seluruhnya? Jadi dari pantauan BMKG ternyata beberapa kondisi demikian yang berpotensi turun hujan itu ada di seputaran Bondowoso, kemudian Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, kemudian di Magetan ya, kemudian Nganjuk, lalu juga di Pasuruan, kemudian juga di Probolinggo, lalu ada lagi di seputaran di Probolinggo saja. Jadi beberapa wisata di daerah tersebut yang kemudian bisa berpotensi turun hujan disertai dengan petir atau bahkan hujan dengan intensitas ringan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di kali ini di kesempatan kali ini katanya Bangkalan Madura cuaca hari ini baik. Dari Mas Irul di Banda Soleh Kokop Bangkalan ya. Cuacanya seperti apa ini Mas Irul ya? Kita kan simak bagaimana voice note dari Mas Irul di pagi hari ini berkaitan dengan kondisi seputaran Bangkalan ya. Apakah turun hujan atau sama seperti halnya di kota Surabaya yaitu mendung ya. Apakah sudah ada beberapa wilayah di pagi hari ini di wilayah di Jatim ya, di Jawa Timur yang sudah mulai turun hujan ya. Kita akan simak bagaimana pantauan dari Mas Irul di Kokop Bangkalan ya.
1: Terima kasih untuk yang sudah bergabung.
0: Baik, ini rekaman suara saya kalau gitu Mas ya. Terima kasih untuk Mas Irul. Silakan kalau misalnya Mas Irul mau bergabung untuk bisa memberikan informasi begitu ya dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di 081-331-4x992 atau di 534-5474 ya. Kita akan simak bersama kalau kondisi di kesempatan kali ini melalui WOFI radar Juanda, radar BMKG Juanda begitu ya. Jadi WOFI Juanda ini juga bisa Anda gunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan realnya atau live-nya di hari ini, beberapa titik di wilayah kota Surabaya yang kemungkinan sudah mulai turun hujan ya. Oh baik, mendung ya. Jadi kebanyakan di seputaran kota Surabaya ini terlihat saputan awan berwarna kelabu yang menggelayuti sudut kota. Seperti halnya di Tembok Duku, kemudian Kedung Doro, Embong Kaliasin ya. Termasuk juga seputaran Jalan Pemuda ini. Kemudian di Petemon juga, Simomulyo. Dan sudah mulai turun hujan, tapi hujan dengan intensitas ringan begitu ya di seputaran Duku Kupang dan sekitarnya, Putat Jaya dan sekitarnya ya. Kami harapkan Anda juga berhati-hati pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Barangkali ada di antara Anda yang memang sudah mulai beraktivitas di pagi hari. Mudah-mudahan segalanya lancar sesuai dengan keinginan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

www.world.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini pendengar. Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa gunakan 5345474 atau 081334-992. Terima kasih untuk Mbak Rika Herlin ya, yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya di kesempatan kali ini. Katanya oh baik, assalamualaikum Mbak Fresti, waalaikumsalam. Katanya entah kenapa pengen banget di hari Sabtu ini bikin resep kue baru buat suguhan tamu teman favorit. Katanya buka arisan kecil-kecilan buat ngilangin migrain. Waduh, terima kasih. Semangat selalu untuk Mbak Rika Herlin yang mungkin pagi hari ini sudah nguplak di dapur begitu ya, melakukan aktivitas mencoba resep baru ya. Mungkin ada di antara Anda yang juga sedang ya besok itu ada arisan keluarga begitu ya. Jadi hari ini udah nyicil ke pasar, beli ayam, beli daging, beli telur dan lain sebagainya yang digunakan untuk besok ya. Mudah-mudahan segalanya lancar sesuai dengan keinginan Anda. Oh iya pendengar, mungkin ada di antara Anda yang juga ingin turut serta hadir dalam resepsi Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Ini sudah dibuka ya untuk ininya, pendaftarannya. Jadi bagi Anda yang berminat begitu, karena pendaftarannya ini akan ditutup pada 26 Mei 2026 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, atau jika kuota sudah terpenuhi. Jadi kuotanya itu ada 1000 orang pendengar, jadi cukup banyak ya. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya aja belum sampai tanggal tertentu yang sudah ditentukan itu sudah tutup ya, karena saking banyaknya antusiasme warga Kota Surabaya atau bahkan luar Kota Surabaya yang ingin sekali menyaksikan bagaimana resepsi Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Jadi bagi Anda yang ingin mendaftar, maka Anda harus mendaftar sekarang juga begitu ya. Karena di laman Instagram milik Pemkot Surabaya dengan mengklik Anda Surabaya begitu saja nanti hadir, nanti akan muncul ya. Nanti ada cara daftarnya di bit.ly/resepsi HJKS 733. Nanti Anda bisa klik, kemudian Anda bisa daftar. Nah, syarat dan ketentuannya itu bersedia dan memastikan diri hadir pada tanggal 31 Mei 2026, warga Surabaya atau berdomisili di Surabaya, memiliki nomor WhatsApp aktif. Satu nomor WhatsApp itu hanya untuk satu orang pendaftar ya. Dan bukti daftar di website itu bukan merupakan undangan resmi, tapi nantinya pendaftar yang terpilih akan mendapatkan undangan yang dikirimkan lewat nomor WA yang didaftarkan. Jadi belum tentu kalau Anda daftar kemudian juga itu merupakan undangannya, bukan. Jadi nanti akan ada undangan resminya melalui WhatsApp ya. Kemudian dress code-nya pendengar, pakaian khas Cak Daning Surabaya atau batik bagi pria itu lengan panjang ya. Jadi kalau misalkan gak punya baju khas Cak Daning, pakai batik juga gak apa-apa. Tapi bagi pria diharapkan yang lengan panjang ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin tahu bagaimana resepsi, kegiatan resepsi HJKS begitu ya, silakan. Oh baik, ini sudah ada informasi katanya pendaftarannya sudah ditutup kemarin ya dari Ibu Titi. Wah, cepat sekali. Padahal 26 masih jauh, ternyata pendaftarannya sudah ditutup. Kurang beruntung berarti Anda pendengar ya. Karena memang antusiasme warga Kota Surabaya setiap tahunnya, walaupun kuotanya itu udah banyak, 1000 itu banyak loh ya pendengar ya. Oh baik, terima kasih untuk Ibu ya, Bu Titi yang sudah bergabung. Baik, terima kasih untuk informasinya begitu ya. Saya belum menemukan begitu Bu, di IG-nya apakah sudah di ini, karena 21 jam yang lalu itu masih ada begitu ya. Ternyata pendaftarannya sudah ditutup begitu pendengar. Jadi bagi pendengar yang ingin serta begitu ya, turut serta, tampaknya kecil harapan untuk bisa melihat secara langsung. Tapi biasanya di beberapa akun Instagram biasanya begini kan, influencer asal kota Surabaya itu juga turut hadir ya. Jadi mereka juga dapat undangan, kemudian mereka kan live langsung akan menyampaikan bagaimana jalannya kegiatan resepsi HJKS ke-733. Seperti halnya tahun-tahun yang lalu, saya juga gak pernah turut serta. Jadi saya lihatnya dari Instagram saja begitu ya. Ada yang live langsung, kemudian menyampaikan bahwa macam-macam, ada banyak aktivitas yang juga dilakukan selain upacara. Jadi ada banyak hiburan yang kemudian turut serta menjadi rangkaian untuk seremonial resepsi dari Hari Jadi Kota Surabaya. Oh baik, terima kasih untuk Bu Titi. Oh baik, ini berarti di website-nya ya. Katanya resepsi Hari Jadi Kota Surabaya ini pendaftarannya sudah ditutup karena sudah melebihi kuota tampaknya. Terima kasih untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, nanti kita akan hadirkan kembali bagaimana informasi-informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1, RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Anang Saifuddin bin Wito, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Simorukun Timur Gang 7, nomor 4, RT 9, RW 4, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukamanunggal, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1358/PDTTIG/2026/PTTSBY antara Tri Wahyuni Puji Hartati binti Iswahyudi sebagai penggugat dan Anang Saifuddin bin Wito sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: Mendengar ada banyak agenda kegiatan ya selama Hari Jadi Kota Surabaya. Kalau hari ini 23 Mei 2026 nanti di Tugu Pahlawan, startnya itu mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Anda bisa simak ruatan ya, kota, ruatan kota dan pagelaran wayang kulit dengan lakon cerita Dewa Ruji. Jadi Surabaya itu tidak hanya maju kotanya tetapi juga tidak lupa dengan budayanya. Ruatan ini adalah bentuk timbal balik kepada kota tercinta, merawat spiritualitas kota, menyelaraskan langkah dan mengetuk pintu langit agar Surabaya selalu dijauhkan dari mara bahaya serta dilimpahi keberkahan yang tak putus-putus. Jadi kalau Anda hari ini kebetulan juga tidak punya agenda apapun, Anda bisa berkunjung ke Tugu Pahlawan. Startnya pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan ada kirap gunungan dan sesaji ruat bumi Surabaya, pura tumpeng, tampilan campur sari, tampilan wayang kulit dalang bocah dan empat dalang. Jadi itu hari ini terselenggaranya hingga usai, pukul 18 hingga usai nanti ya. Kemudian ada juga berkaitan dengan budaya, ini juga menjadi salah satu daya tarik untuk daya tarik wisatawan begitu ya, untuk bisa berkunjung ke kota Surabaya. Jadi pada tanggal 23 Mei 2026, tepatnya hari Sabtu ini juga di Taman Bungkul Darmo, itu ada reok dari Reok Mawar Barong Mudo ya, dan juga musik akustik yang terselenggara pada hari Jumat sampai dengan Minggu, jadi Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 9 malam, masing-masing di Jalan Tunjungan, Balai Kota Surabaya dan juga Kia-Kia Kembang Jepun. Jadi kalau misalnya Anda berkesempatan ingin melihat bagaimana tari reok Ponorogo, nanti Anda bisa simak bersama di Taman Bungkul Darmo pada hari Sabtu ini 23 Mei pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jangan lewatkan pendengar. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Sesaat lagi tepat pada pukul 7 pagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita. Setelah itu kami akan hadir kembali menemani Anda. Jangan lewatkan pukul 8 hingga pukul 9 kita punya satu topik begitu ya, soal manfaat tanaman toga. Nanti kita akan ngobrol bareng dalam program Dialog Aspirasi di kesempatan pagi hari ini pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Andri Adi Saputro bin Gunadi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal dahulu di Jalan Simo Gunung Keramat Barat 3 nomor 12, RT 2 RW 14, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1443/PDTTIG/2026/PTTSBY antara Kurniawati binti Yohanes Suhandri sebagai penggugat dan Andri Adi Saputra bin Gunadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus.